sebagai penutup dalam bahasan kita, dan kita akan masuk nanti ke manaqibnya, keutamaan Nabi Nuh dan juga pelajaran-pelajaran pentingnya ya. Baik, wasiat Nabi Nuh ini ada di halaman 159 sampai tentunya di halaman sebelahnya 160. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku ini kata beliau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang dari penduduk padang pasir datang dengan mengenakan jubah yang dilapisi sutra bergaris. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa sahabat kalian ini telah merendahkan martabat setiap penunggang kuda, atau mengatakan ia ingin merendahkan martabat setiap penunggang kuda dan mengangkat derajat setiap pengembala. Lebih lanjut dia menceritakan, kemudian Rasulullah SAW mengambil jubahnya seraya bersabda, maukah aku perlihatkan kepadamu pakaian orang-orang yang tidak berakal? Selanjutnya beliau bersabda juga, sesungguhnya Nabi Nuh ketika menghadapi kematian berpesan kepada anaknya, sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu, yaitu aku perintahkan kepadamu untuk mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Seandainya langit 7 lapis dan bumi 7 tingkat diletakkan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, niscaya timbangan kalimat tauhid ini akan lebih berat. Aku wasiatkan pula supaya engkau selalu mensucikan dan memujinya, muji Allah, karena dengannya terjalin segala sesuatu, dan dengannya pula makhluk itu dikaruniai rezeki, dan aku juga melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Abdullah bin Amr melanjutkan, lalu aku katakan, atau ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengenai syirik kami telah mengetahuinya, menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Lalu wasiat Nuh yang selanjutnya adalah jangan sombong. Lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seseorang di antara kami mempunyai 2 terompa dengan 2 tali yang bagus, 2 sendal yang bagus, lalu dia senang dengan sendal itu? Apakah itu dianggap sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Apakah karena pakaian dikenakan seseorang di antara kami, dia pakai baju baru, dia senang, lalu itu dianggap sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Apakah karena seseorang di antara kami mempunyai binatang yang ditungganginya, kalau kita sekarang mungkin mobil, motor gitu ya, lalu dia senang, apakah itu juga termasuk sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Lalu ditanya lagi, apakah karena seseorang di antara kami mempunyai beberapa sahabat yang belajar kepadanya, misalnya dia punya murid-murid, lalu dia merasa bangga karena ada murid-muridnya yang belajar, apakah itu juga sombong? Maka Nabi SAW tetap menjawab, tidak. Lalu ditanyakan, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan di nasihat Nuh tadi untuk keturunannya dan manusia yang melanjutkan estafet kehidupan setelah beliau meninggal? Maka kata Nabi SAW, menentang kebenaran dan menghina orang lain. Menentang kebenaran dan menghina orang lain. Maksudnya, wasiat ini penting. Jadi wasiat Nabi Nuh ada 2. Tidak boleh syirik, selalu menjaga tauhid kepada Allah SWT dan ini yang menyebabkan kaumnya dibinasakan. Serta yang kedua adalah jangan pernah sombong. Namun di sini sombong dirincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan definisinya, yaitu menentang kebenaran dan menghinakan orang lain. Kalau seseorang punya sendal baru, sepatu baru, pakai baju bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, jabatannya tinggi, hartanya melimpah, keturunannya banyak, tapi itu hanya sekedar menikmati apa yang Allah halalkan, tidak ada masalah, boleh. Seorang muslim boleh memiliki harta melimpah, jabatan yang tinggi, keturunan yang banyak, tidak ada larangan. Dia pakai baju yang bagus, Nabi SAW mengenakan baju-baju yang bagus, para sahabat juga mempraktikkan itu, para imam-imam 4 terkenal memiliki baju-baju yang bagus dan dipuji oleh para murid-muridnya, tapi mereka tidak pernah menghinakan orang lain. Jadi kalau sudah masuk kerana kita pakai baju bagus, lalu kita lihat baju orang lain, ah bajunya jelek, mereknya gak sama merek saya misalnya, atau apalah gitu ya, nah itu sudah gak boleh, sudah masuk kerana haramnya. Tapi kalau selama kita masih niat untuk menikmati, maka tidak ada larangan dalam masalah itu. Dan itu yang dimaksud di sini. Atau dia menentang kebenaran, dinasihatin, itu nggak boleh loh. Ah, kamu siapa sih mau nasihatin saya? Nah ini berarti sombong juga. Nah kalau sudah masuk ke ranah itu, berarti masuk dalam ancaman tadi. Jadi ada 2 nasihat atau wasiat Nuh alaihissalam untuk keturunannya. Dan tentu ada nasihat-nasihat yang lain tentunya ya. Tetapi ini yang paling mendasar dinukil oleh Ibnu Katsir. Karena yang pertama sebab dibinasakan kaum beliau, yaitu tentang kesyirikan dan mereka tidak mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua karena kesombongan. Sombong karena mereka menolak dakwah Nabi Nuh ya.
Sekarang kita masuk ke manaqibnya teman-teman sekalian, secara garis besar keutamaannya Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama beliau adalah awal rasul. Ya, nanti akan kita jelaskan tentang definisi tadi saya bilang perbedaan nabi dan rasul. Jadi sebelumnya hanya nabi, Nabi Adam dan Nabi Idris, dan beliau adalah yang ketiga dan beliau adalah rasul pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji beliau sebagai hamba yang banyak bersyukur. Ini secara khusus Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura. Maaf, dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 3. Innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu terkenal adalah hamba yang syakur. Ya. Jadi hamba yang paling banyak bersyukur. Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat tentang masalah Nabi Nuh alaihissalam dan itu ada disebutkan di halaman 158 kalau yang pegang bukunya ya. Di dari firman Allah SWT surah Isra surah 17 ayat 3, innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Kata Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu memuji Allah SWT pada saat makan. Jadi bukan hanya habis makan kita bersyukur alhamdulillah. Kalau kita kan biasa gitu standarnya. Kalau Nabi Nuh tidak. Setiap kunyahan alhamdulillah, alhamdulillah, sambil makan, sambil minum, tidak pernah berhenti. Makan, minum, berpakaian, selama pakai baju alhamdulillah. Kemudian selama jalan dinikmati baju tersebut, sepanjang hidupnya selalu memuji Allah atas nikmat tersebut. Bahkan semua aktivitasnya diisi dengan alhamdulillah. Semuanya diisi dengan alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan dia termasuk hamba yang bersyukur. Yang ketiga keutamaan beliau adalah beliau tidak pernah bosan mendakwahi kaumnya siang dan malam kecuali sudah sampai pada puncaknya karena sudah mencapai 950 tahun barulah beliau memohon kepada Allah keselamatan dan dimenangkan dari kaumnya. Yang keempat, namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali dan juga termasuk nabi yang cukup banyak ya namanya disebutkan. Bahkan tadi kita sudah sebutkan surah Nuh, satu surah khusus cerita beliau. Yang kelima, salah satu dari Ulul Azm. Lima nabi-nabi pilihan, nanti akan kita jelaskan makna Ulul Azm. Ya, supaya kita lebih faham. Di dalam Durus Wal Ibar insyaAllah. Yang keenam, dia termasuk salah satu nabi yang akan nanti kita ini, umat Muhammad SAW dan Nabi Muhammad memberikan kesaksian pada hari kiamat. Itu teman-teman kalau pegang bukunya bisa dilihat di halaman 141 ya. Di situ ada sebuah riwayat. Riwayat ini teman-teman sekalian dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan tentu riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang pegang buku bisa di halaman 141 di paragraf pertama itu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaji'u Nuhun alaihissalam wa ummatuhu fayaqulu Allah azza wa jalla hal ballagta fayaqul na'am ay rabbi Naam ay rabbi fayaqul li ummati hal ballagakum fayaquluna la ma ja'ana min nabiyyin fayaqulu li nuh may yashhad lak may yashhadu laka fayaqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatu fatashhad fanashhadu annahu qad balag. Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya akan didatangkan hari kiamat untuk menegakkan hujjah ya, supaya mereka tidak katakan Allah zalim. Didatangkan Nabi Nuh dengan kaumnya. Lalu dikatakan hari kiamat Allah berfirman kepada Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah yang aku perintahkan hai Nuh? Nabi Nuh mengatakan sudah wahai Rabbku. Lalu Allah mengatakan kepada umatnya, kaumnya yang ditenggelamkan yang kafir, apakah dia Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Di hari kiamat di depan Allah mereka masih dusta. Mereka mengatakan belum, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Sebagian ahli hadis ada yang mengatakan kemungkinan besar karena mereka sudah lihat neraka. Mereka tahu mereka akan masuk neraka, maka mereka berusaha mau menyelamatkan dengan mendustakan risalah Nabi Nuh. Selanjutnya Allah pun bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya Allah tidak butuh untuk ini, tapi Allah ingin menegakkan hujjah kepada kaum Nabi Nuh. Siapakah yang akan menjadi saksi untuk hai Nuh? Yang membuktikan benar kau pernah menyampaikan risalah umatmu kafir. Siapa? Maka kata Nabi Muhammad, kata Nabi Nuh AS, Muhammad dan umatnya. Jadi kita ini akan datang hari kiamat. Kita akan jadi syuhada, saksi-saksi ya pada hari kiamat. Karena kita baca dalam Al-Quran, kita dinukil dari kisah-kisah Nabi. Hari ini antum dengar kisah Nabi Nuh, semua ini bisa menjadikan saksi hari kiamat. Benar ya Allah, kami dengar dalam surah Nuh, kami dengar dalam surah Hud, kami dengar dalam surah Al-A'raf. Banyak Al-Quran menceritakan itu. Kata Nabi SAW, maka kita pun semua akan menjadi saksi atas dirinya bahwa dia telah menyampaikan risalah. Dengan begitu,
tidak ada lagi alasan kaumnya Nabi Nuh untuk menolak. Selanjutnya yang ketujuh adalah, setelah yang kelima tadi, dia termasuk Nabi yang akan kita berikan kesaksian pada hari kiamat, sehingga beliau dipastikan selamat dan umatnya akan ditegakkan hujjah atas mereka. Yang ketujuh, Allah menerima doanya, maka Allah binasakan kaumnya dan termasuk istrinya dan anaknya yang kufur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Saffat, surah nomor 37 ayat 75-76, dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 25-27. Yang kedelapan, Allah menjadikan keturunan Nuh lah dan orang-orang yang beriman kepadanya itu yang melanjutkan estafet kehidupan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Saffat, surah nomor 37 ayat 77, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya Nuh itu mayoritasnya manusia dari keturunan Nuh. Kemudian yang kesembilan terakhir adalah, dia memberikan wasiat kepada anaknya tentang masalah bagaimana menjaga tauhid kepada Allah dan jangan sampai berbuat kesyirikan, serta juga jangan berbuat kesombongan. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama teman-teman sekalian tentang kedudukan Rasul dan perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 52, di mana Allah membedakan dua lafaz ini. Allah sebutkan Nabi, Allah sebutkan Rasul. Berarti menandakan memang ada bedanya. Surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 52 yang bunyinya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim." Allah SWT berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul atau seorang nabi. Berarti di sini Allah sebutkan dua lafaz yang berbeda ya. Kecuali syaitan akan coba ya untuk menghalau itu ya, mengganggu sebenarnya dakwah itu. Maka Allah menghapus apa yang dibisikkan oleh syaitan itu, lalu Allah menegakkan ayat-ayatnya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perbedaan Nabi dan Rasul, khilaf diantara ulama tentunya. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, Nabi diutus untuk kaum yang tidak menentang dakwah. Nabi Adam, Nabi Idris dianggap cuma datang menyampaikan dan semua ikut. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Sementara Rasul diutus untuk kaum yang menentang. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam diangkat jadi Rasul? Karena kaumnya sudah mulai sembah berhala dan memang menentang. Maka didatangkan seorang Rasul. Kemudian juga ada yang memberikan definisi yang berbeda dari ini ya, yaitu tentang masalah Rasul atau Nabi adalah seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan ya oleh Nabi atau Rasul sebelumnya. Sementara Rasul adalah seseorang yang diwahyukan membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Dan Allahu alam, definisi ini jauh lebih ya menyentuh ya, karena memang akan ternyata beda sekali antara Nabi sama Rasul. Jadi kalau Rasul pasti bawa risalah baru ya, membawa kitab baru, menghapus syariat sebelumnya, walaupun ada kadang-kadang syariat yang masih berlanjut gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kenabian dan kerasulan ini teman-teman sekalian, sebagian ulama mengatakan Nabi itu semua rasul pasti nabi dan tidak semua nabi rasul. Makanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang rasul ya. Beliau adalah rasul dalam akhir surah Al-Fatih ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, di sini rasul. Makanya kita bisa bilang Rasulullah atau kita bilang Nabiullah. Karena dia beliau rasul. Tapi kalau nabi saja seperti Idris, kita enggak bisa bilang Rasulullah Idris. Karena memang beliau bukan rasul. Beliau mengatakan atau beliau definisi adalah nabi saja. Ya kan? Adam, kita mengatakan Nabi Adam. Kita enggak mengatakan Rasulullah Adam. Kenapa? Karena memang beda nabi sama rasul. Nah, semua rasul bisa kita sebutkan nabi, tidak semua nabi bisa kita sebutkan rasul. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kenabian dan kerasulan, tidak bisa kita ngarang-ngarang. Ya. Walaupun kita mohon belum tentu kita dikasih, tapi Allah yang memilihnya secara khusus, karena Allah lebih tahu orang ini lebih pantas untuk memimpin dan menyampaikan risalah
Allah SWT, karena ini butuh kecerdasan akal, kebersihan hati, kekuatan tekad, ya.

hewan yang dipotong-potong, nanti akan kita jelaskan insya Allah di kisah beliau. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, masih surah tadi yang sama 22 tapi ayat 75-nya, Allahu yastafi minal malaiki rusulan wa minan nas, innallaha samiun basir. Allah lah yang telah memilih dari kalangan malaikat-malaikat dan dari manusia utusan-utusannya, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga tentunya dalam firman Allah SWT surah Maryam surah nomor 19 ayat 58 yang berbunyi, Ulaika alladhina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujudan wa bukiya. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Allah pilih mereka dari kalangan nabi-nabi, dari keturunan Adam dan siapapun yang kami bawa bersama Nuh di atas kapal, dan dari keturunan Ibrahim dan juga Yakub atau Israel yang telah kami berikan hidayah dan kami pilih mereka. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah atau zat yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka sujud dan mereka menangis. Allah mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313, dalam riwayat yang lain 315 rasul. Jadi rasul itu sangat sedikit jumlahnya, nabi yang banyak. Sebagaimana hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya. Abu Dzar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah nabi-nabi? Qala mi'atu alfin wa arba'miyya wa arba'atun. Mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfa. 124 ribu nabi. Rasul minhum, atau rasul min zalika 315 jamman ghafira, dan rasul diantaranya adalah 315 dan jumlah mereka banyak. Hadis riwayat Ahmad dan juga Tabarani. Yang tersebutkan dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang namanya langsung disebut. Sebenarnya jumlahnya banyak, 124 ribu nabi. Dan yang namanya tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, walaupun disebutkan kisahnya, maka tidak dimasukkan dalam 25 nabi dan rasul yang wajib anda ketahui nama-namanya. Seperti kisah Nabi Khidir, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, tapi tidak disebut namanya Khidir, tidak disebut. Khidir disebut dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW yang ceritakan. Nah, karena namanya tidak disebut, tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Walaupun misalnya kita boleh saja membaca tentang kisah-kisahnya. Kalau kita kurangi teman-teman sekalian, dari 124 ribu nabi itu, ya, dikurangi 25 nabi dan rasul yang kita harus tahu nama-namanya, kisah-kisahnya, diantaranya kita pelajari sekarang, itu berarti masih ada 123.975 nama nabi dan rasul yang antum tidak tahu, ya. Tapi kita harus bersyukur ini, ya, 25 nabi dan rasul aja kita belum tahu, ya. Antum secara khusus sih. Karena masih banyak yang malas baca gitu, ya. Jadi kita harus bersyukur hanya 25 nabi dan rasul. Itu pun masih malas dipelajari. Makanya sampai kita buat Tabligh Akbar ini hanya untuk itu. Supaya umat lepas tanggung jawab hari kiamat. Allah akan tanya antum nanti, ya. Nabi-nabi yang saya utus tahu gak nama-namanya? Gak tahu, ya Allah. Kenapa? Saya gak tahu. Di handphone kan bisa dibaca. Di buku bisa dibaca. Di Al-Quran ada kisahnya. Pengajian di Blok M ada. Ya. Ya enggak, kan ada itu. Salah satu yang akan dibicarakan hari kiamat kan apa yang sudah kita lakukan dan kita bertemu di dunia, ya. Ini antum duduk begini, ini akan antum bicarakan nanti di surga, teman-teman sekalian. Ingat gak dulu kita pernah sholat berjamaah, kita pernah begini. Itu ahli surga akan cerita tentang pertemuan dan ibadah mereka. Sebagaimana ahli neraka cerita dulu, kamu dulu yang sesatin saya, kamu yang ajak saya. Itu ada pertengkaran di antara mereka. Tapi bukan bahasanya sekarang, itu panjang kalau kita bahas. Tapi itu ada. Baik, itu yang pertama tentang masalah kedudukan rasul dan perbedaan nabi dan rasul. Tentu kalau mau dibahas ini panjang, ada banyak ayat-ayat Al-Quran, tapi saya pilih yang pentingnya, definisinya dan jumlah mereka. Kemudian yang kedua, makna daripada ulul azm. Karena Nabi Nuh termasuk dari 5 nabi-nabi ulul azm. Allah berfirman tentang dalil tentang masalah ulul azm ini. Nanti kita jelaskan definisinya insyaAllah dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 35. Surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 35 yang bunyinya, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balak fahal yuhlaku.

0: illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah hai Muhammad, ya, kamu dalam berdakwah tentunya seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Maksud ini ulul azam, terjemahnya punya keteguhan hati, dan rasul-rasul yang telah bersabar. Kalau kita gabungkan ini berarti ulul azam itu orang nabi-nabi, dari semua nabi-nabi 124.000 semuanya punya tekad yang kuat, tapi lima ini yang paling kuat sekali tekadnya dalam berdakwah, paling bersabar, ya. Maka Allah SWT sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bersabarlah hai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azam, nabi-nabi yang sangat kuat tekad-tekad mereka. Dan janganlah engkau, ya, minta agar disegerakan azab buat mereka pada hari kiamat. Mereka, pada hari kiamat, ya, janganlah engkau minta disegerakan azab buat mereka pada hari kiamat nanti, ya. Mereka akan mendapatkan azab yang telah diancamkan. Saat itu mereka merasa seolah-olah hidup di dunia melainkan hanya saat seperti sesaat dari siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Kemudian di dalam, kalau tadi itu kalimat ulul azamnya, sekarang lima orang nabi yang Allah pilih dan rasul menjadi ulul azam. Jadi dari 124.000 nabi ada 315 atau 313 rasul yang wajib kita ketahui kisah dan namanya adalah 25 nabi dan rasul, karena sudah saya sebutkan tadi alasannya, karena nama-namanya disebut langsung dalam Al-Qur'an gitu ya. Kemudian dari 25 ini, dari 124.000 semuanya ada 5 nabi yang terkenal sangat kuat tekadnya ulul azam. Yang terbaik dari mereka satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan seluruh nabi-nabi dan rasul. Allah berfirman tentang masalah ini dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 13, tentang 5 orang pilihan dari nabi-nabi ulul azam. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 13. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi. Al-ayah. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Ini tokoh kita yang kita bahas sekarang, ulul azam yang pertama. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa juga Isa. Nabi Muhammad SAW disebutkan di awal ayat, dan Allah telah menyatakan bagi kamu tentang agama ini. Haram wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Tegakkanlah agama dan jangan kalian berpecah belah tentangnya. Kenapa? Karena memang agama yang Allah turunkan hanya satu, yaitu agama Islam. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19 Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam. Agama sisi Allah hanya Islam, tidak ada yang lainnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga pelajaran, kedudukan dakwah di dalam agama ini, menyampaikan kebenaran. Jadi kalau Anda mau meraih pahala lebih besar daripada apa yang Anda dapatkan sekarang, sekarang kalau sebagai seorang muslim biasa tidak berdakwah, ya, kita dengarin sholat, pengutama sholat kita kerjakan, dengan puasa kita kerjakan, aman, oke, aman, kita kerjakan perintah Allah, yang wajib kita kerjakan sunnah, dan kita akan dapat pahalanya. Tetapi kalau Anda mau mendapatkan ekstra pahala, marketingkan agama ini, itu didakwahkan, tanda kutip di sini marketing, supaya mudah difahami, kita pasarkan, kita ingatkan orang, ajak orang lain. Karena kalau orang lain dapat hidayah karena dakwah itu, karena kita sampaikan agama ini, kita akan panen pahala mereka. Itu kurang lebih gambarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdakwah. Dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 33. Ini kita bicara karena lihat bagaimana lamanya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Ini enggak main-main ini, ya. Pasti ada waktu jenuh, ada belum gangguan-gangguan dari kaumnya, dan tadi Allah pastikan dalam Al-Qur'an, dan tidak beriman kepada Nuh kecuali sebagian kecil, gitu kan? Jadi kecil sekali orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah, ya? Dan berbuat amal saleh dan dia mengatakan aku adalah seorang muslim. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim kepada Ali bin Abi Thalib pada saat mengepung wilayah Khaybar. Setelah 43 hari mengepung wilayah Khaybar, ada 9 benteng Yahudi. Benteng pertama namanya benteng Naim. Itu belum bisa ditembus. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan memberikan bendera besok panglima perang yang akan menembus benteng ini. Sudah 43 hari dikepung, gak bisa. Cirinya dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah Rasul juga mencintai dia. Maka kata Umar bin Khattab, saya belum pernah ingin mengejar sebuah jabatan dibandingkan malam itu. Karena ini cirinya adalah, kalau dia pegang bendera itu berarti dia dapat predikat dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Maka besok paginya, Nabi SAW mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan, di kemahnya ya Rasulullah, matanya sedang sakit. Maka Nabi SAW panggil, Nabi tanya, kenapa ya Ali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa lihat apa-apa. Ini kisah pernah kita sampaikan di kisah beliau, radhiyallahu anhu, di kisah Tabligh Akbar sini tentang sirah sahabat. Bisa antum dengar kembali ya. Tapi yang jelas, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa bedakan mana siang, mana malam. Matanya sakit sekali, bengkak, tidak bisa lihat apa-apa. Maka Nabi pun menyemburkan ludah beliau, tapi ini ludah Nabi, ya. Nah, jangan berlebihan. Kemudian sembuhlah mata beliau, ya. Lalu kata Nabi SAW, perkataan yang luar biasa. Setelah sembuh, dikasih bendera, dia memimpin pasukan, tapi tidak semua pasukan muslim ikut. Segerincir pasukan kecil, Nabi kasih, suruh maju. Kata Nabi SAW, umfud ala risklik. Araslik, jalan pelan-pelan aja menuju ke benteng musuh itu. Kemudian hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba di lokasi mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, yang pertama dakwahi dulu. Padahal sudah kepung 43 hari. Sudah terjadi peperangan dalam beberapa hari itu. Nabi masih mengatakan dakwahi mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi, dan sampaikan tentang hak Allah yang diajarkan dalam Islam atas mereka. Wallahi la an yahdiyallahu la bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humurun ni'am. Ketahuilah, kalau ada satu orang dari antara mereka dapat hidayah karena dakwamu ini, kamu ajak dia masuk Islam, maka lebih baik daripada nikmat terbesar atau unta merah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis Nabi SAW riwayat Muslim masyhur, man da'a ila hudan kana law min al ajri mithla ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memanggil berdakwah pada kebenaran petunjuk agama ini, laka dia akan panen pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi antum mengajak orang sholat, mengajak orang puasa, mengajak orang apa saja di masa sekarang, bisa di media kita, bisa di status kita, wow, di grup banyak banget yang bisa kita lakukan. Share jadwal pengajian, share potongan hikmah dan pelajaran, ya, bergabung dengan teman-teman yang memang berdakwah, dukung dakwah-dakwah mereka dengan kemampuan kita, sebarkan bukunya, sebarkan dakwanya. Semua ini bagian daripada hal yang sangat baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita semua seraya bersabda dalam hadis Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Beberapa hal penting harus diperhatikan dalam dakwah. Yang pertama, ikhlas, teman-teman sekalian, supaya bisa kita dapat setiap orang yang kita dakwahi, apa yang dia buat setelah dapat hidayah itu, dia masuk Islam karena kita, dia tobat karena kita, dia jadi sholat karena kita, kita bisa panen pahala selama dia kerjakan itu. Apalagi kalau dia juga dakwakan pada orang lain, harus ikhlas. Karena kata Nabi SAW, inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi, dalam hadis yang sahih, sungguhnya Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Sebenarnya hadis ini beranjak daripada ada satu orang sahabat bilang begini, ya Rasulullah, di bab jihad disebutkan oleh Al-Mundhir rahimahullah dalam Targhib Tahrib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya Rasulullah, kalau ada orang pergi berperang, berjihad, ikhlas karena Allah, tapi diikuti sedikit keinginan popularitas, ingin populer supaya dianggap pahlawan, kesatria, ya, bisa enggak? Dapat pahala enggak? Kata Nabi SAW, tidak ada. La syai'a lahu, tidak ada pahalanya. Orang itu ulangi tiga kali, Nabi mengatakan tiga kali, Nabi ulangi, tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, Allah tidak akan terima kecuali yang ikhlas karenanya. Udah, perang-perang aja, enggak usah dibilang kesatria, jagoan, ahli pedang, ahli pemanah, enggak penting semua itu. Yang penting bagaimana kita masuk karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah masuk di medan perang, teman-teman sekalian, yang membunuh musuh bukan kita sebenarnya. Siapa yang membunuhnya? Allah. Allah bilang dalam Al-Qur'an itu kan, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum." Allah berfirman pada Nabi SAW dan para sahabat, "Kalian tidak membunuh musuh-musuh kalian, tapi Allah yang membunuh mereka." Wama ramaita ramaita walakin Allah rama. Dan tidak juga kalian melepaskan anak panah atau tombak misalnya ke musuh, kecuali kami yang melemparkan itu. Kalau Allah mau tidak tepat sasaran, atau kena tapi tidak membunuh misalnya. Nah seperti itulah ya. Itu yang pertama teman-teman, harus ikhlas. Yang kedua, ilmu yang cukup dan benar berlandaskan wahyu Al-Quran dan sunnah. Ya. Dan yang paling tepat mengikuti pemahaman para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang langsung hidup bersama Nabi SAW dan melihat prosesi penerimaan wahyu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, Berdakwah kepada Allah adalah kedudukan yang mulia, tertinggi dan juga utama, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang cukup dan juga benar. Maka kesempurnaan dakwah dengan kesempurnaan ilmu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita agar ilmu kita benar mengikuti para sahabat Nabi, karena mereka belajar langsung dari Nabi, biasa dikenal dengan kaum salafus salih, terdahulu sebelum kita. Beliau mengatakan, sungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, dan ia Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling terbaik, sehingga ia pun Allah memilihnya menjadi utusan dan pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah Muhammad SAW, maka ia pun menemukan hati para sahabatnya sebagai hati yang terbaik, sehingga ia pun memilih mereka menjadi para pendukungnya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka dipandang baik oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat dipandang buruk oleh Allah. Riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud juga berkata, dinukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, mau selamat, mau mendapat suri teladan yang baik, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang masih hidup tidak terjamin ia terhindar dari fitnah, dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya dan paling dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka menjadi pendamping Nabi-Nya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah hidup-hidup mereka dan hak-hak mereka, serta berpegang teguhlah pada petunjuk-petunjuk mereka yang berada di jalan yang lurus. Dan ini teman-teman sekalian salah satu penyebab juga faktor kenapa kita mengadakan Tabligh Akbar serial para sahabat, supaya kita mengetahui tentang kehidupan mereka, ya, ibadah mereka. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 50 seingat saya sahabat yang kita bahas, dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan itu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, tentang benarnya janji Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap orang-orang beriman akan diselamatkan, dan juga benarnya janji Allah bahwasanya orang-orang kafir akan dihukum, ya, orang-orang kafir akan dihukum. Tentang benarnya janji Allah Subhanahu wa taala ini cukup banyak sekali, ya, yang ditulis oleh para ulama tentang kebenarannya, ya. Saya akan coba nukil beberapa saja. Yang pertama itu adalah surah Ar-Rum ayat 47. Kalau Allah itu benar dengan janjinya, dia akan menolong orang-orang beriman dan akan membinasakan orang-orang kafir. Tapi kita sekarang membahas tentang orang-orang berimannya, walaupun orang kafir masuk dalamnya. Surah Ar-Rum ayat 47, Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan kami yang selalu berkewajiban, Allah mewajibkan atas dirinya menolong orang-orang yang beriman. Kalau antum sudah benar teman-teman di atas kebenaran, apapun yang menjadi penghalangnya, orang jelekin antum, orang jatuhkan antum, orang sengaja menyakiti fisik antum, tetap antum akan menang. Poinnya itu, karena Allah akan menolong. Nabi Nuh itu disakiti, dihina-hina, dicaci maki, ya. Kita tidak tahu, mungkin ada yang tidak dinukil atau tidak sempat sampai kepada kita, mungkin sempat disakiti secara fisik. Nabi Muhammad SAW kan disakiti secara fisik. Beliau pernah dikeroyoki oleh orang-orang Quraisy. Kemudian beliau membela diri sampai Abu Bakar datang menghunuskan pedang sambil mengatakan, apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhan kalian Allah? Beliau pernah sholat, dituangkan kotoran unta ke atas tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Jadi memang ada hal-hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya apa? Kemenangan. Jadi harus bersabar teman-teman. Kita berdakwah ada saya gangguan. Jangan bilang, oh saya sudah berdakwah yang baik-baik, saya sudah coba jadi orang baik, kok masih ada orang yang tidak suka sama saya? Pasti ada orang yang tidak suka. Yang tidak suka memang yang tidak searah dengan antum, ya, pasti akan tidak suka. Orang beriman akan dibenci oleh orang kafir. Orang soleh akan dibenci oleh orang ahli maksiat, itu pasti, karena berbeda alam, gitu kan? Mereka lebih suka dengan alamnya masing-masing. Tapi Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 47, kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ini penting sekali. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 55, kalau Allah pasti akan memberikan kebahagiaan, rezeki, kedudukan di muka bumi asal kita bersabar. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah sampai beliau sudah tidak tahu ini menang gak ke depannya nih. Tapi beliau bersabar. Akhirnya beliau diberi hijrah ke Madinah. 10 tahun saya di Madinah, beliau bisa menguasai Mekah, bahkan menguasai Jazirah Arab. Bahkan sampai sekarang dakwah beliau termasuk dakwah yang paling gencar menyebar gitu ya. Allah berfirman dalam surah An-Nur surah 24 ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfin amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kapan? Tinggal tunggu waktu saja. Bertahan dengan keimanan kita, dengan amal saleh kita. Teman-teman yang baru hijrah, Ustaz saya tidak dapat pekerjaan karena saya baru hijrah, komunitas saya meninggalkan saya, sabar, akan ada kemenangannya, akan ada waktunya. Cuman proses ini adalah proses pembersihan, proses pembelajaran, proses pembentukan komunitas baru, proses pencarian rezeki halal, akan ada. Gak akan mungkin Allah salah dengan janjinya. Perhatikan Allah mengatakan, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan aku. Dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 38, Allah memastikan akan membela orang-orang beriman. Berarti lawan pemahamannya, ya, itu adalah akan menghukum orang-orang yang lawannya orang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman. Inna Allah yudafi anil ladina amanu. Allah pasti akan selalu membela orang-orang yang beriman. Ya, dan cukup banyak tentunya janji-janji ini baru di dunia ya. Janjinya di akhirat akan masuk ke dalam surga, akan diselamatkan dari siksa api neraka, ya, akan dilipat gandakan balasannya. Itu semua akan diberikan kepada orang-orang beriman. Sebagai contoh saja adalah kita lihat dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97, ini tentang janji di akhirat. Dalil ini banyak sekali masalah ini. Saya melihat keterbatasan waktu ya, masih ada beberapa yang kita harus jelaskan. Maka anda bisa lihat ini sebagai contoh janji Allah di akhirat bagi orang beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Mereka sholat 20 tahun tinggalnya di surga abadi selamanya. Mereka sholat 100 tahun lah anggap taat pada Allah, abadi khalidina fiha di surga dengan segala macam fasilitasnya, dan itu luar biasa yang Allah berikan tentunya. Baik, itu tentang masalah janji Allah benar, Allah akan membela orang beriman dan Allah akan binasakan orang-orang kafir, dan itu tidak mungkin berubah ya. Orang-orang kafir tentu sudah kita bahas tadi tentang panjang lebar bagaimana Allah binasakan kaum Nuh karena kekufuran mereka. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, pentingnya seseorang menjadi orang yang bersyukur ya. Maaf sebelumnya dulu, hati-hati terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit masih ada tambahan tadi di poin nomor 4 ya. Allah membela orang-orang beriman dan Allah menghukum orang-orang yang pembangkang. Ini sedikit kita perlu sampaikan. Juga ada surah Al-Arab surah nomor 7 ayat 96 sampai 99. Saya rasa penting untuk disinggung. Allah akan berikan kepada orang-orang beriman ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini gabungan antara orang beriman akan dikasih kelebihan dan orang kafir atau membangkang akan dihukum. Allah mengatakan kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan mereka bertakwa, maka kami pasti akan bukakan keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami menghukum mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ayat 96, 97-nya, afa amina ahlul qura an ya'tiyum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk negeri yang membangkang itu merasa aman dari siksa kami yang datang tiba-tiba sementara mereka tidur? Ayat 97-nya, aw amina ahlul qura an ya'tiyum ba'suna duha wa hum yal'abun? Apakah mereka merasa aman penduduk negeri itu datang kepada mereka siksa kami di waktu pagi hari sementara mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak akan merasa aman dari siksa Allah kecuali kaum yang rugi. Hasan Basri berkata, rahimahullah, al-mu'min ya'mal bitta'ah wa huwa musyfikun wajilun khaif. Orang mukmin cirinya adalah mereka selalu sibuk beramal saleh dan ketaatan, namun satu sisi dia diikuti rasa takut dalam hati terhadap siksa Allah. Dia selalu kerjakan ketaatan tapi takut membuat dosa, takut jangan sampai Allah hukum dia. Itu sifat orang mukmin. Wal fajiru ya'mal bil ma'asi wa huwa amin. Sementara orang fajir justru jauh dari agama, maka mereka berbuat dosa sementara mereka merasa aman-aman saja, seakan-akan Allah tidak hukum mereka. Dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akbarul kabair, termasuk induk dosa besar, al-isyraku billah, merasa berbuat syirik kepada Allah. Dan yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah, itu termasuk dosa besar kata Abdullah bin Mas'ud. Wal qanutu min rahmatillah da wal ya's min rohillah, dan juga putus asa dari rahmat Allah dan juga ampunannya termasuk dosa besar. Tapi salah satunya di sini adalah pentingnya seseorang memahami kalau merasa aman dari dosa, dari hukuman Allah, terus saya buat dosa, diingatkan tidak mau tahu, maka ini adalah orang yang melakukan dosa besar dan akan sangat dekat siksaan datang kepadanya. Ibnu Qayyim berkata, banyak orang bodoh yang bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah sehingga mengabaikan perintah dan larangan. Mereka lalai terhadap siksa Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Orang-orang yang bersandar pada ampunan Allah tapi terus-menerus berbuat dosa, sungguh adalah orang-orang pembangkang. Lalu Ma'ruf rahimahullah berkata, harapanmu pada zat yang engkau tidak patuhi, berharap Allah kasih pengampunan, berharap dikasih jodoh yang baik, berharap dikasih rezeki, berharap ujung umur panjang, dikasih jabatan. Harapanmu pada zat yang tidak engkau patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Hasan Basri berkata, atau beliau sering menangis seraya berkata, aku takut Allah melemparkanku dalam neraka sementara dia tidak peduli. Bukan sangka buruk dengan Allah, tapi takutnya jangan sampai amalku ini semua tidak diterima, dosaku malah menjadi penyebab aku masuk ke dalam api neraka. Dan beliau juga pernah ditanya, wahai Abu Sa'id, julukannya Hasan Basri, Abu Sa'id, anaknya namanya Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan satu kaum yang menakut-nakuti kami masalah keimanan, sampai hati kami rasanya mau terbang, takut tentang neraka, ayo berbuat amal soleh sebelum terlambat, diingatkan tentang ajal, siksa kubur. Kalau kami itu sama kaum begitu, apa yang harus kami lakukan? Maka kata Hasan Basri, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan satu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya engkau menemukan keamanan jauh lebih baik dibandingkan engkau berteman dengan seseorang atau sekelompok kaum yang membuatmu merasa aman dari hukuman Allah. Ayo buat dosa, gak apa-apa deh, gampang, nanti tobat, nanti saya yang tanggung dosanya atau apa saja, ya. Maka kamu pun akan mendapatkan ketakutan dan hukuman setelahnya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian, ya. Ini termasuk pelajaran yang kita ingin titik beratkan. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Dan kalau ada salah dari saya beri istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir offline atau online diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal-amalnya, dan semoga Allah selalu menjaga negara kita, keamanan, ketentraman, kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah berikan petunjuk kepada kami menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan Allah selalu memakmurkan negara kita dan juga melunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya. Dan Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain, dan semoga teman-teman kita di Palestina diberikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah terima para syuhada mereka, Allah juga muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wa barakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813 9386 8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan, mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati. Terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

Zainab binti Jahas adalah putri dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Zainab adalah seorang wanita yang cantik jelita dari kaum bangsawan yang terhormat. Dipandang dari ayahnya, Zainab adalah keturunan suku Faras yang berdarah bangsawan tinggi. Ia dinikahkan Rasulullah dengan anak angkat kesayangannya, yaitu Zaid bin Harisah. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya bercerai. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, yang artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada istrinya, dan adapun ketetapan Allah itu pasti terjadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, Zainab sering berkata, aku berbeda dari istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Mereka dikawinkan oleh ayahnya atau saudaranya atau keluarganya, tetapi aku dikawinkan oleh Allah dari langit. Zainab adalah seorang wanita berhati lembut dan penuh kasih sayang, suka menolong fakir miskin dan kaum lemah. Dia senang sekali memberi sedekah, terutama kepada anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada istrinya, yang paling dahulu menyusulku kelak adalah yang paling murah tangannya. Maka berlomba-lombalah istri beliau memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun tak ada yang bisa mengalahkan Zainab dalam memberikan sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Zainab binti Jahas adalah seorang dari istri Nabi yang aku muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan ketakwaan, dan saya belum pernah melihat wanita yang lebih baik dan lebih banyak sedekahnya, dan selalu menyambung silaturahmi dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah selain Zainab. Mengapa pendengar? Apakah karena Rasulullah memberikan belanja yang berlebih terhadap Zainab? Tidak. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat seperti itu. Lalu dari manakah Zainab mendapatkan uang untuk sedekah? Ia memiliki berbagai macam keahlian. Ia bisa menyamak kulit, memintal, serta menenun kain sutra. Hasilnya dijual dan disedekahkan. Hal itulah yang menyebabkan wanita cantik istri Rasulullah ini bersedekah lebih banyak dari yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Zainab memperbanyak usahanya agar bisa melipat gandakan uang yang diterimanya. Ketika ia mendapatkan bagian harta dari Baitul Mal di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia berdoa, ya Allah, janganlah harta ini menjadi penyebab fitnah. Kemudian segera ia bagikan harta itu kepada yatim piatu dan fakir miskin. Mendengar itu, Umar radhiyallahu anhu mengirim lagi. Tetapi Zainab membagi-bagikannya lagi kepada yatim piatu dan fakir miskin. Wanita pemurah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah. Semoga Allah merahmatimu dan meridhaimu, wahai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Robby Binnington, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robby. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnu Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Al-Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal,
Lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbarui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbarui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah. Atau perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya. Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini? Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya, dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu.

Wanita mulia itu bernama Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya adalah Al-Batul, yaitu wanita yang memutuskan hubungan dengan yang lain untuk beribadah atau tiada bandingnya dalam keutamaan ilmu, akhlak, budi pekerti, kehormatan dan keturunannya. Lahir bersamaan dengan terjadinya peristiwa agung yang mengguncangkan Makkah, yaitu peristiwa peletakan Hajarul Aswad di saat renovasi Ka'bah. Beliau adalah anak yang paling dicintai oleh keluarganya, terutama oleh sang ayah. Sebagaimana tampak dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah adalah bagian diriku. Aku merasa susah bila ia bersedih dan aku merasa terganggu bila ia diganggu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, barang siapa telah memarahinya, berarti telah memarahiku. Hadis riwayat Muslim. Ketika Fatimah beranjak dewasa, Abu Bakar dan Umar bergiliran untuk meminangnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halus menolaknya. Dan kemudian ia dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar berupa baju besi pemberian Rasul atas perintah Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa di saat ia menikahi Fatimah, tiada yang dimilikinya kecuali kulit kambing yang dijadikan alas tidur pada malam hari dan diletakkan di atas onta pengangkut air pada siang harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali Fatimah dengan selembar belutru, bantal kulit yang berisi sabut, dua buah penggiling dan dua buah tempayan air. Saat itu mereka tidak memiliki pembantu, maka Fatimahlah yang menarik penggiling itu hingga membekas di tangannya, mengambil air dengan tempat air dari kulit biri-biri hingga membekas di pundaknya dan menyapu rumah hingga pakaiannya terkotori oleh asap api. Manakala Ali mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh banyak pelayan, ia berkata kepada Fatimah agar meminta kepadanya seorang pelayan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya dan sebagai gantinya beliau mengajarinya beberapa kalimat doa, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali setelah sholat dan mengajarkan untuk membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali dan takbir 34 kali ketika hendak tidur. Dari pernikahan Ali dan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh 5 orang cucu, yakni Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum dan yang satu meninggal ketika masih kecil. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah terlukis dalam sebuah hadis dari Musawwar bin Mughramah. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau sedang berdiri di mimbar, sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku agar menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak aku izinkan kecuali bila Ali menceraikan putriku dan menikah dengan putri-putri mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya." Hadis riwayat Sahihain. Fatimah telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 buah. Beliau wafat pada usia 29 tahun dan dikebumikan di Baqi pada Selasa malam 3 Ramadan 11 Hijriah. Ridha Allah atasmu wahai putri Rasulullah Fatimah.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku

ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit." Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha besar." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya. Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnul Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku."

Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, carilah kenikmatan itu dalam tiga perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencipta baiknya diungkapkan. Karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallahu

0: Kehidupan, dialog kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Ayo bangun.
2: Bah, nembe nopo to, Mbah?
3: Kowe ta, Ja. Iki lho, Ja. Lagi benak ke kandang pitik.
2: Wah, pantesan. Kalo sawang saking tebih kok sajake nembe sibuk kalih rengang-rengang piyambak.
3: Rengang-rengang piye to, Ja? Aku iki lagi zikir.
2: Zikir nopo to, Mbah?
3: Ya zikir apa wae to, Ja. Sing penting zikire kuwi sing diajarke dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya to tasbih, tahmid, tahlil. Lan sing penting diakai sing istighfar, Ja.
2: Lah nopo to, Mbah? Lah kok kedah istighfar pun ingkang dikatai?
3: Mergane ya, Ja. Kanjeng Nabi kuwi maca istighfare punjul sangka 100 dinane, Ja.
2: Napa nggih, Mbah?
3: Ha iya. Padahal Kanjeng Nabi kuwi wis dijawi mlebu surga lho, Ja. Tapi ya isih sregep zikir.
2: Wah. Lah saya malah kados kula ngeten iki pripun?
3: Lah iya ta. Mula no kaya awake dhewe iki kudu luwih sregep anggone zikir.
2: Nggih Mbah.
3: Tapi ya kuwi, Jo. Mikire sing diajarke Allah lan Rasule lho, Jo. Aja zikir sing gawe-gawe. Bid'ah kuwi jenenge.
2: Oh, nggih, kudu niku. Berarti mboten pareng damel zikir piyambak nggih.
3: Ya ora apa-apa. Yen kowe iso gawe dhewe dunya, swarga, lan neraka.
2: Mbah maniku le. Gojek ta?
3: Ayo. Lah kowe ya ono no wae ya.
0: Kehidupan ala Juman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafa lari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: sejenak kita ikuti Untaian Semana bersama Ustaz Budi Azhari LC.
1: Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu, harus dijaga jangan sampai keluarganya retak. Wanita yang bekerja ini, yang punya penghasilan ini, harus sangat menjaga kewamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan, suaminya jatuh di hadapan dia. Orang suka nggak perhatikan itu. Lama-lama ini kalau tidak hati-hati, wanita itu nggak perlu laki-laki. Bahasanya adalah, aku nggak perlu uang kamu, ya kan? Aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita, dan ini adalah dalam rangka menjaga kewamah suami. Bukan sekedar kebutuhan, perlu uang, bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan, perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki. Dan itu awal keretakan rumah tangga.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir.

Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Amar, dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan

ada dua panduan di dalam Al-Quran untuk para tokoh. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Jadi mengikuti panduan para nabi. Wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa kanu lana 'abidin. Yang namanya tokoh, maka mereka harus mengikuti panduan yang datang dari Allah SWT. Bukan ngarang, bukan kemudian menurut hawa nafsunya. Dan kalau itu yang muncul, maka yang muncul adalah ambisi. Padahal yang seharusnya adalah misi. Manusia itu hanya ada dengan dua misi dan ambisi. Allah mengedepankan misi dulu, jangan ambisi. Kalau misi dikedepankan, maka ambisi akan ikut terarah. Karena manusia ini kan ambisinya ingin terkenal, ingin punya banyak pengikut, ingin dapat tulis banyak, ya, rebutan ini, rebutan itu. Nah, itu ambisi semua. Dan itulah yang menyebabkan kenapa para tokoh itu mudah pecah. Kata Rasulullah, inna syaitan ais an ya'budal musallun walakin fit tahrishi fi ma bainahum. Syaitan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, tapi tidak pernah berputus asa untuk mengadu domba, termasuk para ustadz, para kiai, para ulama yang mudah kemudian diadu domba itu. Nah, itu disebabkan kenapa tidak ikut petunjuk. Makanya pengalaman kami mengumpulkan sekian banyak tokoh, ulama, kiai, dai dan seterusnya, itu ketika disentuh tazkiyatun nufus, jadi masalah ambisinya itu ditekan, nangis, menyesal mereka dalam forum itu. Tapi ketika keluar nanti beda lagi, apalagi dipanas-panasi oleh umatnya. Makanya pertanyaan kita, ulama mengikuti umatnya atau umatnya ikuti ulamanya? Anda menjawab, harusnya umat mengikuti ulamanya, tapi kenyataannya banyak ulama mengikuti umatnya. Jadi mengikuti kemauan umatnya. Orang seperti ini nggak akan bisa berubah dia. Dia hanya seperti balsam, hanya cuman apa, buat nangetin-nangetin saja. Padahal harusnya umat mengikuti ulamanya, tapi terjadi banyak tidak seperti itu. Jadi makanya pertama, pola yang Allah ajarkan kepada para nabi dan kita harus mengikuti, ikutilah petunjuk. Yang kedua, wa uhayna ilaihi fi'lal khairat. Ya? Kami wahyukan kepada para nabi itu supaya banyak berbuat kebaikan. Makanya jangan banyak ngomong saja, tapi juga hanya banyak berbuat juga. Ya, kalau jadi tokoh harus banyak berbuat. Itu ayatnya. Wa uhayna ilaihi fi'lal khairat. Banyak berbuat. Ya, banyak berbuat ini bukan cuma urusan ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah istimewanya, ya, ibadah sosial dan seterusnya itu. Ya, bikinlah sekolahan, bikinlah pendidikan, bikinlah ekonomi syariah, bikinlah gerakan-gerakan dan segala macam yang dapat menunjang perjuangan Islam. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga, menunaikan salat, hanya Allah, tunaikan hanya Allah. Wa ita'iz zakat, tunaikan hak manusia, hablum minallah, hablum minan nas. Wa kanu lana 'abidin, mereka senantiasa menjadi hamba Allah di mana saja mereka berada. Nah, ini panduan para nabi yang perlu diikuti oleh para tokoh-tokoh kita itu. Yang kedua, ayat yang dalam surat As-Sajdah 24. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Allah menyebutkan dalam ayat, kemudian kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para tokoh, para pioner yang kemudian mereka mengikuti petunjuk kami. Jadi kalau ada apa-apa dengan para tokoh, dengan para ulama, harus dasarnya mengikuti petunjuk Allah. Jangan hawa nafsu, jangan ambisinya yang dikedepankan, misinya dulu. Nah, ini ambisi harus ditekan oleh misi. Yang terjadi ketika mereka berebut, mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus itu, pasti sebabnya ambisi. Saya yakin. Nah, makanya perlu tazkiyatun nufus, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, tetapi perlu dua sifat yang harus dimiliki. Pertama, sabar. Ya, Allah mengajarkan para pemimpin, para tokoh, para ulama, para kiai, para dai harus punya jiwa sabar. Kita dipojokkan orang, sabar. Kita diserang orang, sabar. Bapak Ibu, kalau Anda melihat di internet, berapa banyak orang yang memojokkan saya? Satu pun saya tidak jawab, karena saya sedang latihan sabar. Ya. Saya dibodoh-bodohin, saya dipojokkan, saya dibilang takfirin, dan macam-macam lah caranya. Ya, orang itu kalau nggak sadar, khawatir akan jadi muflis nanti. Ya,
Ya tidak, kita buktikan aja apa betul tujuan mereka itu. Nah itu makanya sabar. Yang kedua apa? Sifat kedua apa? Yakin. Yakin atas pertolongan Allah. Saya yakin dengan perbedaan yang ada ini, kita akan ketemu di satu titik. Kenapa? Selama niatnya benar, ketemu kita. Meskipun tadinya berbeda, mungkin bahkan bermusuhan, kita akan ketemu di satu titik selama niatnya benar. Karena Rasul mengatakan, al-arwahu juludum mujannadah, mata-mata arafat i'talafat. Ya, jiwa-jiwa manusia ini tentara Allah yang bersenjata itu. Kita sama antum semua nggak kenal tadinya. Saya di mana, antum di mana? Tapi ketika jiwa ini bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah, lelai kalimatlah kita ketemu. Tapi yang nggak ke situ nggak akan ketemu. Ya, ini adalah panduan yang harus kita pegang. Makanya segala upaya yang sudah kita lakukan tidak boleh kita berhenti dan tidak boleh kita jemu-jemu untuk kemudian merangkul mereka, menasihati mereka, mengingatkan mereka. Alhamdulillah, ahad yang lalu kita bertemu ulama se-Indonesia lewat An-Nas untuk membahas khusus masalah Syiah. Bisa, di situ ada Habib, di situ ada NU, di situ ada Muhammadiyah, di situ ada macam-macam. Kumpul semuanya. Dan yang bisa menyatukan umat ini dua. Pertama, adanya ulama yang karismatik yang bisa diterima oleh semua kalangan, bisa menyatukan. Untuk sekarang gak punya kita. Sekarang kita gak punya. Ya, rata-rata ya kurang lebih lah, mirip-mirip. Ya. Kedua adalah menghadapkan mereka dengan musuh bersama. Jadi menyatukan umat, menyatukan tokoh dengan mengangkat musuh bersama. Bisa. Saya udah mencoba ini. Saya coba turun ke lapangan. Ulama seluruh Sumatera Barat ya, kumpul di Bukit Tinggi dengan para pemangku adat, dengan para pendekar-pendekar silatnya. Kita dialog 2 hari sama mereka masalah Syiah, musuh bersama. Nah, ujungnya mereka semua menerima. Meskipun kita ada 2 orang Syiah untuk saya disusupkan di situ, kita tahu. Tapi alhamdulillah mereka bersatu untuk menghadang Syiah dari Sumatera Barat, dari Bumi Minangkabau. Ya. Pahamkah aja Pak, sulit menyatukan mereka. Subhanallah, bisa. Hadapkan mereka dengan musuh besar. Nah, program seperti ini harus kita lanjutkan di tempat-tempat lain. Ya, kalau umat ini disadarkan dengan adanya musuh bersama, saya yakin bisa kita bersatu insyaAllah.

0: Pendengar, berbicara kesetiaan tidak selalu terkait dengan uang. Kesetiaan adalah masalah mental, perasaan dan jiwa. Namun kesetiaan juga tidak berada dalam ruang kosong. Ada saja godaan dan tantangannya untuk membuktikan sebuah kesetiaan. Ada banyak variabel dari sebuah kesetiaan. Ketulusan, kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian. Itu semua memerlukan waktu yang panjang untuk memupuk dan membuktikannya. Ikatan pernikahan adalah janji kesetiaan antara suami dan istri yang diwakili oleh walinya. Akad nikah bukan akad biasa, bukan transaksi yang sifatnya materi, tapi ikatan dimensi lahir dan batin, waktunya, dunia dan akhirat. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada mertua atau negara, tapi kepada Allah. Allah menyebut ikatan pernikahan adalah misaqun ghalidzah, ikatan yang kuat. Ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata misaqun ghalidzah dalam Al-Qur'an. Di antaranya perjanjian Allah dengan orang Yahudi, An-Nisa ayat 154. Perjanjian Allah dengan para nabi, Al-Ahzab ayat 7. Artinya, kekuatan ikatan akad nikah itu sejajar dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang Yahudi dan para nabi. Serius dan tidak main-main. Sehingga kesetiaan suami istri tidak bisa diukur dengan ikatan materi. Suami yang mapan atau yang sukses cenderung tidak setia. Sebaliknya pun demikian. Itu mungkin hasil temuan pada umumnya. Pelaku perselingkuhan adalah pria yang mapan. Peselingkuh adalah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan pasangan. Sebenarnya asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Ada suami yang tidak mapan tapi juga tidak setia, gampang digoda karena mungkin merasa capek miskin. Apalagi ketika ada janda kaya raya merayu seketika ingin menjumpu. Mohon maaf. Ikatan akad nikah melahirkan cinta antara suami dan istri. Cinta yang tulus akan terbingkai dalam kesetiaan. Tidak ada cinta tanpa kesetiaan, dan kesetiaan semu tanpa dilandasi cinta. Cinta dan kesetiaan bukan dilandasi oleh materi dan kekayaan.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alam boro do engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, 2 pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Albaik dan nasi unta Al Romansia, hotel pilihan Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, kapan doa dikabulkan adalah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang jelas, doa seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Bahkan doa seorang mukmin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi bagaimana, dalam bentuk apa, dan dengan cara apa doa itu dikabulkan adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Allah akan mengabulkan doanya dengan segera, atau Allah akan menyimpan doanya sebagai suatu pahala di akhirat, atau Allah akan memalingkan dan menghindarkannya dari suatu keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Demikianlah cara Allah mengabulkan doa seorang mukmin. Ada doa yang dikabulkan dengan segera. Inilah yang sering kita sebut sebagai doa yang dikabulkan. Ketika doa seseorang tidak dikabulkan dengan segera, ia akan mengatakan bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Karena itulah bagi sebagian orang, Allah justru menyimpan pahala doanya di akhirat. Akhirat adalah hari di mana setiap orang sangat butuh dengan pahala. Ketika itulah setiap orang berharap seandainya doa-doanya di dunia tidak ada yang dikabulkan di dunia, sehingga bisa menjadi simpanan pahala di akhirat. Bentuk lain dari pengabulan doa adalah dipalingkan dan dihindarkannya seseorang dari keburukan, kejahatan, musibah, atau mara bahaya yang sebanding dengan doanya. Jika kita berdoa agar diberi rezeki sebanyak 50 juta rupiah, manakah yang lebih kita sukai? Mendapatkan uang sejumlah itu, lalu jatuh sakit yang biaya pengobatannya sebesar 50 juta rupiah? Ataukah kita terhindar dari sakit tersebut? Tentunya kita akan memilih yang kedua. Demikianlah Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan dengan Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatul kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dilukai dalam kitab Syiar I'lamul Mubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaffiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahala yang Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tersegeruh niat, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin, diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan ke jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah rubba amalin saghirin tukaffiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu

Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab, qara'tul Qur'ana fika wa 'alamtun nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzati shudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'alamtun nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun salah ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena dijadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin ya kita nilai di depan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka ini besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Paijo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Nah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah idep-idep amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Bapak-bapak ini kalau sudah istrinya tidak taat, tidak patuh, dia bacain tuh ayat. Apa ayatnya? Masya Allah tuh, hafal semuanya tuh. Ar-rijalu, ibu-ibu sering dengar ibu-ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat kaum wanita. Benar tuh ayatnya, enggak salah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwali. Tapi perlu diingat, kaum lelaki. Lelaki dijadikan pemimpin karena dua hal. Yang pertama, karena ada fadilah dari Allah untuk mereka. Kaum lelaki ini akalnya lebih panjang dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu perasaannya lebih panjang daripada akalnya. Dan itu kemuliaan buat ibu-ibu. Andai kata ibu-ibu seperti bapak-bapak, siapa yang mau ngerawat anak kita? Siapa yang mau gendong anak kita? Nggak ada. Bapak-bapak suruh gendong, sebentar udah penat lah dia. Dia perasaannya Masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Oleh karena itu, hak cerai ada di tangan kaum lelaki. Kaum lelaki itu, Bu, enggak gampang-gampangnya ngeraikan. Mengatakan cerai kepada istri enggak gampang-gampang. Ibu-ibu, kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu, insyaallah nih bapak-bapak enggak ada yang punya istri. Karena biasanya istri kalau sakit hati sedikit, udahlah pulangkan aku, gitu kan. Sedikit-sedikit suaminya ngomong mau nikah lagi gitu kan, itu sudah bagnya udah dibuka tuh, gitu kan. Udah gitu kan, udah perasaan dulu gitu kan, ya udahlah aku mau pulang aja gitu kan. Disakitin hati sedikit udah seakan-akan kiamat gitu kan. Makanya hak cerai itu ada di kaum lelaki. Perempuan punya hak gugat cerai. Karena ketika itu dilihat apakah pantas dia cerai. Karena ada kaum perempuan nih yang minta cerai gara-gara masalah yang sepele. Masalah yang sebenarnya gak seharusnya dia minta cerai gitu. Maka harus ada hakim di sini, ada mahkamah agama, ada mahakim agama itu. Itu yang pertama. Allah memberikan keutamaan kepada kaum lelaki. Dan yang kedua adalah karena kaum lelaki memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Seorang istri itu tidak punya kewajiban bekerja untuk memberi nafkah. Nggak ada. Ibu-ibu ini nggak punya kewajiban bekerja. Yang wajib bekerja itu bapak-bapak. Saya berbicara ini karena di Malaysia nih banyak tenaga kerja dari Indonesia. Perempuan datang tuh kerja ke sini, kita kesian sama dia. Mana suaminya gitu. Kenapa kau harus bekerja? Kau seharusnya menjadi ratu, menjadi permaisuri di rumah. Tidak ke negeri orang menjadi pembantu di sini, enggak. Tugasnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri. Itu kewajiban, itu wajib. Maka di situ dia jadi pemimpin. Ketika satu dari dua ini kurang, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinannya itu pincang. Kalau orang jalan tuh kakinya pincang. Kemudian yang namanya qawwamun, qiwamah ini, para ulama menjelaskan qiwamah ini harus ada tiga hal sehingga seorang itu dikatakan pemimpin. Yang pertama ar-ri'ayah. Yang kedua al-himayah. Yang ketiga al-islah. Ri'ayah ini ngayomi. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ri'ayah ini ya pemimpin, membimbing ya, membimbing istrinya, mengarahkan istrinya. Yang kedua himayah, melindungi istrinya. Ada suami-suami yang main pukul sama istrinya. Subhanallah. Kau itu pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam madharaba, enggak pernah Rasul memukul perempuan. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang suami punya kewajiban melindungi istri dari siapa? Yang pertama dari dirinya. Jangan dari orang lain dulu, dari dirinya. Yang ketiga, al-islah, memperbaiki. Kalau istrinya ada yang enggak benar di istrinya, tugasnya suami meluruskan.
mengasih tahu, mengislahlah, memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat kepada istrinya. Kalau tiga hal ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan pemimpin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Duhai kawan.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo, dan Pai Min.

Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho, Jo. Bayang lho, Jo. Bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho, Jo. Taruhannya nyawa lho, Jo. Terus yang jelas meneh, Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak bisa disebut

perempuan setenang malam adalah julukan yang tidak berlebihan bagi ibunda kita, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana disampaikan Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, tidak pernah Rasulullah merasa sedih. Kemudian pulang menemui Khadijah, kecuali Khadijah mengusir kesedihan itu. Tidak pernah Rasulullah pulang membawa permasalahan, kecuali Khadijah melenyapkan masalah itu. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan cerdas dan kaya, pebisnis yang hebat, juga salah seorang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Bagaimana enggak? 2/3 harta Mekah itu adalah miliknya. Namun setelah ia menikah dan datang risalah kenabian pada suaminya, kehidupan ibunda Khadijah berubah drastis. Semua harta, kekuasaan, jiwa dan raganya ia wakafkan di jalan Allah hingga habis tak bersisa. Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku merasa malu padamu Khadijah, sebab aku menikahimu dan engkau mulia di kaummu, kini engkau dicaci maki mereka. Aku menikahimu sedangkan engkau kaya raya dan kini engkau makan ala kadarnya, tak juga mengeluh menahan lapar untuk waktu yang lama." Dan lihatlah betapa lembut dan tulus jawaban Bunda Khadijah. Ia menjawab, "Hilangkan perasaan itu wahai kekasih Allah. Itu hanyalah sekedar harta. Bahkan seluruh tenaga, rasa, hidup dan jiwa sudah kujadikan ia hanya untuk Allah dan Rasulnya." Ya, perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika suaminya pulang dengan gemetar hebat dan raut ketakutan selepas menyepi di Gua Hira, dengan lembut ia selimuti baginda. Lalu ia diam, tak bertanya apapun, hingga kala Nabi sudah merasa tenang, kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya. Ibunda Khadijah balas dengan senyuman seraya memberikan perkataan yang menenangkan, "Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan orang seperti engkau." Inilah perempuan menakjubkan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika mengetahui kenabian suaminya, segeralah ia menjadi orang yang pertama beriman, tak peduli apa kata orang. Sikapnya yang agung begitu berbekas di benak Nabi, hingga Nabi mengatakan, "Ia beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkariku. Ia Khadijah membenarkan aku selagi orang-orang mendustakanku. Ia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu apapun padaku. Dan Allah menganugerahiku anak darinya berbeda dengan istri-istriku yang lain." Perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang dikala Rasulullah SAW bergetar hebat kala wahyu turun, Sayyidah Khadijah menemani di sampingnya menenangkannya, hingga malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan kabar, "Wahai Rasul, istrimu Khadijah sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Jika nanti ia tiba, sampaikan padanya ucapan salam dari Allah untuknya. Sampaikan pula padanya, aku Jibril juga mengucap salam untuknya. Dan sampaikan pula padanya bahwa Allah sudah menyiapkan untuknya istana di surga, yang di sana tidak ada lagi derita dan rasa lelah." Perempuan menakjubkan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika wafat jenazahnya diurus sendiri oleh Nabi, yang ketika Mekah dibebaskan tempat pertama yang dikunjungi Nabi adalah makamnya. Nabi tersenyum seraya berkata, "Ini kuburan istriku Khadijah." Tahun-tahun Nabi ditinggal, tapi Sayyidah Khadijah senantiasa melekat dalam hati dan ingatan. Kenangan bersamanya mengalir dalam kisah yang terus diceritakan berulang, hingga tak jarang membuat cemburu Humairahnya. Ya, perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang bertahun-tahun Nabi ditinggal, tetapi cinta tetap meresap di lubuk hati, lisan dan perbuatan Nabi. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Berikan hadiah ini pada fulanah, sebab ia adalah sahabatnya Khadijah." Ibunda Khadijah setenang malam yang tak pernah sekalipun marah, menyusahkan atau membuat kesal Nabi selama berumah tangga. Justru sebaliknya, ada rasa nyaman, aman dan tenteram yang Rasulullah rasakan selama bersamanya.

0: Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang ke-60 diterangkan, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, sehingga Allah lah yang harus memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mendengar, betulkah ekonomi yang tidak menentu saat ini yang menyebabkan penyakit panik sangat mudah menyerang bangsa kita? Barangkali tidak. Jika kita menyelam ke inti persoalannya, bukan semata-mata krisis ekonomi, melainkan kita umumnya tidak memiliki keyakinan karena tidak optimistis. Kita menjadi gamang, mudah marah, takut, dan khawatir yang berlebihan. Selanjutnya, tidak adanya keyakinan itulah kadang mendorong kita nekat bertindak yang tidak terhormat. Tanpa keyakinan, manusia tidak akan bisa hidup, akan terus diselimuti keraguan-raguan yang mematikan. Keraguan itu menjadi sebab dari ketidaktenangan hidup dan perasaan tidak aman. Maka kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita, bukan karena kemauan orang tua, juga tidak atas usulan siapapun. Kita lahir dan hidup di dunia ini karena kehendak Allah Ta'ala. Karena lahir dan hidup atas kehendaknya, maka dialah yang akan mengurus kita. Jika Allah telah menciptakan kita, maka Dia tentu yang memelihara kita. Keyakinan inilah harus senantiasa ditanamkan pada diri kita, agar tidak takut menghadapi kesulitan hidup. Bukankah kehidupan itu sendiri merupakan bagian dari ciptaan Allah? Bagaimanapun hebatnya krisis, tidak perlu takut dan khawatir kekurangan rezeki Allah. Yang menjamin rezeki kita selama ini bukan manusia atau negara, melainkan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepadanya kita minta dan mohon bantuan serta perlindungannya. Jika suatu persoalan diselesaikan dengan emosi, hasilnya pasti merugikan masyarakat dan diri kita sendiri. Bila kini kita diuji dengan krisis ekonomi, maka dengan modal keyakinan, kita gerakkan seluruh potensi yang kita miliki untuk mengatasinya. Memang diperlukan sedikit kesabaran, di samping kerja keras dari seluruh komponen yang ada. Sebaliknya, jika kita terpecah belah, saling menyalahkan, maka kehancuran akan datang. Bersatu dalam jamaah akan mendapatkan rahmat, dan berpecah belah mendapatkan azab. Hadis riwayat Ahmad. Dan siapa yang akan menyangka janji Allah bahwa Dia menjamin akan mengangkat setiap problem kita? Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran surat Al-Insyirah ayat yang kelima dan keenam. Ayat tersebut diulang sampai dua kali secara berturut-turut, yang maksudnya untuk meyakinkan kita bahwa bersama kesulitan itu ada solusi yang terbaik. Masihkah kita tidak yakin? Masihkah kita gamang melihat hidup? Wallahu a'lam bishawab. Maula ya salli wa sallim daiman
1: abadan ala habibika khairil khalqi. Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan memberikan bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak faham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi,
2: Padahal kita tahu, tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya, karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan, dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita, karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah. Hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

0: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak, mengeluh. Setelah memiliki anak, mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822 2090127. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
0: Alam boro dongko to Kang. Iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Oh.

perasaan seseorang akan bergulat karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan menundukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan,
perbuatan dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahas dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamar. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah.

datangnya Ja'far. Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah SAW dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanan yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah, dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya.

Kisah inspirasi berikut adalah tentang kisah ketulusan seorang suami yang soleh. Suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun, namun pasangan itu belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan siapapun, pasangan itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi dan melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya mengatakan bahwa sang istri adalah wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apapun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh, dalam arti tidak ada peluang baginya untuk hamil dan mempunyai anak. Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun", lalu menyambungnya dengan ucapan "Alhamdulillah". Lalu sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istri, dan membiarkan sang istri menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Sang suami berkata kepada dokter, "Saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan. Akan tetapi tolong dok, nanti dokter jelaskan pada istri saya bahwa masalahnya ada pada saya, sementara dia tidak ada masalah apa-apa." Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus pada dokter. Akhirnya sang dokter pun setuju. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya, dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersamaan sang istri, ia memasuki ruang dokter, lalu meminta sang dokter membuka amplop hasil lab untuk membaca dan menelaahnya. Dan kemudian ia berkata, "Oh, ternyata bapak yang mandul. Sementara istri bapak tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagi bapak untuk sembuh." Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan terlihat pada raut wajahnya wajah seorang yang menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasangan suami istri pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para kerabat dan anak saudara. 5 tahun berlalu dari peristiwa itu, dan pasangan itu tetap bersabar. Sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu, yang harus setia mendampingi suaminya selama 9 tahun, padahal dia tahu kalau dari suami

memperoleh keturunan. Namun sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Saya ingin engkau menceraikan saya agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya. Sang suami kemudian berkata, "Sabar, Dek. Ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Bersabarlah." Akhirnya sang istri berkata, "Baiklah, saya akan coba bersabar dan menahan kesabaranku 1 tahun lagi." Sang suami pun setuju dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Dan hasil lab mengatakan sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan itu, jatuhlah psikologis sang istri, terpuruk dan menangis tiada henti. Sang istri pun bed rest di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf ya, Dek. Saya ada panggilan tugas ke luar negeri dan harus segera berangkat. Saya berharap semoga engkau baik-baik saja." Sang istri semakin sedih. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia harus berjuang menahan sakit sendiri tanpa suami di dekatnya. "Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Tak lama setelahnya, dikabarkan adanya donatur bagi sang istri dan akan segera dilakukan pembedahan. Selang waktu kemudian, alhamdulillah operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan berlalu, sang suami datang dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Dan subhanallah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah pasangan itu, keluarga besar dan para tetangga. Suasana rumah tangga kembali normal dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syariah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah. Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asyim. Pada suatu hari, sang suami ada panggilan tugas dinas jauh dan ia lupa menyimpan buku hariannya dari atas meja. Buku harian yang selama ini ia sembunyikan dan tanpa sengaja sang istri mendapatkan buku harian itu. Membuka mukanya dan membacanya. Hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung dengan penyesalan yang mendalam. "Ampuni aku ya Allah, ampuni aku wahai suamiku. Begitu mulia sekali hatimu dan betapa malunya aku." Demikianlah jerit hati sang istri. Setelah agak reda, ia menelepon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf kepada suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telepon istrinya dengan tangisan pula. "Ya, Dek, ketahuilah bahwa sang donatur itu tidaklah orang lain melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan 1 ginjalnya untuk sang istri. Dan setelah peristiwa itu, selama 3 bulanan sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, sang istri berbicara dengan menundukkan kepalanya karena tidak ada kekuatan untuk

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Enek apa, Dek?
0: Ngono iki, Dek. Aku arep njaluk tulung iso ora, Dek?
1: Tulungi apa to, Dek? Nek iso tak tulungi yo tak tulung.
0: Ngono iki, tak kon ngeterke ngene Pak D Jemblem iki.
1: Lho, Pak D Jemblem sing rentenir Bang Plecet kae to.
0: Iya, Dek. Critane iki mau aku arep ngadekne BPKB lho. Meh tak nggo tuku HP.
1: Lah sasi ini kan ketoke wis tuku HP to, Dek?
0: Lah ya wis ketinggalan tren lho, Dek. Saiki iki usume sing kamerane gedhe-gedhe lho. Ya aku dadi isin nang nganggo HP iki terus.
1: Oh alah, Dek, cutik. Kowe iki kok direwangi utang gur dinggo ngoyak gengsi ben ora isin. Lah apa ora eman, Dek? Lagian utang model ngono kuwi ya ora oleh lho, Dek, dalam Islam. Kuwi jenenge riba. Lan kowe ngerti dhewe to, dosane riba kuwi.
0: Ya meh piye meneh, Dek. Wong ya terpaksa lan darurat lho.
1: Kaya ngono kuwi jenenge ora darurat blas lho, Dek. Kowe iki gor ngaboti gengsimu tok jenenge. Lagian lho, Dek, aja mbok kulinakne utang ngono kuwi lho. Wong ki sing bersyukur duwene kuwi ya dimaksimalke dhisik, aja gor perkara gengsi, kabeh-kabeh cara mbok tabraki. Utang ora ngono kuwi selain kowe entuk dosa, kowe ya malah ngrekasane awakmu dhewe lho, Dek. Kowe iki sadar ora to jane?
0: Sadar piye to maksudmu, Dek?
1: Lho, kuwi iki malah iso dadi bebanmu. Lah rumangsamu angsuran murah kaya ngono kuwi, tapi nek diitung-itung utangmu kuwi malah dadi dua kali lipat bahkan luwih lho, Dek. Saka bungane, saka dendane nek telan bayar, lah iki malah dadi ora sida nikmati HP anyarmu, malah mumet mikirke cicilane.
0: Yo, ya juga sih. Tapi kan
1: wes rasa tapi-tapi. Aja utang gor dinggo ngoyak gengsi. Jangankan dinggo tuku HP anyar. Wong dinggo tuku beras lho, tak kon mikir meneh ping 12. Nek ameh utang model kaya ngono kuwi, soale akeh kejadian-kejadian serem, Dek. Mergo kasus utang model ngene iki. Dari sing kebangkrutan sampai depresi ngasih meh bunuh diri barang lho. Mergo utangnya bukan saya berkurang, malah saya okeh amargo kakean denda kuwi mau.
0: Lho, tenane lho, Dek. Aja meten-meteni lho.
1: Dikandani kok. Ya wis, kowe nek arek nekat ya karepmu. Tapi nek sambat aja rene lho, we.
0: Ya aja to, Dek. Mosok sampean ki seneng to nek aku menderita.
1: Makane rungokno omonganku iki sebelum terlambat. Ora sah utang, HP-mu kuwi nggonen wae saeneke. Lah emange kowe iki ameh tuku HP kamerane gedhe-gedhe ki arek dienggo ngonten. Arep dadi konten kreatif ngono kuwi ta?
0: Ora iki. Jane ya gawe rumong dienggo WhatsAppan karo sing penting ki nggo pamer lho.
1: Oh alah, wes ge mulai kono. BPKB-ne disimpen meneh. Awas kowe engko nek belok dalan.
0: Galak mentode. Ya wis aku tak pamit sik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Man iltamasa ridallah bisa khatim nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridan nas bisa khatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah tapi dengan harus melanggar, melewati, menerjang murkanya manusia, maka Allah akan meridhai dan Allah akan menggerakkan manusia tadi, menggerakkan hati manusia tadi untuk jadi ridha dengan dia. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengabaikan ridha Allah, dengan melanggar, menerjang murka Allah, Allah berkata, Allah akan memurkai dia, Allah akan memurkai dia dan akan menjadikan manusia-manusia yang dicari ridhonya tadi menjadi murka dengan dia juga. Tidak akan mungkin orang itu mau mencari ridho manusia itu bisa semuanya satu ridho, satu tidak ridho. Sebagian besar ridho, sebagian kecil ridho, sebagian besar tidak ridho. Maka jangan menjadikan ridho manusia sebagai ukuran, tapi ridho Allah. Nanti kalau kita itu yang kita cari ridho Allah, Allah yang maha kuasa untuk menggerakkan hati hambanya itu, nanti Allah akan gerakkan untuk meridhai Anda. Kalau yang engkau jadikan ukuran itu ridho Allah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustaz Mukhlas, staf dosen di Ma'at Ali An-Nur Baki, Sukoharjo, berjudul Kenalilah Dosa Sebelum Terlambat. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 2 Agustus 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shaliha innahu huwa qadiru 'ala dzalik. Ikhwanidina azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bermajelis. Muka-muka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayah. Setelah bermajelis, kita berharap Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang mau mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwanuddin azanillahu ayakum, ini mohon maaf terlambat lama banget, kira cepat ternyata ada beberapa hal. Di pertemuan atau di majelis ini kita sama-sama ingin belajar tentang mengidentifikasi apa itu dosa. Kalau dulu pernah kami terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada pelaku dosa. Maka mari kita mencoba untuk mengidentifikasi apa itu dosa, dan kami ambil dari buku beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Ad-Da wa Dawa. Evan Widin, beliau sebelum menerangkan ini beliau memberitahu bahwa dosa seorang muslim itu tidak serta-merta orang itu melakukan dosa yang besar, enggak. Tidak serta-merta orang itu kalau ada orang yang kemudian melakukan kesyirikan, waliyadzubillah, moga-moga kita tidak pernah melakukannya dan kita dijauhkan dari Allah seperti ini. Atau tidak pernah orang itu melakukan dosa besar berupa kibir, sombong, itu dia tidak serta-merta langsung loncat seperti itu, enggak, kata beliau. Dia pasti akan melakukan dosa yang paling rendah, naik ke atas, yang oleh beliau menyebut dengan dosa ad-dunub al-bahamiyah, nanti kita kasih Allah. Maka beliau menerangkan bahwa untuk mengidentifikasi apakah kita melakukan dosa atau tidak itu dengan dua hal. Karena dosa itu semuanya bersumber pada dua hal ini. Satu, dia adalah fi'lul manhiyat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin larangan itu sebesar kemudian dia langgar, semakin besar pula dosanya. Yang kedua adalah tarkul ma'murat, ataupun meninggalkan perintah. Semua dosa itu bersumber pada ini. Dan itulah yang kemudian menyebabkan dua makhluk Allah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa, Pak? Setan dan Adam alaihissalam. Setan dikeluarkan gara-gara melakukan tarkul ma'murat, meninggalkan larangan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Adam, ini kepada malaikat, fasajadu, maka malaikat ini sujud illa iblis, kecuali iblis. Disuruh untuk sujud kemudian dia tidak mau. Ketika Nabi Adam alaihissalam, wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Pohon apa, Pak? Khuldi. Para mufasir mengatakan al-khuldi itu bukan nama pohonnya, tetapi itu istilah yang di apa nggih? digaungkan oleh setan sehingga Nabi Adam alaihissalam tergiur. Kata kata al-huldi itu ngemika khalada, nopo kekal. Berita orang yang makan buahnya kekal. Akhirnya Adam alaihissalam itu kemudian tergiur dengan godaannya setan. Allah melarang untuk dekat-dekat dengan pohon tadi, tetapi Nabi alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mendekatinya, maka dikeluarkan dari. Maka semua dosa manusia, kata beliau, itu hanya dua ini. Kalau enggak fi'lul manhiyat atau tarkul makmurat. Contoh yang keseharian kita yang dosa kecil aja, yang omong, ini kita dosa kecil atau dosa besar, enggak usah dipikir dosa kecil atau dosa besar, karena bukan dosa kecil atau dosa besar. Kata Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim itu menerangkan ada dosa kecil, dosa besar itu ada yang ngatakan cuma 7. Ada yang mengatakan belum, di dalam bukunya ada yang mengatakan kecil itu, dosa besar itu ya dosa yang dapatkan hukuman di dunia. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan ini. Tapi terakhir beliau mengatakan jangan terlalu berpikir ini dosa besar atau dosa kecil, tapi berpikirlah siapa yang kamu maksiati. Karena ada kaidah yang perlu kita canamkan dalam hati kita, bahwa para ulama mengatakan la saghirata ma'al isfar wala kabirata ma'al istighfar, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al isfar. Tidak disebut dosa itu dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar, dan tidak disebut dosa kecil kalau dibarengi dengan isfar. Nah, ini terus menerus. Jadi perlu kita pikir ini dosa besar atau kecil, berarti ini dosa. Kita aja dalam kesadaran kita, bagi bapak-bapak, kalau kita memiliki keuangan yang cukup tetapi tidak memberikan nafkah kepada keluarga yang standar, yang baik, kita memiliki uang cukup. Atau ada seorang suami yang dia tidak mau untuk bekerja, malas, soalnya ibu ewes itu gajinya sudah tinggi, yang omah gerana berternak teri, antar anak taruhnya teti manuk nonton ge. Ya, maka dia melanggar apa yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan seorang kepala rumah tangga itu untuk mencari nafkah, menafkahi istrinya, berusaha untuk mencari nafkah kemudian menafkahi istrinya, tetapi tidak dia berusaha, hanya diem saja di rumah, tidak memberikan nafkah. Atau dia punya uang, punya nafkah, punya rezeki yang berlebih, tetapi nafkah kepada istrinya tidak dicukupkan, ya berarti melanggar perintah Allah SWT, berarti dosa. Seorang ibu, istri yang tidak memiliki uzur, diperintahkan oleh suami, perintahnya yang tidak berat, perintahnya tidak melanggar syariat, tapi tidak mau gara-gara malas, gara-gara anu melanggar perintah, napa mboten, Pak? Ada perintah Rasulullah enggak yang dilanggar? Ada perintah Allah yang dilanggar enggak? Kalau ada berarti dosa. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita pengin melihat apakah ada dosa yang telah kita lakukan, kita lihat ada enggak perbuat perintah yang kita mampu kerjakan tapi kita tinggalkan. Bagi orang kaya yang mungkin memiliki uang lebih daripada cukup untuk haji, kok iman-iman ya haji nek saiki daftar nang Sukarjo, aku umurku wis 50 tahun, daftar kok mangkat 20 tahun kas wis 70. Kalau saya punya uang 300 juta nak nggo daftar haji furoda, kok iman-iman kenek nggo gaeke omah anake ngene. Kayak rumah anaknya nopo haji, Pak. Maka kalau kita mampu, ada uang nganggur, ada uang yang tidak terpakai untuk sesuatu yang urgent ya, sesuatu kebutuhan. Maaf kalau urgent itu lebih daripada itu, tapi yang di bawahnya adalah sesuatu kebutuhan. Tapi kemudian dia tidak mau untuk berangkat haji, berarti melanggar syariat Allah SWT. Itu dosa. Nah, beliau kemudian mengklasifikasikan dosa menjadi 4. yang paling besar, yang paling tinggi adalah ad-dunub al-malakiyah. Ad-dunub al-malakiyah. Apa itu dunub al-malakiyah? Dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba dengan cara mengambil sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, baik untuk ditetapkan pada dirinya atau kepada yang lain. Allah mempunyai sifat-sifat kekhususan, kata beliau, seperti al-uluhiyah, al-kibr. Kemudian sifat itu hanya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sifat itu il, kemudian ditetapkan kepada dirinya atau kepada yang lain. Kalau yang dosa paling besar syirik, ya. Syirik itu kan dia mengambil sifat uluhiyah. Uluhiyah itu sifat yang zat yang paling berhak untuk disembah. Siapa itu? Allah. Ada enggak? Ada enggak sifat, ada enggak zat ataupun makhluk yang punya sifat uluhiyah? Pasti enggak ada. Dan yakin 100% tidak ada makhluk yang mempunyai sifat uluhiyah, tapi dinisbatkan kepada dia. Kalau enggak ya ar-razik. Razik itu apa? Pemberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Ada enggak zat yang bisa memberikan ar-razik, pemberi rezeki, kecuali Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kalau kemudian menisbatkan rezeki itu kepada makhluk, berarti itu dosa besar. Karena dia telah mengambil sifat yang hanya milik Allah, dinisbatkan kepada orang lain, dinisbatkan kepada benda. Kalau orang Jawa namanya Dewi Sri, mungkin pernah dengar panggil. Atau kalau dinisbatkan kepada kerjaan kita, Mas kok jenengan boten pergi dari pekerjaan Thomas, no? Pekerjaan jenengan pekerjaan yang haram loh, no? Tapi Mas nek aku lungo sing kene sapa sing ngehi sing pangan karo anak karo bojoku. Ini dosa. Bukan karena bekerjanya ya dosa, karena dia melanggar syariat. Tapi keyakinan bahwa ada, bahwa rezeki dia yang memberi nafkah istri dan anak dia itu adalah pekerjaannya, itu berarti menisbatkan sifat ar-razik yang harusnya disifatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada pekerjaannya. Dan itu menjadi, bisa jadi masuk ke dalam kesyirikan. Hati-hati. Ada orang yang tidak mau meninggalkan pekerjaannya gara-gara padahal pekerjaannya itu tahu yakin itu sesuatu yang melanggar syariat dan sudah disepakati, gara-gara takut kalau saya meninggalkan keluarga saya makan apa. Nah, ini berarti ad-dunub al-malakiyah, al-kibr. Contoh yang kedua, kibr ini kenapa? Sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga mereka yang di dalam hatinya ada sedikit saja rasa kibr. Dan kibr inilah kemudian yang menjadi sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat kibr. Semua makhluk pasti punya kekurangan. Siapapun itu, sebaik apapun dia, sekamlet apapun dia, dia pasti punya kekurangan. Kalau punya rasa kibr, berarti tidak mempunyai sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-dhunub al-malakiyah. Yang kedua, al-dhunub asyaitaniyah. Al-dhunub asyaitaniyah itu, ini beliau mengklasifikasikan dengan yang kedua, tingkatan yang kedua. Apa itu ad-dunub al-malakiyah? Dosa-dosa yang menyerupai sifat setan. Maaf, ad-dunub asyaitaniyah. Dosa-dosa yang menyerupai sifatnya setan. Iri, dengki. Kalau beliau memberikan contoh adalah mengajak kepada keburukan. Mengajak, ayo bareng-bareng maksiat. Nek maksiat dhewe ora gayeng, golek kanca genenek, kancane gen iso gayeng. Kalau di tempat kami ya, kami kan orang Bekonang ya. Bekonangnya terkenal ciune ngoten ya. Nah, kalau yang dinti kok yang Surabaya Boyolali dinti kae wong di Mas Polokarto. Polokarto ndi tau no? Bekonang, oh ciu to Mas. Iki mau ya ada kayak kenal ciu barang atau enggak? Kalau kau minum beli ciu, beli minuman khamer kemudian dibawa pulang nyanggon ngomah dewe ngombe dewe kan derang. Ngopo rasanya ra enak atau enggak? Gerangete go wedang Jawa iso ngono. Katanya. Kemudian ngajak, "Ayo bareng-bareng aku duwe." Ini berarti dia mengambil sifat setan kemudian dipakai untuk dirinya sendiri. Mengajak berbuat maksiat, dan itu yang setan lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala laknat karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. La'awwiyannahum ajma'in, kata setan, wahai Allah, ya Allah, kalau kamu sudah melaknat saya, maka saya akan menyelewengkan mereka semuanya. Tugas mereka, tugasnya setan adalah mengajak untuk bermaksiat. Nek maksiat itu dewe wae to, Pak. Jangan ajak-ajak orang. Maksiatnya jelek, tapi mengajak orang itu dosa sendiri. Kalau maksiat nanti dosa yang paling bawah. Tapi kalau mengajak orang itu dosa yang kedua, tingkatan yang kedua. Yang itu dengan adzunub as-syaitaniyah. Kalau beliau memberikan satu hadis dalam bukunya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ta'kulun naru al hatoba. Kama ta'kulun naru al hatoba. Kata beliau, iyyakum wal hasad, jauhilah kamu rasa dengki. Fa innal hasada, karena hasad itu ya'kulu al hasanati, karena rasa dengki itu akan memakan ataupun menghilangkan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Kama ta'kulun naru al hatoba, sebagaimana api memakan apa niki? Hatob niku nggih menika kayu. Api itu kalau kita diamkan, kayu itu akan habis. Kalau hasad ini kita biarkan saja, kita pupuk, dan itu menjadi setan. Setan tidak mau di apa namanya iri dengan Adam alaihissalam, karena Adam, kenapa kok Adam di sujud saja enggak? Dia merasa sombong, iri, kemudian ada sombong, kemudian melanggar perintah Allah. Setelah melanggar perintah Allah, dia kemudian mengajak orang untuk menjadi pembanggang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa iri dalam diri kita, yang iri itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pupuk, maka kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan akan dimakan oleh iri tadi, sebagaimana api memakan kayu. Maka beliau menempatkan posisi yang kedua. Ini apa? Setelah ad-dunub al-malakiyah. Yang ketiga, kata beliau, ad-dunub as-sabu'iyah. Dosa-dosa yang mirip dengan as-sabak. Sabu'. Itu nggih menika dosa-dosa yang mirip dengan sifat binatang buas. Sabak ya. Binatang buas itu sifatnya apa, Pak? Satu, menindas. Kemudian yang kedua, membuat kerusakan yang besar. Yang ketiga, mendolimi orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu masih dalam satu kelompoknya kalau dia semakin kuat, baik itu dia di luar kelompoknya. Ad-dunub as-sab'iyah, beliau menyebutkan bahwa dosa-dosa yang menyebabkan seperti sifat binatang buas, kemarahan yang tidak terkontrol. Kalau sifatnya binatang buas itu kan salah satunya adalah punya temperamental yang tinggi, dikit-dikit marah, dan marahnya tidak terkontrol. Marah itu dosa enggak, Pak? Marah itu sifat yang memang sebenarnya, marah itu sifat yang muncul tidak bisa kita kontrol sebenarnya ya. Kita mendapatkan anak yang tidak enak, itu kan kadang-kala muncul rasa marah. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Tapi apa? Tidak mengontrol marah sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim itu ketika membahas tentang perceraian karena marah, beliau lebih berpendapat kepada orang yang marah itu termasuk tidak menjadi penghalang dari terjatuhnya talak seorang istri. Seorang suami marahnya kenceng, tak cerai gue. Maka kata Ibnu Qayyim, sudah jatuh cerai. Padahal beberapa ulama yang lain membagi antara marah yang benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya, artinya otaknya sudah tidak lagi kayak tidak berfungsi, sing diucapnya itu tidak tahu apa yang diucapkan, sedangkan ada marah yang masih sadar apa yang diucapkan. Ada ulama yang membedakan, tapi bukan enggak. Dan orang yang marah ini akan menimbulkan banyak perkara yang akan disesali. Banyak kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, kalau marah ketika dalam keadaan berdiri suruh duduk atau suruh ambil air wudu. Marah itu api, air wudu ibarat air sehingga bisa meredakan apinya. Kalau tidak duduk masih marah, baring terus marah, Pak. Pergi. Tinggalkan perkara yang menyebabkan marah. Kalau seorang bapak ya bisa jadi masuk kamar, kunci, didodok-dodok istrinya nanti dulu. Atau lu ngosek, delete. Tapi jangan ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah, malah nyangkut perapatan karo konco-konco malah tambah marah, enggak terkontrol. Pergi dari rumah, ambil air wudu, sholat 2 rakaat di masjid, baca Quran satu halaman, insyaallah marahnya reda. Sing angel kuwi apa? Gelem marah, gelem nang masjid sing angel niku ne. Wis rasa maca Quran ya lah. Marah kok ngambil wudu kemudian yang masjid duduk wis marah lah menawa niku reda ngoten nggih. Sing angel niku. Itu marah. Orang yang punya kekuasaan sehingga menindas yang ada di bawah itu bagian dari dosa asabu'iyah. Yang terakhir adalah dosa abunum al-bahaimiyah, atau disebut dengan dosa yang mirip dengan binatang buas. Binatang ternak, al-bahaimiyah binatang ternak. Kalau tadi asabu'iyah binatang buas, ini binatang ternak. Binatang ternak itu sifatnya apa? Pernah punya ayam? Apa sifatnya ayam? Adakah sifatnya menindas yang di bawah? Ayam itu kalau enggak diganggu enggak akan menindas dia walaupun anak kecil. Ayam itu ayam, kambing, kemudian sapi itu sifatnya adalah menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu, dan itu juga bagian daripada dosa yang walaupun dia dosa ringan kata beliau, tetapi ini menjadi pintu utama dalam dosa-dosa setelahnya. Kan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan ma mala ibnu Adam wi'aun syarrun min batnihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba itu mengisi suatu wadah yang lebih jelek daripada perut. Di perut ini wadah yang paling jelek untuk kita isi, kata Rasulullah SAW. Kalaulah cukuplah dia lukmatan, cukuplah dia hanya memakan satu suapan, dua suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak, kata Rasulullah, bagilah perut kamu menjadi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk angin. Nah, menariknya setelah beliau menerangkan ini, beliau mengatakan bahwa dosa yang empat ini bukan berdiri sendiri, enggak. Tetapi dosa-dosa ini dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika orang itu melakukan salah satu di antara dosa tadi, maka dia akan melakukan yang lainnya kalau tidak menghentikan. Dan seluruh dosa dari awal yang paling atas tadi adalah dosa al-dunub al-malakiyah, dia akan bermula daripada hawa nafsu. Contoh, kita berikan contoh. Seorang penguasa yang mempunyai dosa asabu'iyah, menindas yang lemah. Kan penguasa itu kan punya kekuasaan, punya hukum, punya, dia menindas yang lemah, kemudian mengambil pajaknya rakyat dengan cara yang tidak benar, itu kan dosa sabungnya. Orang-orang yang seperti itu tidak serta-merta melakukan seperti itu. Dia bermula dari menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling yang hawa nafsu kita ini kan bersumber pada dua hal, perut dan di bawah perut. Dua minggu yang lalu nih, kalau nggak salah seminggu yang lalu saya lihat prosket obrolan orang yang keliling dunia hanya mengambil hikmahnya keliling Indonesia. Dia dulu itu ketika dia sebelum keliling Indonesia dengan konten kreatornya, dia ketika ditanya gajimu sama sekarang lebih benefit mana, dia berpikir lama, Pak. Saya ini, kata dia, saya ini ketika dulu sebelum jadi konten kreator itu gaji saya itu bisa satu bulan itu 30 juta per bulan, Pak. Jadi satu hari entar saya tuh pergi gaji saya waktu itu. Tapi katanya kurang terus sih, Pak. Merasa dirinya kurang, merasa dirinya, sehingga saya itu menjadi pekerja keras yang gila kerja. Hari-hari saya di ketika bangun tidur, dia bukan muslim memang. Hari-hari saya di ketika tidur, bangun tidur itu langsung dikejar target. Karena dia bekerja di asuransi, nggak tahu asuransi kesehatan atau asuransi apa, tapi umum juga target dia. Kenapa kok bisa seperti itu? Uang 30 juta sebulan kok hidupnya tidak tenang? Padahal ada 30 juta ya cukup gistam lagi. Dahar kan sakit, pendidikan gitu ya, cukup untuk ini. Kalau kita, dia katakan gini, karena circle saya yang menyebabkan hawa nafsu saya kemudian, ya dia bukan pakai hawa nafsu, pakai, karena bukan orang muslim. Dia kumpul dengan teman itu harus pakai necis, baju ya, tidak pernah punya kaos katanya. Karena kemanapun pergi takut kalau ketemu dengan klien, loh kok bajunya compang-camping. Pakai jam itu, Pak, kata dia, pakai jam tangan itu harus dilihat ini harga berapa. Kalau cuma harga 1 juta 2 juta gak berani pakai, padahal harganya 1 juta 2 juta gak berani pakai, taruh di rumah, takut kalau punya ketemu di jalan, punya ketemu klien kemudian ditanya lu kok jamnya kayak gitu, tidak meyakinkan sehingga gak tertarik dengan programnya. Nek kawe dhewe healing itu asal betul nggih. Piknik atau lah healing itu istilah yang sana. Kalau kita hanya pengin refreshing, udah gelar tikar di pinggir sawah sambil lihat sawah sudah enjoy. Dia kata dia ketika gaji itu harus ke luar negeri. Ketika dia sewa hotel, minimal hotelnya per harinya, satu harinya saja itu bisa sampai 4 juta, 5 juta. View-nya langsung ke pantai. Kemudian dia menemukan titik sampai dia mengatakan bahwa ketika healing istrinya diajak pergi dengan harga puluhan juta, masuk kamar itu bukannya menikmati pemandangan, tapi langsung mandi tidur. Nenek kerturenya nggak rumah ya nenek. Akhirnya dia melepaskan semuanya itu, dia keliling Indonesia, dia save satu tahun, kemudian dia keliling Indonesia kerja di konten. Karena secara finansial memang saya tidak lebih banyak daripada kemarin, tapi secara benefit kehidupan saya lebih nyaman. Dulu saya kalau pergi harus cari hotel yang harga sekian, bintang 5, bintang 4. Tapi kalau sekarang saya pergi naik mobil buka, tidur di mobil sudah nyaman. Sampai satu hari situ baru pergi bisa. Dulu kami pengeluaran, tapi pernah saya mengalami pengeluaran satu hari cuma satu bulan cuma 3 juta setengah. Ya, bagi saya 3 juta cukup kadang, Tapi artinya bahwa orang-orang kaya itu, orang-orang yang dia sampai ngambil uang rakyat 7 juta, 7 triliun lebih, ratusan miliar, itu bukan serta-merta itu, Pak. Diawali dari hawa nafsu. Dari perut, makan harus sesuatu yang bukan enak, Pak, tapi harga yang mahal. Makan di pinggir jalan padahal sama saja dengan yang di luar, tapi harganya beda, lah itu kelas awal. Sehingga ketika makan, hanya ada orang yang makan hanya daging wagyu, daging sapi saja, 100 gramnya bisa puluhan juta. Adalah ide yang lumayan, nggih. Bisa sangat bisa puluhan juta iso tuku sapi sak glondongan, nggih. Kabeh-kabehane ini gersang 100 gram. 200 gram sekali makan. Sehingga karena mungkin secara finansial dia kurang, pekerjaannya kurang, gajinya kurang, secara yang hak dia kurang, tetapi hawa nafsunya lebih tinggi, maka bagaimana cara mendapatkan lebih banyak? Masuklah desa ke dalam dosa adzunub as-saba'iyah. Oh, aku kok jadi penguasa. Piye carane iso njuk duit seling luwe? Oke. Baik itu Allah dikritik kayak apa enggak akan mempan, Pak. Kalau sudah sampai di adzunub as-saba'iyah. Ketika adzunub as-saba'iyah dia terus lakukan, bahkan masuk penjara saja dia sudah merasa aman. Engko mulih nek lak ya entuk pekerjaan sing luwih tinggi lagi ya. Dia masuk ke dinum asyaitonia, bangga terhadap apa namanya? Apa yang dia lakukan. Kompeten-enten Pak nggih, wong korupsi kok dipoto malah merasa menunduk, nangis nggih. Rata-rata korupsi malah selfie loh, Pak. Nggih mboten. Karena dia merasa bahwa mati di penjara cuma berapa tahun atau beberapa bulan, pulang uangnya masih banyak. Dunum as-saba'iyah, menindas yang lemah, menindas rakyat, menindas, menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Kalau sampai dia tidak bertaubat kepada Allah, maka masuk ke dunum al-malakiyah. Ini menikah apa? Bisa jadi menganggap dirinya paling luar biasa, bisa dalam kesombongan, bisa juga masuk ke dalam Fir'aun, sifatnya Fir'aun yang merasa dirinya tidak ada yang bisa mengunggulinya karena dari tadi awal. Maka ma'asyar muslimin, ikhwan fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, di sesi selanjutnya beliau kemudian menerangkan bahwa dosa-dosa ini pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia itu rasa sayangnya Allah kepada kita, kepada hambanya, itu ketika kita melakukan dosa, itu bagaimana caranya orang ini berhenti dosa? Mencuri, bagaimana mencuri itu berhenti mencuri? Maka ada namanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bentuk, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada al-hukmu asy-syar'iyyah, ada al-hukmu al-qadariyah. Ada hukum namanya hukum syar'i. Tujuan hukuman ini adalah satu, untuk menghapus dosa dia, baik dosa syar'i atau qadari. Yang kedua, untuk menghentikan laju dosa dia. Yang ketiga, untuk memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan dosa. Dunub, baik itu dunub yang apapun itu. Contoh dunub asy-syar'iyah. Dunub asy-syar'iyah itu adalah dosa, al-ahkam asy-syar'iyah, hukum syar'i itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada pelaku dosa dalam bentuk fisik. Yang melakukan atau yang mengerjakan adalah orang atau kaum muslimin yang punya wewenang, seperti kisos, potong tangan, kemudian rajam, cambuk bagi peminum khamr. Kita ambil satu contoh, potong tangan. Potong tangan itu hukuman diberikan kepada siapa, Pak? Pelaku dosa pencurian. Masih ingat dengan pelaku dosa pencurian ayam kemarin? Sampai dikeroyok meninggal. Bagaimana menurut panjenengan? Nyuri dosa, gitu ya. Mencuri dosa. Tapi kalau kemudian mencuri diganti dengan nyawa, itu enggak sebanding. Dalam Islam, di dalam fikih Islam, seberapapun besar harta yang dia ambil, itu tidak sebanding dengan nyawa. Itu Islam. Mas, ratusan miliar, Mas, seberapa besar? Allah tidak bisa, Allah enggak akan membandingkan antara nyawa seorang muslim dengan harta. Maka pencurian itu maksimal yang Allah berikan potong tangan. Lah Mas, kalau anu Mas, apa ini kan ada keterangan lane mengambil uang rakyat korupsi ratusan miliar kemudian dipotong tangan, kurang golek tangan palsu kan ya, bunuh aja kan ya. Nah, itu bisa bisa dicari solusi kok, Pak. Satu potong tangan itu bukan potong tangan di dokter. Enak nek potong tangan di dokter, ora kroso kan nonton Pak ya. Bagaimana cara Islam melakukan potong tangan? Ditaruh di tempat umum, kemudian ditaruh di atas, dipotong tanpa ada bius. Setelah itu terserah mau dibius setelahnya monggo, tapi dibius dipotong dulu. Nah kemudian setelah dipotong baru kemudian diobati, silahkan, tapi dipotong tangan dulu. Nah kalau orang-orang yang korupsi, ya potong tangan silahkan. Paling mentok adalah potong tangan. Nah aku kayak tangan palsu Mas no. Ya dalam Islam kan kalau mengambil harta orang lain itu bukan hanya potong tangan Pak, tapi apa? Mengembalikan apa yang dicuri. Jadi di dalam hukuman syariahnya dalam mencuri itu ada dua. Ada hukuman hak Allah, ada hakul ibad. Hak Allahnya dengan cara potong tangan, hakul ibadnya apa yang diambil harus dikembalikan. Ngambilnya 700 miliar ya harus diambil dikembalikan kepada siapa? Kalau yang diambil dari dana masyarakat, dana umum, kembali ke dana umum. Dimiskinkan, diambil semuanya. Berapa yang diambil? Hak dia berapa? Sisanya berapa? Kembalikan. Nah ini hukum, maka dalam potong tangan itu satu, biar orang mencuri itu berhenti, Pak. Tadi kan untuk agar orang yang melakukan dosa berhenti kan Pak ya? Orang yang potong tangan kan akhirnya berhenti. Kemanapun dia pergi, tangan kirinya terpotong. Potongnya nggak di sini, tapi di sini, Pak. Sehingga kalau orang terpotong di sini pasti, oh dia pencuri. Malu, Pak. Dia pergi ke tempat lain mungkin bisa jadi, kemudian dia akan berubah baik. Yang kedua, orang lain ketika melihat kok ong nyuri dipotong tangan, maka akan berhenti. Yang ketiga adalah untuk menghapus dosanya. Orang yang dipotong tangan itu tidak boleh kemudian kita ejek. Walah, pelaku dosa besar, pelaku dosa besar. Enggak, Pak. Dulu ketika sahabat Ma'is atau yang satunya ya, Imratul Al-Ghamidiyah itu ditrajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antara keduanya itu ketika dirajam itu tidak enggak berbarengan, itu beda tempat dan beda waktu. Ketika dirajam darah yang kemudian muncrat kena bajunya Khalid bin Walid. Beliau adalah orang terpandang ketika itu, agak merasa jijik. Pelaku dosa, darahnya pelaku dosa, langsung diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kalaulah Allah Subhanahu telah membagikan taubatnya ini, Ma'is ini, kepada seluruh penduduk Madinah lakafat, kata Rasulullah. Tobatnya satu orang ini untuk menebus dosanya seluruh orang Madinah lakafat, cukup. Berarti diampuni enggak, Pak? Diampuni. Tidak boleh dicicang, disolatkan bagi kaum muslimin yang lainnya, bukan pemimpin, kemudian dikuburkan di kuburan muslim, boleh didoakan, karena dengan dia dirajam, dengan dia dipotong, dosa mencuri, dosa dia zina, itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dosa al-ahkam syariah. Tapi memang di sini enggak bisa dilakukan, Pak nggih. Rumah kelompok Irmas, ayo pelakunya apa namanya? Kelompoknya ada yang mencuri, ayo potong tangannya yang gondol masjid. Saat ini nuturna salat mah ya enggak boleh. Tapi ada hukum-hukum syar'i yang bisa kita kerjakan, Pak. Kalau kita melanggar dosa di siang hari di bulan Ramadan berbuka tanpa ada udzur syar'i, maka hukum secara syar'inya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kita kerjakan, Pak. Setidaknya ada 2 hal: mengampuni dosa kita, yang kedua kita berhenti dari dosa. Tidak macam. Tapi kata beliau, kalau hukuman syar'i ini tidak diindahkan, dia terus melakukan, maka kata beliau Allah akan memberi hukuman berupa hukuman qadariyah. Dan ini lebih luas. Kalau hukuman syar'i itu hanya dirinya pelakunya saja, tetapi qadar dia kata takdir, itu hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maupun sekitarnya. Yang terkena adalah fisik, hati atau pikiran. Itu hukum qadariyah. Kalau ada orang melakukan dosa berupa ataupun melanggar sumpah, apa hukuman syar'inya, Pak? Melakukan sumpah, wallahi saya nanti kalau kamu anakmu nikah aku teko, banora teko. Sudah sumpah wallahi. Berarti dia melakukan dosa. Apa hukumannya? Puasa 3 hari berturut-turut atau memberi orang makan 10 orang 10 orang miskin, atau memberi 10 orang pakaiannya, 10 orang miskin pakaian. Kalau tidak dikerjakan, maka yang berlaku adalah hukuman qadariyah. Bisa berupa anak. Anakku biasanya yang pondok kerasan iki kok sing nomor 5 kok ora kerasan iki ngopo?

0: Bukan sesuatu yang tidak nyaman di hati kita, membuat kita resah, membuat kita tidak enak, itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Maka mintalah kepada Allah untuk menghentikan musibah ini. Yang kedua, ingat-ingatlah dosa. Jangan-jangan ada dosa yang belum kamu istighfari. Beri kepada anak. Nah, qadariyah ini, hukuman qadar ini atau bahwa takdir ini, sekali lagi kalau hukuman-hukuman syar'i itu hanya dirinya, tapi hukuman takdir ini bisa berlaku untuk semuanya, bukan hanya pelaku. Wa ma asabakum ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Surat As-Sura ayat yang ke-30. Apa yang kamu dapatkan dari musibah itu karena tangan-tangan kamu. Kita lihat Bapak Ibu, hari ini Indonesia ini kok tiap hari ganti pemimpin, sing dhisik diagung-agungke iso dadi pemimpin yang baik, ketika dadi pemimpin padha wae. Wala ana sing lebih parah wong. Saya enggak pemimpin omong ya, pemimpin apapun. Baik dari jenjang paling atas atau jenjang paling bawah, itu tetap ada pemimpin yang meresahkan masyarakat. Entah itu mengambil harta masyarakat, entah itu menindas, maka bisa jadi ini hukuman qadar, takdir Allah yang diberikan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mohon maaf Pak, ketika pemilihan baik DPR, baik MPR, baik presiden, baik lurah, ini kok masih berlaku di kampung-kampung itu amplop nyebar betul? Masih Pak nih? Proyek nonton gini? Tompok betul? Ratompok yang mana emang? Ditompok kok ya? Tompok kabeh tak coblos kabeh. Ar-rasyi wal murtasi finnar, kata Rasulullah SAW. Orang yang nyogok, orang yang disogok, itu fit neraka. Berarti dosa enggak Pak? Dosa. Sing lakoni wong muslim, sing disogok ya wong muslim. Wong kafir ya bersidik kan, 20% wong kafir malah suge-suge yang dunia, yang Indonesia kan ngoten. Wong sogok emboh kan, malah sing nyogok kan. Yang melakukan orang muslim, yang menerima juga orang muslim. Ya kalau kemudian Allah SWT memberikan cobaan, memberikan hukuman berupa pemimpin yang tidak baik, ya bukan wajar Bang. Tapi kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita tahu ada tetangga kita yang melakukan itu nompo amplop AWDW meneng. Malah teko kok ora teko ngenaku no. Kan enggak mungkin nonton nggih. Malah nonton. Jangan-jangan kita melihat sesuatu hal seperti itu kita diam. Dan hukuman Allah berupa qadar ini memang meluas. Bukan hanya pelakunya, bukan hanya yang menyogok, bukan hanya yang disogok, tetapi semua yang ada di sekitar itu bisa kena. Kalau hukuman syariah itu hanya di dunia, tapi kalau hukuman qadariyah bisa jadi di dunia, di alam barzah, bisa di akhirat. Dan harus kita yakini bahwa setiap dosa yang Allah, yang kita kerjakan itu pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah. Itu pasti Pak. Maka kalau ada orang yang orangnya baik banget di dunia, baik banget di dunia, tapi meninggalnya sakit yang luar biasa. Wala nuzakki Allah ya ahadan ya. Saya punya tukang maaf, di pondok saya itu ada yang masak bapak dapur. Beliau ini sejak tahun di Gading sampai Mahatali di Waru itu menjadi tukang dapur Pak. Kalau kita, saya sebagai santri sejak masuk sampai menjadi ustaz di sana, perilakunya baik, luar biasa baik. Kalau ngomongnya keras itu biasa wataknya, tapi perlakuannya baik. Sholat malam nggak pernah saya lihat, sering banget
1: Kau ngerti tak? Nah, sing bangun ke santri itu ustaz

0: Pak dapur jam lo jam papat lo bangun ke santri rantang sahur manci muncul kenyangkan luar berundang lo ayo sahur lo. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, tiap Senin dan Selasa, tiap Senin dan Kamis puasanya rutin. Tapi sebelum meninggal, satu tahun dua tahun sebelum meninggal, Allah uji dengan sakit yang luar biasa. Pernah sakit tetanus sampai sininya keras, sudah kita anggap SKI-nya enggak ada harapan. Kata dokter kan kalau tetanus sampai sini kan sudah sakit keras ini. Sembuh pak, pulang, masak. Masak baru beberapa bulan kena, masuk ke rumah sakit lagi. Gulanya tinggi. Sampai berbulan-bulan di rumah sakit. Keluar, terakhir sebelum meninggal sampai ininya, apa namanya, pikirannya sudah tidak lagi berfungsi. Sudah tinggal hanya duduk di kursi, ditanya, Pak, Pak Di, niki sinten no? Sopo kuwi no? Tapi kemudian beliau meninggal ketika COVID itu. Bisa jadi, ya wala nuzaki Allah ahadan, kita ambil pelajarannya, ini kok orang baik, orang yang mewakafkan dirinya untuk pondok pesantren, gaji beliau tidak pernah, mengambil libur itu enggak pernah, kalau kecuali santri libur. Nek santri libur ngambil libur itu enggak berani nih. Enggak nyaman. Gaji dunia enggak didapatkan. Tapi kenapa kok di akhir hayatnya mendapatkan ujian yang begitu berat? Ingat dengan Ibnu Qayyim ini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa dia dengan cara seperti itu. Hukuman syar'inya enggak ada mungkin di dunianya, tapi hukuman qadariyahnya ada. Sakit. Sakit kita ini kan ada dua, bisa jadi untuk meningkatkan derajat kita, atau yang kedua menghapus dosa yang telah kita kerjakan. Maka kalau ada orang baik kemudian sebelum meninggal sakit keras, sakit yang tidak sebagaimana orang biasa, ya jenengan harus bersyukur, berarti Allah ingin menjadikan dia meninggal dalam keadaan suci, sehat, awal suci, sunnul khotimah. Tapi orang jelek, kepol, is koyoran yang kebaikan meninggal les gampang, ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hukuman kelak di akhirat ataupun di alam barzakh. Wallahu alam bisawab. Terakhir yang gini saya sampaikan bahwa dosa yang kita lakukan ini jangan anggap kecil pak. Kata awam, ada satu ulama namanya Awam bin Hasah, itu beliau mengatakan bahwa dosa itu besar, itu ada dosanya, maksiat itu ada dosa. Tetapi kalau sampai timbul empat hal dalam diri kita, maka empat hal ini lebih besar daripada perbuatan maksiatnya. Satu, menganggap remeh dosa tadi. Yang kedua, menganggap aman dari hukuman Allah. Yang ketiga, dia berbangga terhadap maksiatnya. Yang keempat adalah tidak ada niat untuk berhenti. Empat hal ini kalau ada dalam diri kita waliyatubillah, maksiat sekecil apapun itu menjadi besar. Maksiat maksiatnya mencurinya maksiat, tetapi empat hal ini atau salah satu dari empat ini lebih besar daripada perbuatan maksiatnya, dosanya lebih besar daripada maksiatnya. Maka selalu dan senantiasa minta kepada Allah, Allah ya Allah, berilah saya, tunjukkan saya kebenaran dan berilah rezeki untuk mengikutinya, dan tunjukkan saya mana yang salah dan berilah rezeki untuk meninggalkannya. Moga-moga kita diampuni dosa-dosa kita, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik di akhirat kelak. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Mukhlas, staf dosen di Ma'had Ali An-Nur Baqi Sukoharjo, berjudul Kenalilah Dosa Sebelum Terlambat. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 2 Agustus 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Ikuti kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda.
2: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Lah terus takjak pengajian sisa nang masjid bareng aku.
1: Lah terus?
0: Lah kuwi Kang, wegah dhewekne Kang. Jare ora cocok karo ustate. Lah jare iki lek kamto kuwi yen ora ustad. Jare ora gelem mah jare Kang. Lah terus to Kang, jare dheweke iki ustad sing paling bener ki yo ustate sing disebutke kuwi mau Kang.
1: Weleh weleh weleh lah kuwi jenenge fanatik karo ustate nojo ora bener kuwi jo.
0: Lah terus sing bener piye?
1: Lah sing bener kuwi fanatik karo islame ya iku sing dasar Al-Qur'an lan hadis ayo dudu karo ustate.
0: Oh.
1: Dadi jo sapa wae ustate mubalike ulama e kyaine yen ngisi ceramah dasare nganggo Al-Qur'an lan hadis berarti bener.
0: Iya.
1: Tapi yen dasare nganggo hawa nepsune lah ya kuwi ra bener jo. Ora entuk digugulan dino ceramah no.
0: Oh iya.
1: Jo. Ini ya tak wene perumpamaan ya jo ya.
0: Apa?
1: Kowe luwih gugu ustad apa kyai sing ngetokke ngombe bensin? Utawa wong kafir tapi orang ngetokke ngombe bensin, pilih ndi menurutmu?
0: Ya pilih orang ngombe bensin no, Kang. Lah yen ngombe bensin wetengku njeblok engko.
1: Lah, mulakno kuwi jo. Kebenaran itu dari manapun asalnya adalah tetap kebenaran jo. Dan agama yang paling benar itu adalah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Siapapun penyampainya, kalau itu perintah dan hukum dari Allah dan Rasulnya, ya maka harus kita taati jo.
0: Nah terus kalau lek kamu toke piye ceritane? Tak sawang-sawang saja fanatik men karo ustate. Sajake seneng temenan. Ala yang dengan dia dibanggakne, bangga-banggakne ngono kuwi.
1: Ngene ya Jaya, ning Islam kuwi jo dijelaske bahwa belum dikatakan seseorang itu beriman sebelum Allah dan Rasul.

0: terus seneng, terus gugu setiap ceramai, terus dibangga-banggake. Terus ustate ya udah terkenal, Jo.
1: Wah, lah nek ngono terus piye, Kang?
0: Lah terus setan ya tidak tinggal diam saja. Ustate yang tidak tahu diri ki mau terus terlena, Jo. Mergo akeh pengikute, terkenal, lan bertambah pendapatane. Ah, terus wes-wes menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Atau malah gawe aturan lan ajaran dhewe sing bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Malah ono sing gawe kitab suci dhewe sing jare penyempurnaan dari Al-Qur'an lho, Jo.
1: Lho, apa iya Kang omonganmu kuwi, Kang? Lah kok parah men ya, Kang?
0: Ya iya aja. Iki piye? Malah ono sing luwe parah meneh saka kuwi, Jo. Ya iku pengikute kuwi luwih manut karo ustate, kyaine lan imam-imame daripada manut marang Allah lan Rasule. Lah ya ngene iki, Jo. Awal mula tumbuhnya aliran-aliran sesat

0: Kebenaran yang hakiki itu asalnya hanya dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu adalah kebatilan atau kebatilan yang diselimuti dengan kebenaran yang palsu.
1: Weh, tapi langgreng mungkin nek isi asli toh kan?
0: Oh, ayo jelas asli.
1: Wah, yang asli berarti ya entuk dipangan toh. Set, apangane se ya.
0: Hah, ya kono-kono disambi.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Tune kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.

0: Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa?
1: Iya juga.
0: Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, ditusukannya, dirobeknya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. Dua hari setelah itu keluar koran New York Times. Tiga anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur.

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
2: Satu kembali RDSFM.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: mu'minin.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: Muslimin.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Taala.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka. Ya.

0: الْأَدْبَارِ.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

0: وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: tab.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: syakirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: muhit.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: حَرِيقُ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya.

0: يَظْهَرُونَ.
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

0: Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.
1: Ya.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

kenikmatan, banyak pilihan, bermacam rupa, dan beragam warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah mendapati seorang anak, istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, maupun pekerjaan kecuali pasti ada kesulitan padanya. Bahkan, kadang-kadang justru melakukan hal buruk dan tidak Anda sukai. Oleh karena itu, padamkanlah panasnya keburukan pada hal tersebut dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda ingin selamat 100%. Betapapun setiap luka, pasti ada obatnya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan. Dua jenis yang berlainan, dua kubu yang berseberangan, dan dua pendapat yang berbeda, yakni yang baik dengan yang buruk, kemaslahatan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua kebaikan, kedamaian,

dan kebahagiaan itu di surga. Adapun semua keburukan, kerusakan, dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang alim dan seorang yang belajar. Wahai saudaraku, jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan, dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada Anda dan semua perkara sempurna di mata Anda. Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Bahkan istri Anda pun tak akan pernah sempurna di mata Anda. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah atau istrinya, sebab jika dia tidak suka pada salah satu kebiasaannya, maka dia bisa menerima kebiasaan yang lain. Seyogianya kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan, memberi toleransi, mengambil jalan yang termudah, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah, dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga pendengar bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, mendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita. Tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang menghajatkan ketelitian tinggi agar tidak merugi. Sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya, tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya. Dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terombang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. And the stars praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia." Ya mursyidad dunya.
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang

menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi yang disediakan

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha besar, lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha besar. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnu Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, 'Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya,

0: kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rizki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya. Sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit, karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat besar.
1: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Thaha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus ikhlas dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal. Menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu takhayul belaka. Kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu maha benar. Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puja dan puji, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik al-hayah at-thayyibah dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya, keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Allahu a'lam bishawab.

Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah SAW yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini, jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah.

melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi, saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

semua mazhab Syiah. Harus dipahami ya, semua mazhab Syiah ditolak oleh salafus saleh. Semua, tidak terkecuali Zaidiyah. Zaidiyah pun tadi saya terangkan bagaimana mereka berkembang, sudah menganggap kita ini muslimin ini kufar semuanya. Bahkan tokoh-tokoh sahabat dianggap kafir semuanya, melanggar nas. Jadi semua mazhab Syiah ditolak oleh salafus saleh, tidak terkecuali Zaidiyah. Bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan Zaidiyah ahlul bidah, sesat. Menyikapi mereka tidak ada toleransi kepada ahlul bidah. Kita suka menggunakan akal kita, la'alluh, dengan cara halus, la'alluh yarja. Ini biasa kita, mudah-mudahan dengan cara halus ya bisa kembali. Justru kita berarti, kami dulu di Al-Bayyinah 3 tahun tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, kasarnya menggunakan akal kami. Ya tadi itu, dengan cara halus, la'alluh yarja, la'alluh yarja. Akhirnya bagaimana? Syiah semakin berkembang. Akhirnya kita kembali kepada perintahnya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap ahlul bidah? Wala tujalisuhum, wala tuakiluhum, wala tusyaribuhum, wala tunakihuhum, wala tusalli ma'ahum. Tegis Rasulullah kepada orang di luar Islam. Kita di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wa jahitilhum bilati yasan. Kita panggil orang di luar Islam dengan cara yang halus. Kalau perlu dialog dengan dialog yang halus. Tapi setelah mereka masuk, kemudian dia berkeyakinan sesuatu yang menjadi mereka keluar dari Islam, menjadi ahli bidah. Rasulullah tegas, wala tujalisuhum. Nah, kita suka menggunakan akal kita, meninggalkan perintahnya Rasulullah. Oh, mudah-mudahan dengan cara halusmu, la'alluh yarja, la'alluh yarja. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam boro do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu pendidikan bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan Gilang Kemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam. Karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah."

tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balkhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara berulazamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda berulazamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufariquka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal-amal itu nanti di alam akhirat akan membantu kita. Di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau antaka akhaka wajhin tolkin. Jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang nampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku bertanggung jawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti. Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan

biasanya sembunyi-sembunyi, kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Semula, umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul bersabda, "Andai kata masih ada nabi sesudahku, Umarlah orangnya." Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya, Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi SAW. Bahkan, ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan, ketika ia bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya ke makom Ibrahim. Seketika Umar bertanya, apakah di situ boleh mendirikan sholat? Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makom Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya. Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah, yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya, akhirnya ketika beliau bersiap memulai sholat subuh,

0: ya.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterang siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahu alam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Terdengar seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, tetapi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andaikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. "Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu, pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk,
akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam.

Maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, mereka mengatakan qulu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallah maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul, mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Enggak usah ikuti Qur'an, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM. Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: khalidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishah

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fadil.

0: di masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: yaqdimun.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: يَعْلَمُونَ
1: Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina attakhadhu dinahum

0: yahtadun.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Walaqad

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rab seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'u wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: عظيم. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballigh

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qawmi laysa bi safahah, walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: أليم.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, lu dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.
1: Wa

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

0: الْمُنذَرِينَ.
1: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: An Anas radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla qal Idza ibtalaytu 'abdi bi habibataihi fa sabar awadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahu al-Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogianya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral, serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hambanya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah, sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Saat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Didi Muzakir Al-Hafidz dengan tema Tadabur Doa Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang disampaikan di Masjid Jami As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 2 Oktober 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Doa. Doa ini ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah hafal. Kalau sudah hafal, tinggal dimunajatkan setiap saat. Karena itu doa sangat penting. Yang belum hafal, dihafalkan. Nanti di rumah, jangan di sini. Kalau di sini sampai jam 7 mungkin belum bisa hafal. Karena ini kelihatannya mesin-mesin tua. Ya, jadi nanti di rumah ya. Nanti satu saat ketemu di tes nanti. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini sering orang mengatakan doa usia 40 tahun. Sajane itu bukan khusus bagi mereka. Bukan, bagi yang lain pun boleh. Yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ya ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau lihat konteksnya memang konteks ayat ya. Teksnya itu ada kalimat 40 tahun itu. Jadi seakan-akan doa ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah usia 40 tahun. Boleh bagi yang baru usia 30, 20, enggak masalah. Tetapi yang 40 tahun itu kalau bahasa Jawa itu apa ya? Ojo kelalen ya. Apalah seperti itulah. Pokoknya lazimi aja doa ini ya. Samalah kayak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu kan sebetulnya bukan bagi mereka yang sudah menikah saja atau yang sebentar lagi mau nikah. Anak SMP, anak SMA mau doa itu enggak apa-apa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, ya ikhwan rahimakumullah. Dalam ayat ini kalau kita lihat di awalnya itu kan berbicara tentang berbakti kepada orang tua atau bir walidain. Sampailah kepada kalimat hatta idza balagha asyuddahu, hingga dia mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sana, dan usianya sampai juga usia 40 tahun. Langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala angkanya 40 tahun. Makanya para ulama banyak membahas kenapa sih, ada apa sih dalam angka usia 40 tahun itu. Apalagi bapak-bapak ini kan rata-rata sudah lewat 40 tahun ya. Walaupun ngaku-ngakunya suka 14 tahun gitu. Padahal 40 tahun. Kan ya. Ya, rata-rata kita ini sudah 40 tahun. Itu ada apa? Paling tidak para ulama mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia puncak-puncaknya kedewasaan seseorang. Puncaknya 40. Ini bicara secara umum. Bukan per kasus, bukan. Umumnya kalau orang sudah umur 40 tahun itu itu sudah matang-matangnya kedewasaan seseorang. Bisa saja ada orang yang umur 40 tahun belum dewasa, ada, bisa saja seperti itu. Demikian juga sebaliknya, bisa saja ada orang yang umur 20 tahun tapi sudah siap menjadi komandan, sudah siap menjadi pemimpin, artinya sudah dewasa, sudah matang, bisa saja. Tapi umumnya adalah 40 tahun. Makanya ya ikhwan rahimakumullah, kalau dulu ketika usia 20 tahun mungkin main game biasa, play syaiton, apa, play apa, PlayStation ya, PlayStation, ya, PS biasa mungkin seperti itu. Umur 40 tahun, 45 tahun masih sibuk dengan game online. Nah, itu umurnya 45 tahun, jiwanya masih SD, SMP. Seperti itu kan ada orang itu umurnya sudah punya cucu, anaknya sudah banyak, habis waktunya untuk main game online. Waliyadzubillah. Nah, ayol ikhwah rahimakumullah, saya bicara secara umum. Walaupun pernah ada yang ngomong bertanya sama saya begini, Ustaz, tapi ada loh orang itu umur 45 tahun tapi suka gebukin istrinya. Suka nempelin istrinya, kan itu kayak enggak dewasa itu, seperti itu. Digebukin ya, saya bilang begini, itu masih mending itu 45 tahun gebukin. Dia ketika usia 30 tahunnya lebih ganas daripada itu gitu. Umur 43 tahun sudah berkurang keganasannya itu. Paling tidak seperti itu. Kalau ibu-ibu harus bersyukur ya punya suami kayak yang sekarang itu, Masya Allah. Kalau ibu-ibu mungkin lihat berita ya, saya bukan pemerhati artis ya, tapi kadang-kadang kan berita seperti itu, seliweran dan seperti itu. Kan ada yang artis, bos ini apa namanya, KDRT apalah, seperti itu. Kalau ibu-ibu kan gak diperlakukan seperti itu, meskipun ya suami kita, suami ibu-ibu itu ya biasa-biasa aja seperti itu. Mungkin ketampanannya juga ya biasa, seperti penghasilannya biasa, tetapi masih menghargai, menghormati ibu-ibu semua, Masya Allah. Nah, ayol ikhwah rahimakumullah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia 40 tahun. Karena dianggap sudah matang, sudah siap lahir batin menghadapi segala cobaannya. Karena menjadi utusan itu ya mestilah bukan hanya yang menerima, yang menolak, yang mencaci, yang mencibir, bahkan yang ingin mencelakai itu ya banyak. Nah, orang sudah siap. Nah, ayol ikhwah rahimakumullah, maka usia yang seperti itu adalah di antara ikhtiarnya agar supaya bisa tetap istiqomah, itu lazimi doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkuro nikmatakallati an amta alayya, dan seterusnya. Baik, kita bahas ya kalimat per kalimat. Rabbi auzi'ni. Auzi'ni kalau kita baca dalam beberapa tafsir ya, ilhamni, ilhamkanlah kepadaku. Wafiqni, berikanlah taufik kepadaku. Intinya penafsiran auzi'ni itu adalah minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari apa? Kemudahan dari apa yang dia inginkan berikutnya. Yang pertama, an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Kemudahan menjadi hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Tentu ya, nikmat itu sangat banyak ya. Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat kepada kita bertubi-tubi, walaupun kita juga sering mendustakan, mengingkari itu nih nikmat. Jadi nikmat itu bisa diingkari, bisa juga didustakan. Dulu ada bahasanya tuh, nikmat itu gak bisa diingkari, tetapi bisanya didustakan. Enggak, bisa diingkari, bisa didustakan. Dan dua kalimat itu ya podo wae, maknanya seperti itu. Pokoknya gak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kan bacanya hanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan ada juga yang lain tuh. Apa, wa idzaana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum. Nah, itu kan mengingkari itu. Atau alam taro ila ladzina badalu nikmatallahi kufra, mengingkari juga. Dulu kan di WA kan, bos, BC-BC broadcast itu, nikmat itu enggak ada yang bisa diingkari. Hanya bisa didustakan. Sebetulnya bisa diingkari. Sama dua kalimat itu sebetulnya sama maknanya, tidak mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimakumullah, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ya, termasuk maaf ya, Ini kadang-kadang ya, laki-laki itu kan godaan terberat adalah wanita ya. Benar enggak ini, Pak? Jadi laki-laki itu godaan terberat ada wanita. Kadang-kadang mungkin berjalan usia pernikahan, dia ada semacam merasa, kok istri saya kayak begini. Itu sebetulnya adalah bagian dari godaan setan tuh. Karena setan itu akan menghiasi sesuatu yang haram seakan-akan indah. Wanita itu kok kayaknya penurut, macam-macam sebenarnya. Kalau sudah dinikahi kurang lebih ya podo wae sama gitu, seperti itu. Oh, kemudian dia bermaksiat. Mending kalau seandainya dijalani dengan syariat, bukan dengan maksiat, enggak masalah gitu, seperti itu. Maaf, saya bukan ingin, insya Allah ya, bapak-bapak jauh lebih paham lah kalau urusan keluarga daripada saya. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau saya berbicara tentang keluarga itu kayak ngajari bebek berenang, jangan kayak begitu ya istilahnya ya. Jadi bukan menganggap bapak-bapak bebek, bukan. Maksudnya menganggap apa? Mengajari orang yang sudah pintar gitu, sudah kulino ya bahasa Jawa itu, sudah terbiasa, apalagi.

khosoknya mereka, tetapi anaknya dinisbatkan kepada kita gitu. Ada anak misalkan contoh Abdurrahman, pasti binnya adalah bapaknya itu. Enggak ke binti, enggak ke ibunya, istri, padahal yang rekoso, yang hamilnya, melahirkannya, menyusuinya, ya istrinya, ibunya. Jadi kalau mau nempel yang ini, ah ingat itu, astagfirullah. Sudah itu aja, sudah ini. Dengan wasilah itu kita memiliki kesempatan bisa estafet amal. Kan punya anak itu kan estafet amal. Kan kalau enggak punya anak misalkan ya, kita kan mau melanjutkan amal enggak bisa kalau sudah mati kan. Sudah mati ya sudah selesai. Estafet amalnya sudah enggak ada. Kalau enggak punya anak berarti cari estafet amalnya dengan cara yang lain. Sedekah jariah misalkan begitu kan. Misalkan di Ulul Albab lewat ke sana, oh, kok masjid belum rampung-rampung? Saya yang akan merampungkan begitu gitu. Jadi kalau lewat Ulul Albab itu ada niat seperti itu. Atau mungkin ilmun yuntafa'u bi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu adalah estafet amal. Itu contoh-contohnya saja seperti itu. Jadi itu kenikmatan yang dahsyat luar biasa. Termasuk istri bapak bisa sholat tanpa diperintah, itu nikmat. Karena aslinya kalau sendiri istri enggak sholat, kemudian bapaknya enggak merintah, dosa. Kita kayak beban itu kayak terkurangi karena kita tidak usah merintah-merintah lagi urusan itu gitu. Istri kita mungkin nilai kecantikannya 6,5, tetapi urusan sholatnya masya Allah sudah enggak usah diperintah lagi gitu. Oh, itu sudah luar biasa. Ada loh orang itu punya, seorang suami punya istri, kalau seandainya sholat itu ya mesti harus disuruh, ada gitu. Atau sebaliknya ya, yang banyak mungkin sebaliknya gitu. Yang banyak sebaliknya mungkin. Istri punya suami itu kalau sholat itu harus disuruh. Pak, ini sudah zuhur, sholat dulu. Biasa jawabannya kayak anak kita, kose. Gitu. Nah, ya Allah, ada yang seperti ini. Kalau kita masya Allah suami istri tanpa diperintah, tanpa disuruh, lakukan sholat seperti itu. Oh, itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan itu jangan hanya memandang materi-materi seperti itu, banyak sekali. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan as'an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Satu sisi usia 40 tahun adalah usia di mana dia sibuk dengan urusan dunia, cari duit, cari penghasilan. Enggak apa-apa seperti itu. Enggak apa-apa, maksudnya bukan aib. Sehingga dia cenderung terhadap urusan dunia, ada celah sedikit saja, ada kesempatan bisa mendatangkan duit, ambil karena kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa saya katakan kebutuhan begini? Kalau awal nikah itu kan biasa tinggal sama mertua. Bukan aib, bukan ini enggak aib ini. Tinggal dengan orang tua atau tinggal dengan kontraknya. Apa kontrakan itu? Enggak ini bukan aib. Tapi kalau usia 40 tahun biasanya orang sudah berpikir, anak saya sudah gede-gede, anak sudah banyak. Masa tinggal sama mertua terus, sudah berpikir bagaimana bangun rumah. Bangun rumah butuh duit. Sehingga dia mencari penghasilan untuk bangun rumah itu ya harus lebih. Dari satu sisi dia tersibukkan dengan urusan dunianya. Dan usia-usia 40 tahun itu adalah bukan hanya sukses dalam kedewasaan, tetapi juga dia puncak kesuksesan dalam urusan dunia. Contoh misalkan ya, ketika baru menikah, baru istilahnya itu jualan itu baru, namanya apa kalau baru itu? Rintis, nah, merintis usaha. Biasanya hasilnya kalau sudah usia 40 tahun baru punya hasil. Sama profesi-profesi yang lain, umur 40 tahun baru dapat pangkat, baru jadi ini, jadi itu. Dulunya biasa, karyawan biasa itu seperti itu. Nah, kalau umur 40, misalkan yang sekarang lagi rame pengacara ya. Mungkin ibu-ibu yang kalau bapak-bapak lihat TV sekarang itu kayaknya isinya pengacara aja gitu. Atau mungkin di YouTube pengacara aja. Ada pengacara

0: Sambo kan begitu, ada pengacara Barada, macam-macam pengacara itu. Itu biasanya pengacara itu banyak klien yang mempercayainya itu ada ketika usia sudah 40 tahun. Kalau umur 30 tahun mungkin orang masih ragu, ah pengalamannya gimana gitu, seperti itu. Dan biasanya pengacara yang umur 30 tahun masih nebeng sama pengacara yang sudah terkenal, biasa seperti itu. Jadi 40 tahun itu dia satu sisi sibuk karena kebutuhan, bukan karena aib, karena kebutuhan hidup. Karena anak-anak sudah besar, dulu mungkin biaya anak itu hanya untuk usia PAUD atau usia TK, sekarang anak sudah kuliah. Karena harus biaya semester, harus jajannya juga harus lebih banyak, dan acara-acara yang lain, sehingga kebutuhannya semakin banyak. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi yang kedua diberikan potensi dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi yang pertama dia semakin jauh dari Allah karena kesibukan dalam urusan dunia, tapi potensi kedua dia semakin didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ini sayangnya Allah sama kita. Dengan cara sebagian nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dihilangkan atau dikurangi. Kurangi. Dulu maaf ya, usia 25 tahun makan sate 25 tusuk enggak masalah. Umur 40 tahun dapat 5 tusuk sudah alhamdulillah. Dulu kalau dulu umur 30 tahun jajan-jajan durian 5 butir 5 buah itu enggak ada masalah. Umur sudah 45 tahun, sudah 50 tahun dapat 5 biji saja, 5 biji itu sudah alhamdulillah. Saya pernah ketemu sama ya orang kaya. Itu istilahnya kalau seandainya dia setiap hari beli durian satu truk bisa. Usianya sudah mungkin 50 tahunan. Bisa itu seperti itu. Tapi sama dokternya dia cerita, "Ustaz, saya itu sama dia punya dokter pribadi. Sama dokter itu saya itu kalau makan durian itu tidak boleh lebih dari 5 biji itu. Padahal dia kalau seandainya beli satu truk satu hari bisa itu. Ada masa seperti itu. Kalau kita kan kebaliknya, kita mampu makan satu truk, duitnya nggak ada gitu. Kalau dikasih satu nggak masalah gitu. Tapi ya duitnya yang nggak ada kan itu masalahnya seperti itu. Gitu. Waduh, jadi sama aja seperti itu. Dan ceritanya kan begini, kalau 25 tahun beli durian, beli ini, dia gak terlalu berpikir. Tapi kalau sudah umur 40 tahun kan sudah mulai berpikir, ini duit masa buat durian tok gitu kan, begitu kan, buat yang lebih bermanfaat. Nah, sudah mulai dewasa ya, seperti itu. Nah, ya Allah rahmatullah, dikurangi nikmat-nikmat itu. Bahkan sebagiannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia ingat. Satu saat nanti kamu juga akan hilang gitu. Kamu juga akan binasa gitu. Sebagaimana satu persatu nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu gendong-gendong was kuat. Umur sekian sudah enggak kuat ya. Jing-jing kuat. Umur sekian sudah tidak kuat. Sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menyadari dirinya sudah lemah, sudah mulai kehilangan ini itu, maka potensi dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Makanya ya rahimakumullah, ini bapak-bapak bisa sampai 40 tahun itu, wah syukuri itu. Syukuri karena potensi husnul khotimah umur 40 tahun itu lebih besar daripada umur 25 tahun. Ini diberi kesempatan sampai 40 tahun itu. Potensi untuk bertaubat itu lebih besar. Ini saya bicara umum-umum saja ya. Umum-umum saja. Kalau orang itu meninggal umur 25 tahun, banyak kok yang di antara mereka itu karena ngebut-ngebutan, karena balap-balapan, balap liar. Ya umur-umur muda, anak-anak muda seperti itu. Atau mungkin mabuk-mabukan, mati itu. Tawuran, mati itu. Nah terbaru ini, mana Persebaya sama mana itu? Arema ya. Apa namanya itu? Istilahnya itu kalau diadu sama daerah itu. Bukan kalau klub itu satu daerah itu apa namanya kalau tanding itu derby. Masya Allah ini penonton bola pasti. Ah itu kan yang saya baru baca barusan baca 100 berapa gitu yang meninggal. Hah? 126 tuh meninggal tadi malam ya berarti. Berarti tadi malam kejadian itu main bola itu meninggal, masya Allah, meninggal lagi nonton bola seperti itu tawuran mungkin ya, nggak tahu yang kalah mana, saya nggak ada, saya dapat informasinya informasi kematian seperti itu. Nah kalau umur 40 tahun itu punya potensi husnul khotimah. Makanya kalau kita lihat di video YouTube, rata-rata yang diceritakan di video YouTube, rata-rata bukan tidak ada yang usia di bawah 40 tahun, bukan, tapi rata-rata ya orang lagi ngaji mati itu sudah tua itu. Orang lagi sholat mati, orang lagi nunggu muadzin, kan ada kan muadzin sandaran nunggu sholat apa adzan subuh, dia muadzin itu ternyata nggak bisa dibangunkan lagi, itu meninggal sudah tua itu, seperti itu. Lagi ceramah sudah tua meninggal. Jadi potensi kita husnul khotimah yang sudah 40 tahun itu lebih besar. Jadi sampai angka 40 tahun sendiri itu sudah harus disyukuri ya. Enggak tahu tambahannya berapa gitu. Kalau kata Rasulullah kan rata-rata umur umatku berapa? 60 70 tahun rata-rata seperti itu. Tapi saya pernah dengar rata-rata usia Jawa Tengah, ini kan Jawa Tengah semua ya, usia Jawa Tengah rata-rata adalah umurnya 59 tahun rata-rata, statistik. Jadi kalau bapak-bapak sekarang umurnya 58 tahun, mengacu kepada statistik Jawa Tengah, tinggal 1 tahun lagi kalau acuannya Jawa Tengah itu, kalau sekarang 58 tahun itu satu tahun lagi deh. Itu statistik kan, yang meninggal itu ada yang 100 tahun, ada 80, ada yang 2 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, dirata-ratakan 59 tahun. Jadi usia itu masya Allah, itu sudah karunia, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nambah amal, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuli warahmukullah. Ada seorang kakek-kakek ya, ketika datang tamu, kakek-kakeknya usianya sudah ya 60 tahunan lah. Itu dia tahu ya, nama makanan kalau di kita namanya apa? Reginang ya. Reginang ya. Oh ya, reginang. Dia krepek ya sebenarnya. Itu ambil itu reginang. Reginang diambil. Dipegang toh itu reginang itu. Si bapak-bapak ini pegang toh. Tamunya lahap itu menghabiskan reginang. Saya termasuk yang suka juga makan reginang tuh, yang gurih ya. Tapi saya ngomong begini bukan berarti nanti harus dibekelin reginang, bukan. Ini hanya cerita saja gitu, seperti itu gitu. Enggak mesti harus seperti itu. Ini si bapak-bapak itu pegang itu seperti itu. Kenapa dia enggak makan? Ternyata giginya sudah rontok semua. Sudah hilang semua. Makan reginang saja sudah enggak bisa itu seperti itu. Tapi kenapa kok dia pegang-pegang? Menghormati tamu gitu. Supaya tamunya juga dia wes ku apa itu kolu ya apalah bahasa Jawa, supaya was nyaman enak makan. Ternyata seperti itu ada, kita akan masa-masa seperti itu. Saya pernah ngobrol sama salah satu takmir di takmir masjid ya di Kayu Apak, umurnya sudah kurang lebih 50 tahun. Dia cerita begini, Ustadz, saya itu kalau dulu ya ST itu sudah ini. Sekarang itu umur sudah 50 tahun begini tuh, sekali saja saya minum es teh sekarang, besok itu sudah batu pilek gitu. Ada enggak seperti itu? Makanya kadang-kadang kalau di tukang-tukang ya, tukang bangunan termasuk di Ulul Albab misalkan ya. Itu kalau seandainya ada tukang umurnya sudah 50 tahun masih minum es teh, itu biasanya diolok-olok sama kawannya. Opo masih kuat, begitu gitu. Opo masih kuat minum teh ini, seperti itu. Karena mungkin rata-rata sudah ketahanannya sudah berkurang. Nah, dengan cara itu, itulah potensi dia semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat nikmat itu dikurangi oleh Allah, di saat nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus semakin pandai-pandai bersyukur. Yang kedua. Yang satu, an ashkuru nikmataka allati an'amta alayya. Yang kedua, wa ala walidayya. Dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kedua orang orang tua. Nah ini mungkin agak aneh ya, karena kan biasanya bersyukur itu adalah ya masing-masing gitu. Anaknya dapat nikmat, ya saya syukuri. Bapaknya dapat nikmat, ya syukuri. Tetangga kita dapat nikmat, ya syukuri. Tapi ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tua. Kenapa coba? Saya baca tafsirnya. Benar saya baca, bukan ini. Saya baca di antaranya adalah karena sebagian besar nikmat orang tua yang menghabiskan anaknya gitu. Sebagian besar nikmat orang tua yang menghabiskan, yang menikmati adalah anaknya. Ini saya bicara secara umumnya seperti itu. Jadi kalau seandainya orang tua punya tanah 1000 meter yang dibikin rumah untuk orang tua paling 200 meter, 800 meter dibagi-bagikan kepada anaknya. Sama dalam arti-arti yang lain seperti itu. Yang 200 meter saja kalau orang tuanya meninggal duluan jadi warisan. Seperti itu. Kalau urusan makan misalkan, biasanya apa-apa kalau orang tua makan enak misalkan, itu suka ingat sama anaknya. Dapat apel 10 biji paling orang tuanya makan 1, sisanya buat anaknya. Masih sisa, masih buat anaknya besok. Masih sisa buat anaknya lusa. Jadi lebih banyak dihabiskan oleh anaknya. Kecuali kalau seandainya dia sudah punya cucu, beda lagi. Pasti apa-apa cucunya. Anaknya kelaparan gak apa-apa, yang penting cucunya gak jangan kelaparan gitu. Bener gak pak? Bener ya. Anaknya kedinginan, kepanasan gak apa-apa, asal cucunya hangat. Jadi seperti itu. Ya ini tabiatnya seperti itu. Memang nalurinya seperti itu ya. Jadi yang menikmati, yang menghabiskan ya anaknya. Makanya kalau dalam istilahnya begini, ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita wasilah orang tua. Nah, ini ada apa, kenikmatan-kenikmatan dunia materi itu. Sekarang misalkan dalam profesi sama. Misalkan maaf ya. Barusan saya habis ngisi di dulu Irmas kan di sana ya. Ya tak habis ngisi habis. Saya belum pulang. Jadi ngobrol sama ini apa Pak Iwan. Pak Iwan itu kan Kapolres di Sukoharjo ya, mantan Kapolres Sukoharjo. Ngobrol-ngobrol jadi begini, kalau bapaknya polisi maka anaknya untuk sekolah ke Akpol lebih mudah atau lebih susah daripada yang tidak punya bapak polisi? Lebih mudah. Gimana-gimana juga pengaruh orang tua itu pasti ada. Jadi kecipratan tuh anaknya itu dia. Kalau bapaknya sudah TNI, maka anaknya masuk ke AKMIL ya namanya, ke militer, itu lebih mudah daripada tidak punya bapak TNI. Ya ada sih yang bisa, tapi kan masalah mudah susahnya itu gitu. Pasti lebih mudah. Kalau bapaknya sudah dokter, maka anaknya kuliah ke kedokteran pasti lebih mudah daripada tidak punya bapak dokter. Pasti seperti itu. Ya biasa, enggak ada masalah seperti itu. Ada mungkin kita mendapati ada, Ustaz, kok itu ya umur 20 tahun loh Ustaz, kok sudah jadi Pak Lurah gitu. Saya tanya, lah bapaknya dulu lurah gak? Oh iya, ya itu gitu. Karena bapaknya dulunya lurah, ya anaknya kecipratan, gampang jadi Pak Lurah gitu, seperti itu gitu. Ada gak yang kasih seperti itu? Gak ada ya? Kalau nggak ada berarti ini contoh aja gitu. Ada ya yang seperti itu. Anaknya jadi lurah, ternyata ya bapaknya itu ya lurah seperti itu. Nah, yang paling dahsyat adalah yang paling dahsyat nih, kenikmatan orang tua yang dapat pada kita. Orang tua kita sudah iman, sudah Islam, sehingga kita Islam iman itu kayak gratis gitu. Oh, ini kenikmatan paling dahsyat tuh. Kalau tadi yang disebutkan di awal, alah, bisa masuk TNI, bisa masuk polisi, bisa masuk ke dokter, itu urusan-urusan duniawi itu. Bisa dapat jadi lurah itu. Nih, orang tua kita sudah iman, sudah Islam tuh. Kita ini kayak gratisan, kayak tinggal neruskan hidayah iman Islam itu. Kebayang enggak bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak orang tuanya Nasrani gitu. Pasti dia susah untuk mendapatkan Islam. Ada di antara mereka yang masuk Islam jadi mualaf, tapi pasti jumlahnya enggak banyak. pasti yang lebih banyak adalah dia akan mengikuti keyakinan orang tuanya. Sama ketika orang tuanya sudah Islam, mungkin anaknya ada yang murtad, tapi gak banyak. Karena anak rata-ratanya akan mengikuti keyakinan orang tua. Kalau orang tuanya sudah Islam, anak kayak tinggal neruskan gitu. Kayak gratis. Alhamdulillah, kita gak susah payah gitu. Nah, ini kenikmatan yang paling dahsyat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man la yashkurin nas, la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, dia kesusahan, sulit berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada orang tua atas kenikmatan-kenikmatannya, dia akan semakin susah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini petunjuk dari Nabi. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada orang tua. Saya pernah baca, ada orang yang menyampaikan begini nih. Ini benar nih. Nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua. Nggak pernah dapat kasih sayang orang tua saya mah, nggak pernah perhatian sama saya. Saya mah dapat kasih sayang itu dari mertua, begitu mungkin. Dari mertua gitu. Saya, ini orang kurang ajar ini. Brengsek ini orangnya seperti ini. Dia lupa kebaikan-kebaikan orang tuanya itu. Karena mungkin dia stressing, kebaikan itu adalah urusan duit, urusan materi itu seperti itu. Dia katakan seperti, saya katakan, sebaik-baik mertua enggak bakal bisa mengalahkan orang tua kandung. Enggak bisa. Bukan berarti tidak menghargai mertua, bukan ya. Bukan, ini hanya perbandingan aja seperti itu. Dan watak manusia itu ya kayak gitu. Jadi watak manusia begini. Saya contohkan ya. Sekarang saya misalkan pulang ya. Ternyata ketemu kenalan baru lah. Atau kenalan di pengajian ini baru misalkan. Ustaz, mampir dulu yuk ke ini botol-botol itu apa namanya? Di sini kan ada kadang-kadang ustaz-ustaz muda itu suka mampir di sini. Pecel botol ya. Bukan ustaz-ustaz muda, saya juga pernah gitu. Ini bukan iklan itu, nggak ada kaitannya. Misalkan ini saya contohkan itu, Ustaz, mampir dulu. Ya ngapa? Setelah itu, Ustaz, ini bawa ya sekian bungkus buat di rumah misalkan seperti. Wes, ini baik banget ini orang gitu. Ustaz, ini uang buat anak-anaknya buat jajan, lumayan lah buat satu bulan. Ini contoh Pak, saya bukan mau mengemis nanti, nggak ada kaitannya itu seperti itu. Ini contoh gitu. Orang akan, masya Allah, ini orang baru kenal saja baiknya kayak gini. Mungkin dia gak pernah melupakan orang itu tuh, karena saking baiknya. Padahal dia baru sekali itu ngasih traktiran seperti itu tuh, tapi gak bisa lupa tuh. Orang tuanya setiap hari 3 kali neraktir, dia lupa gitu. Setiap hari itu kasih, pagi traktir makan kita, siang traktir, kemudian malam ditraktir lagi gitu. Belum lagi kasih, dia lupa. Nggak ada kebaikan orang tuanya, nggak ada kasih sayang orang tuanya, saya nggak ada mendapatkan cinta dari orang tua, lupa. Orang-orang kayak seperti ini biasanya kayak gitu tuh. Jadi kalau orang baru saja sekali saja ngasih bakso, ya kita syukuri gitu, bukan berarti tidak disyukuri gitu. Tapi ingatnya masya Allah bertahun-tahun, orang tua bertahun-tahun ngasih kepada kita, lupa kebaikan mereka. Man la yashkurin nas la yashkurullah, apalagi kepada orang tua. Maka ini petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alaya wa ala walidaya. Apalagi kalau usia sudah 40 tahun. Awas, dalam pembahasan ini saya tidak berniat singgang-singgung, tidak berniat sindar-sindir, enggak. Enggak tahu, dan bahkan saya berhusnudzon, kita mudah-mudahan orang-orang baik, orang-orang soleh, solehah. Nih begini, kadang-kadang usia 40 tahun itu mau ngurus orang tua banyak alasan. Ya setan tuh yang bikin alasannya tuh, iblis tuh. Ada 3 anak, 1 perempuan, 2 perempuan, 1 kakaknya laki tuh, laki. Yang suka ngurus orang tua kan ini yang perempuan, karena rata-rata orang tua itu seneng sama anak perempuan gitu. Padahal yang wajib ngurus orang tua sebetulnya laki-laki itu. Nggak tahu ya, apakah memang nalurnya seperti itu atau gimana, atau mungkin menantunya terlalu galak atau gimana, nggak tahu. Bisa. Tapi setengah sama anak perempuan itu. Padahal yang wajib adalah anak laki. Nih, karena ini setiap hari ngurus, maka dua orang perempuan ini menghadap kepada kakaknya yang laki. Bang, gimana kalau kita gantian ngurus ibu? Gitu. Ibu kan biar ya abang juga bisa berwaldain. Si abang ini ngomong begini nih, Dek, tolonglah pengertian. Kan saya juga sudah punya anak banyak. Anak-anak sudah besar-besar. Yang ini mau kuliah, yang ini mau sekolah, ini mau nikah. Kan saya juga banyak kebutuhan. Tolonglah dimaklumi. Begitu. Ada gak yang, gak ada kan? Gak ada yang seperti itu. Jadi dia kayak jadi alibi, jadi alasan dia tidak mau ngurus orang tuanya gara-gara itu. Ketika kalau usia sudah 40 tahun. Maka hati-hati kalau saat ini kita menghadapi persoalan seperti ini. Diingatkan umur 40 tahun tetap dia jangan lupa orang tua. Karena umur itu dia dua beban. Beban ke atas, beban ke bawah. Tapi jangan pernah berharap hilang itu beban. Ya Allah, mudah-mudahan yang di atas segera meninggal. Misalkan biar bebannya hanya ke bawah. Jangan seperti itu contohnya. Sebagaimana dia juga jangan berharap mudah-mudahan yang di bawah segera meninggal. Kan bisa ngurus itu seperti itu. Jadi dia punya beban seperti itu. Ya silakan dibicarakan gimana baiknya dalam pelaksanaannya seperti apa. Apakah gantian atau mungkin diberi kesempatan, atau mungkin kalau enggak bisa dengan cara ini dengan cara yang lain. Tapi jangan lali, jangan lupa sama orang tua. Kadang-kadang umur segitu udah orang sudah lupa. Akhirnya ya anak yang paling kecil tuh yang ngurus itu. Bontot itu. Kakak-kakaknya yang sudah kemana gitu sudah pada lu. Maaf ya, sekali lagi saya membahas ini enggak ada niat sundar sindir, singgang singgung, enggak seperti itu. Dan insyaallah lah saya husnudzon enggak seperti itu. Ya kalaupun ada itu ya mungkin hanya hilap sajalah seperti itu. Nah, ya ikhwan rahimakumullah, seperti itu. Tapi anak laki juga jangan salah. Misal begini. Kan kalau anak laki yang pertama kali yang harus dia taati setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa? Orang tuanya kan? Bukan istrinya ya, benar ya? Bukan istrinya, orang tuanya. Nah, ini juga jangan disalahpahami. Dia apa-apa ibu, apa-apa bapak. Istrinya terlantar gitu. Istrinya gak keurus. Kan yang penting adalah bapaknya, orang tuanya. Enggak seperti itu dalam prakteknya. Jangan seperti itu. Itu berbuat zalim kalau seperti itu. Ketika dia mungkin apa-apa ibu, apa-apa bapak misalkan, orang apa istrinya enggak terurus, berarti orang tersebut enggak usah nikah. Urus saja ibunya gitu. Dia nikah berarti dia siap menghadapi dua beban. Ngurus orang tua, ngurus istri, anak orang kan istri itu kan. Ngurus anak orang seperti itu. Itu ketika dia nikah seperti itu. Nah, ya ikhwanakumullah, oleh karena itu kalau sudah berkeluarga harus saling bahu-membahu, tolong-menolong antara suami sama istri, bagaimana dua-duanya punya kesempatan untuk birrul walidain. Baik istrinya ataupun suaminya, saya katakan baik istrinya punya diberi kesempatan untuk birrul walidain. Walaupun bapak-bapak punya dalil begini, kalau seandainya seorang perempuan dibolehkan bersujud kepada makhluk, begitu kan? Maka aku akan perintahkan dia sujud kepada suaminya. Wah, dalilnya kan keren tuh, masya Allah. Belum lagi dengan cerita ada seorang suami yang mau berangkat berjihad fisabilillah, kemudian dia wasiat kepada istrinya, kan begitu? Jangan kemana-mana, di rumah saja, begitu kan? Wah, keren kan seperti itu? Tiba-tiba si ibunya itu sakit, nggak bisa jenguk karena dipesan jangan kemana-mana. Ini istri solehah, benar ini. Jadi istri ini benar ini. Kemudian meninggal dunia, nggak bisa taziah, tidak bisa menyolatkan. Ini istri yang solehah. Sampai dikabarkan ibu itu masuk surga gara-gara punya anak yang taat kepada suaminya. Itu seperti itu. Tapi dalam praktek seorang suami jangan saklek. Begini, jangan sampai ada kezaliman. Misal begini, dulu cerita oh si laki ini berjihad, kemudian pesan seperti itu. Mana tahu dia kalau seandainya ibu mertuanya mau sakit nggak ngerti gitu. Mana tahu kalau seandainya ibu mertuanya itu mau meninggal dunia, kalau tahu pasti disuruh pulang tuh. Paham tidak? Pasti disuruh pulang tuh. Lagian dulu belum ada Android, belum ada HP, belum ada SMS. Sekarang tinggal pakai SMS, WA gitu. B, bah, ini mau gini. Ah, kan gampang seperti itu. Jadi jangan saklek kemudian dalil itu kemudian dilaksanakan seperti apa adanya seperti itu. Jangan. Dan insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Maka mulai sekarang Pak, kalau jangan setiap hari, berat juga, seandainya istri kita menghadap kita, Bi, bah, sudah lama aku ini pengen kunjung ibu, pengen ibu kunjung bapak gitu. Apalagi sekarang lagi sakit misalkan gitu. Gimana kalau seandainya aku ini bisa menemani orang tua. Mulai sekarang katakan begini, jangan begitu, jangan berangkat sendirian, abah yang nganter gitu. Abah yang nganter. Mana rumahnya Magetan, tak antar ke Magetan. Mana rumahnya Wonogiri, tak antar ke Wonogiri. Mana rumahnya Tasik, kak antar ke Tasikmalaya. Begitu gitu. Kira-kira ibu-ibu seneng gak gitu punya suami seperti itu? Oh seneng. Jangan, saya yang akan nganter. Ayo kita berangkat gitu. Wah masya Allah. Masih mending ya, silakanlah berangkat sendiri aja, seneng. Masih mending gitu. Masih alhamdulillah, daripada sama sekali dilarang. Jadi beri kesempatan satu saat untuk biru walidain. Bukan berarti terus dicegah. Pokoknya taat yang pertama dah suamimu gitu. Ya bukan seperti itu gitu. Nah, ya ifarimukullah. Sama alhamdulillah kan istri kita ini, maaf ya, istri kita ini termasuk istri saya. Si istri saya membantu perekonomian rumah tangga, sama istri saya ya, membantu perekonomian rumah tangga, ngajar di pondok, jualan ya, seperti itulah. Artinya kita terbantu ya, ini istri yang soleha. Itu kira-kira dalam fikih itu uangnya hak siapa tuh? Hak perempuan. Jadi kalau seandainya perempuan ini mau diapapun dengan apa, untuk sesuatu yang manfaat tanpa izin sama suaminya, boleh tidak? Boleh, hukum pikirnya seperti itu. Tapi istri-istri sini soleha-solehan, istri-istri soleha, sebagian untuk menopang ekonomi keluarga, sebagian kalau mau beli baju izin dulu sama suaminya tuh. Bi, gimana kalau uang yang kemarin saya dapatkan itu belikan daster seperti ini? Padahal ya, ya uang dirinya gitu. Tapi karena soleha, izin dulu tuh seperti itu. Masya Allah, seperti itu. Dia kalau mau ngirim ke sana ke sini nggak ada masalah. Yang secara pikir tidak boleh itu kalau seandainya itu duit suaminya, itu harus izin. Makanya nanti kalau seandainya satu saat istri kita menghadap kepada kita, saya pernah sama istri saya kaget. Ya nggak usah dibicarakan ya, nggak usah dibicarakan, nggak usah. Maksudnya begini, istri soleha itu dia punya penghasilan, itu ngomong sama suaminya, Bi, gimana kalau seandainya ini uang saya transfer sama orang tua lagi sakit, lagi yang inilah lagi berat kondisinya. Mulai sekarang katakan kepada istri kita, apalagi itu uangnya, jangan Mi, jangan, biar dari rekening Abi yang akan transfer. Transfer itu gunakan buat Umi aja, gitu. Nanti Abi akan transfer. Oh gitu, ibu-ibu seneng nggak begitu? Tapi jangan terus-terusan ya. Kan melihat kondisi ya, melihat kondisi itu kemampuan juga kan, tidak semuanya perekonomian itu sama, dan tidak semuanya itu stagnan begitu saja, kadang turun kadang naik ya, kayak roda lah, kayak kata Roma Irama kan, roda itu berputar kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Orang irama itu. Cuman kita mungkin seringnya di bawah terus rodanya gitu. Ke atasnya kapan gitu. Mungkin gitu. Dan nah, katanya seperti itu gitu. Nah, ya ikhwarahimukullah. Ya biasalah perekonomian seperti itu. Kan ya sekali-kali seperti itu. Jadi membahagiakan istri itu, kita ini baik sama orang tuanya gitu. Baik sama mertua kita gitu. Oh, Masya Allah gitu. Udahlah, bisa. Ya jangan dibayangkan, dilaksanakan gitu. Dibayangkan ya susah gitu. Dilaksanakan seperti itu. Kemudian memang dalam berkeluarga itu jangan banyak hitung-hitungan. Awas ya, saya menyampaikan begini itu Pak, Bu, bukan menjadi dalil nanti pulang ibu-ibu menggugat suaminya. Tuh, apa kata Ustadz juga, bukan seperti itu. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana kita bersama-sama bisa berusaha, bisa biruah sama istrinya juga, sama suaminya itu harus apa itu istilahnya itu? Oh, dorong untuk biruwalidain, apalagi kelihatan suaminya sudah lama enggak kunjung sama orang tuanya misalkan. Bi, kayaknya kita sudah lama ya yang enggak kunjung bapak ibu. Maksudnya bapak ibu diingatkan itu seperti itu. Gimana kalau seandainya nanti kapan-kapan kita rencanakan ke sana? Oh, seperti itu. Didorong itu. Kalau seandainya suami kita ngasih duit berlebih kepada istrinya, istrinya masih punya duitnya, masih ada misalnya, bilang sama suami, "Bi, ini untuk belanja hari ini kayaknya masih cukup dan ini insya Allah sampai pekan depan masih ada. Gimana kalau uang yang dikasih Abi ini buat ibu aja, ibu suaminya gitu maksudnya?" Ah gitu, ibunya juga istri harus seperti itu. Ini mah aja mumpung dikasih banyak nih, ambil aja, diraup aja gitu. Ya seperti itu. Nah, kadang-kadang mungkin suaminya sekali waktu ngasih hadiah sama ibu orang tua kandungnya. Itu cemberut tuh istrinya tuh. Cemberutnya 2 bulan tuh. Padahal sekali-kali itu. Kan seringnya kan ngasih, biasanya si suami kan ngasih daster itu kan sama istrinya ya. Daster setiap bulan satu. Misal contoh sebenarnya. Oh, itu kalau sama orang tuanya itu suka lupa. Itu kadang-kadang ya suka mungkin orang tua ada perasaan seperti apa. Apalagi kalau seandainya pulang tamasya ya, pulang apa pikniknya dari Surabaya, dari Jakarta. Saya pernah mendapati ada orang seperti itu. Dia bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya dikasihkan mertuanya. Ya baik, ini baik. Tapi orang tuanya enggak dikasih. Ketahuan sama orang tuanya, wis nyelekit sakit. Ada yang seperti itu. Sakit orang tuanya itu. Mertuanya dikasih oleh-oleh, wis. Orang tuanya, kandung orang tua sendirinya, dia lupa itu seperti itu. Dan ketahuan, kalau enggak ketahuan mungkin ketahuan itu, wah sakit itu. Masya Allah, ada yang seperti itu. Saya enggak usah ceritakan. Nah, ya ikhwan rahimakumullah. Ini kesempatan ya, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang. Pokoknya dalam keluarga ya, sama ya, suami juga ketika orang tuanya, istri kita ngasih kiriman, gak usah cemberut kalau itu uang dirinya. Dan itu mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah lah kalau istri-istri kita mungkin sudah tertakar ya, suami kita sudah tertakar. Karena ini istri-istri soleha, kemudian suami-suami juga soleh. Makanya dalam berkeluarga itu jangan banyak hitung-hitungan. Kalau istri memang mampu membantu perekonomian orang tua, lakukan, gak apa-apa. Sebagaimana Fatimah Az-Zahra, beliau membantu pekerjaan-pekerjaan suaminya Ali bin Abi Thalib. Memang kalau dalam fikih, kewajiban perempuan, ini dalam fikih, kewajiban perempuan itu hanya melayani suami. Benar gak? Tidak termasuk cuci baju loh. Benar gak? Pikirkan begitu. Tidak termasuk masak nasi itu. Seperti itu gak termasuk itu. Cuci baju itu bayar lagi itu. Cari babu itu. Kalau dulu budak itu. Kalau sekarang cari pembantu. Itu pikir seperti itu. Sama pikir memberikan nafkah dari seorang suami kepada istrinya itu hanya satu hari itu 2 mud. 2 mud itu berarti hanya ya 2 genggam apa? Beras. Itu kewajibannya itu. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan batasan, hanya batasan minimal seperti ini, ruwet keluarga itu tuh. Suka hitung-hitungan seperti itu, ruwet itu seperti itu. Kalau suami misalkan bisa memberikan lebih, kasih yang lebih. Demikian juga istri bisa melayani lebih. Bajunya tak cuci, kemudian makanannya tak siapkan, berikan pelayanan seperti itu. Tapi kalau seandainya hanya tadi misalkan berpatokan ke, oh kan pikirnya kayak gitu, gitu. Oh, itu parah itu seperti itu. Pernah dulu saya pernah baca ya, kalau tidak salah yang nulis itu mengeluarkan itu, maaf ya, dulu mahasiswa ya, Mahadali ya kalau nggak salah ya, pikirnya seperti itu. Kalau seandainya patokannya kayak gitu, wah keluarga itu ya, dan harmonis itu susah. Justru keharmonisan itu datang diantaranya nggak banyak hitung-hitungan. Jadi suaminya, oh ini biasanya mungkin ngasih 100 ribu, sekarang lagi dapat rezeki 500 ribu kasih. Seperti itu guys. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kayaknya 1 jam ke depan gitu. Ya, ini dulu lah yang saya sampaikan. Karena saya juga ini rencana jam 8 itu mau ke Klaten, mau ke Ibnu Abbas ya, ada acara di Ibnu Abbas ya. Kemudian habis duhur juga ada pengajian asatidzah ya di pondok ya, pengisinya Ustaz Khairul Da'i LC ya. Nah, ya ikhwan rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak berkenan, terasa menyinggung dan menyindir, tidak ada niat seperti itu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Seluruh

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Dzar radhiyallahu anhu qal anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dutur bil ujur yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka beliau menjawab, Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya, setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Setiap tahmid juga sedekah. Setiap tahlil juga sedekah. Menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga, jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala. Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara pedok kabar piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
2: Dari Abi Malik Al-Haris bin Al-Asim Al-Ashari, semoga Allah meridai kepadanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan

kesabaran sebagai pancaran sinar, dan Al-Quran sebagai hujah untukmu atau atas perbuatanmu. Setiap orang pergi di waktu pagi, lalu menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Sabusando com Amba. RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif

Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabbnya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

0: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi setiap kaum, ada orang yang memberikan petunjuk.
1: Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadati kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.
1: Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar.
0: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

0: Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
1: Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal.
0: Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhudhu

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

0: يمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Alladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orangnya sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahannam.
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'.
0: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya." Allah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Alladzina amanu wa amilus salihati tubalahum wa husnu ma'ab.
0: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, fa'amlaytu lilladhina kafaru thumma akhadtuhum, fakaifa kana 'iqab.
0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

0: kokoh.
1: Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

kitab. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: لكم ومن عنده علم الكتاب.
1: Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabbnya, karena siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbun

0: dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawman.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: Qalat rusuluhum afillahi syakkun faatiris samawati wal ard yad'ukum li

0: mubin.
1: Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosa.

siksamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertawakal." Walanasbiran

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: بعيد.
1: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
0: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
1: Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-tegunya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berbeda.

0: perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

0: asnam.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

0: rahim.
1: Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.
1: Wala

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
1: Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?
0: Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal.
1: Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: Farm. Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barzu lillahil wahidil qahhar.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam boro dongko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Hmm. serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. "Esok pagi saja," katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23 hingga 24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak
porsi waktunya buat ibadah. Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun, waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu, saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang, orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA dengan tema Salah Satu Tanda Penghuni Neraka Yang Kekal. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, sangat berbahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk meneruskan kajian kita Al-Qur'an Sunnah Solution, dan tak terasa telah kita masuki pada penanggalan 22 Safar 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sampai dengan detik ini di malam hari ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya menyesuaikan dengan waktu Anda terhubung dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita memohon semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibimbing Allah untuk menjalani sisa kehidupan kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita yang paripurna untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keislaman kita sampai titik akhir kehidupan ini, sehingga insyaallah semoga dimudahkan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah spesial malam ini kita mulai ba'da isya. Tadi kami sedikit menyesuaikan kondisi dulu supaya agak lebih nyaman, lebih fit, lebih enak untuk menyampaikan, atau lebih tepatnya sharing dan sama-sama belajar di kajian Aqsa ini, Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah kondisinya terasa lebih enak, lebih nyaman, sehingga kita akan berusaha memohon pada Allah Subhanahu wa taala

kini kita akan masuki ayat yang ke-39. Ini adalah kajian yang baru di ayat 39 surah Al-Baqarah sebagai lanjutan di pertemuan yang sebelumnya. Al-Quran, Sunnah, Solution, pedoman hidup dan solusi berkehidupan mengacu kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bacakan ayatnya, kita dapatkan dulu intisari di pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sejak menurunkan Adam dan Hawa alaihi wassalam memulai misi kehidupan di bumi ini, dan misi ini tentu akan berkelanjutan setiap generasi anak cucu Adam sampai kehidupan di bumi ini tuntas, selesai, paripurna seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Bersamaan dengan turunnya itu, maka Allah pun turunkan pedoman berkehidupan. Jadi bukan turun yang hampa, bukan berusaha begitu saja dengan bekal potensi atau kemampuan yang telah Allah tetapkan, tapi bersamaan dengan itu diberikan jalur kehidupan, peta jalan, roadmap sampai ajal bagi setiap Adam, Hawa dan anak cucunya ini berakhir, guna menuntaskan misi yang diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka petunjuk itu yang disebut dengan hudan. Di setiap eranya, Allah memberikan kesesuaian dengan karakter umat dan generasinya. Tentu pernah kita pelajari bersama dan kami jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa eranya Nabi Adam akan sangat berbeda dengan eranya Nabi Nuh alaihi wasallam. Pun demikian eranya Nabi Nuh alaihi wasallam berbeda dengan eranya Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Demikian seterusnya sampai eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di setiap era Allah berikan pedoman berkehidupannya yang sesuai dengan karakteristik umatnya, kebutuhan pada masa itu, bagaimana menjalani hidup. Saat yang bersamaan juga dijadikan sebagai bagian dari ibadah, dan pada konteks itu mendekatkan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah pada eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, Nabi terakhir, dan umatnya pun akan berakhir sampai akhir kehidupan di bumi ini. Karena Nabinya terakhir, umatnya pun sampai akhir kehidupan, maka pedomannya pun mesti komprehensif, lintas zaman, harus terjaga, mudah diakses, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab tuh mudah diakses, mudah dibaca, mudah diinteraksikan, itu disebut dengan Quran. Kalau dikhususkan disebut dengan Al-Quran, maka diberi nama Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa ini adalah pedoman bagi kehidupan manusia sampai berakhir yang akan sangat mudah diakses, sangat dimudahkan pemahamannya, diimplementasikan dalam kehidupan untuk mencapai satu harapan kebahagiaan yang sejati, sukses dan bahagia. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itulah penamaan yang membedakan dengan Injil sebelumnya yang sifatnya lokal di eranya Nabi Isa alaihi salam saja. Kemudian Nabi Musa alaihi salam misalnya sebelumnya, jauh sebelumnya mendapati Taurat ya sesuai dengan eranya saja. Ya, setelah Musa kan ada juga Nabi Daud misalnya alaihi salam itu mendapatkan Zabur. Itu masing-masing di eranya. Sehingga kekinian pun kita agak sulit untuk mendapatkan versi asli dari kitab-kitab dimaksud, karena memang tujuan untuk diturunkan pedoman itu hanya di eranya saja dan sifatnya lokal, yang tidak dalam skala global. Berbeda dengan Al-Quran, ia terjaga dari sejak turunnya sampai kini, sampai kapanpun kehidupan ini berakhir, ya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang penting untuk kita ketahui bahwa jika kita kembalikan formulasi Al-Quran itu, saya ingatkan teman-teman, dan dari pengingat ini saya juga minta izin dan minta maaf, di sela-sela penjelasan mungkin akan masih ada teman-teman menyaksikan atau mendengar saya batuk-batuknya, ini masih penyesuaian, dan semoga jedanya diringankan atau tidak muncul sama sekali insyaallah. Mohon teman-teman bisa memahami dan mengiringi apa yang akan kita bahas. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semua. Jadi kita akan turunkan sejenak seperti ini Al-Quran. Okay. Baik, Al-Quranul Karim. Formulasi dari Al-Quran ini, fungsi utamanya disebut sebagai hudan. Ini poinnya. Yeah. Kita sudah pernah terjemahkan berulang kali hudan ini sebagai pedoman kehidupan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ini itu bukan sekedar bacaan yang hampa makna. Jadi bukan bacaan semata.

ya. Di dalamnya bukan cuman kalimat, ya, bukan cuman ayat dalam tanda petik yang hanya untuk dibaca, tidak. Tapi isi Al-Quran itu adalah ini, pedoman kehidupan. Dan pedoman kehidupan yang dimaksudkan ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang dialami manusia sampai akhir masa hidup di dunia. Akhir zaman sering kita katakan dalam ya, lisan orang-orang kekinian. Nah, saya pernah urutkan di pertemuan sebelumnya, dari era Nabi Adam terus sampai era Nabi Muhammad SAW, setiap generasi kan berganti. Ya, lalu bijak, adil dan sayangnya Allah kepada setiap hamba-Nya diturunkan pedoman. Ya, dan dijelaskan, sampai setan pun dijelaskan ini yang harus dilakukan. Ini hasilnya akan begini, kalau mengerjakan ini hasilnya akan begini, dapatnya begini, di dunianya begini, alam kuburnya begini, akhiratnya begini. Ya. Kalau melanggar ketentuan, resikonya akan begini. Di dunia merasakan kegelisahan seperti ini, ya, akan meninggalnya pun tidak tenang, di alam kuburnya terancam, di akhiratnya beresiko. Jelas sekali semuanya, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menarik dia. Di Al-Qur'an, karena ini ditujukan untuk membimbing kehidupan manusia sampai kehidupan di dunia ini berakhir, maka logikanya kan tadi saya sampaikan, dari sejak diturunkan, setiap berganti pun generasi, berganti generasi, ia masih tetap terjaga. Kan? Logikanya kan begitu. Bahasanya harus sama, ya, harus eksis juga serupa, sampai kapanpun. Dari era Nabi sampai kini, sampai kapanpun, sampai hidup berakhir. Karena memang desainnya untuk menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dialami sampai zaman berakhir. Nah, ini yang menjadikan penguat bagi kita, khususnya orang-orang Islam. Dan kita boleh komparasikan untuk menunjukkan dan menguatkan keyakinan kita. Tujuannya begitu, ke internal dulu supaya kita yakin. Kan poinnya seperti itu, ya. Untuk menguji diri kita dan keyakinan kita. Kita tidak perlu menguji Al-Quran, kalau Al-Quran itu sudah pasti kebenarannya dengan keimanan kita. Tapi kita bisa menguji tingkat keimanan kita terhadap Al-Quran ini dengan beberapa uji. Ya, bahkan bisa jadi uji intelektual untuk menguatkan argumentasi. Ya, semisal, mana ada karya manusia yang bisa bertahan dengan bahasa aslinya, tanpa dialihbahasakan dalam setiap generasi, terus ya sedemikian adanya, dan dia bukan sekedar dibaca. Semua orang bisa mengakses, bahkan yang tak melihat pun bisa membacanya, melafadkannya, bahkan bisa menghafalkannya, dan tidak berubah sejak didapati di pertama kali sampai dengan lintas generasi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan karya manusia. Ya, hanya pencipta manusia yang bukan manusia dan bukan makhluk yang bisa menghadirkan ini. Kita telah belajar di pertemuan yang lalu bahwa manusia punya sifat kemanusiaan. Artinya, kalau ada sesuatu di luar sifat kemanusiaan ini, itu bukan karya manusia. Manusia boleh menulis, tapi di setiap era akan selalu ada penyesuaian. Dan menariknya, apa yang dibuat oleh manusia, walaupun bagus misalnya, bahkan bestseller misalnya, terjual banyak dan sebagainya, orang banyak akses, orang akan merasa bosan dalam 1-2 masa. Dia hanya akan bertahan 1-2 dekade, selesai, tuntas. Itu pun begitu panjang 1-2 dekade. Kadang orang baca 3 hari sudah bosan. Ya, Al-Quran itu sulit untuk disifati demikian. Dan yang paling menarik adalah itu baru bagian luarnya, baru dari lafadznya, hurufnya yang sempurna, yang bisa diakses oleh semua kalangan. Dan menariknya, di setiap tempat bacaannya sama, tidak ada yang berubah. Ya, ketika dialih bahasa kun, ya, menjadi terjemahan dan tidak sama dengan isinya. Beda ketika Anda baca misalnya, oh ini ada novel bagus nih, dialih bahasakan, gitu kan? Alih bahasa ini ya hanya sebatas padanan aja, sifatnya bisa sama antara yang dialih bahasakan dengan aslinya. Quran berbeda, menariknya berbeda. Jadi ketika dialih bahasakan jadi terjemahan, dan itu tidak mewakili isinya, hanya gambaran umum saja. Ketika ingin tahu isinya menjadi tafsir, menjadi keterangan, dan bisa berjilid-jilid. Nah, ini menunjukkan bahwa secara konten, secara isi, Al-Quran beda dengan bacaan biasa. Ya, di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat komprehensif, sangat holistik, bahkan bisa diturunkan dalam bentuk penjelasan yang sifatnya tematik. Ya, yang sifatnya tematik. Imam Al-Bukhari bahkan sampai membuat 97 tema kehidupan khusus yang diturunkan dari ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya bisa membuat kurang atau lebih daripada itu untuk saling menyempurnakan. Hebatnya, setiap tapak kehidupan kita itu bisa kita temukan korelasi solusinya. Jadi bukan sekedar korelasi dikait-kaitkan, tidak. Memang solusi untuk apa yang kita alami itu dari ayat-ayat Al-Quran secara tematik. Nah, di sini kalau kita bagi

tadi ada persoalan keyakinan, ya, persoalan iman, atau juga sering disebut dengan akidah. Ada yang terkait dengan implementasi dari keimanan ini atau akidah ini berupa ibadah, ya. Nah, ada yang ketiganya adalah percikan dari hasil ibadah ini dibawanya ke muamalah. Hiasan dari ketiga hal ini disebut dengan akhlak namanya. Oke? Ini bagian-bagian pokoknya. Jadi, ini sisi keimanan, sisi akidah, sisi keyakinannya. Baik, saya meyakini kebenaran dalam Islam misalnya, karena yakin ini saya memeluk Islam. Kalau nggak yakin kan nggak mungkin kita ambil itu, ya. Kemudian kita dapatkan turunan-turunannya, diantaranya yakin dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran berupa pedoman berkehidupan. Nanti ada 6 pokok dalam konteks keyakinan itu disebut dengan 6 pilar. Baik yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada malaikat, ya, kemudian ada kitab diantaranya ini Al-Quran, lalu setelah itu ada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Aspek ini nanti diimplementasikan dalam konteks ibadah. Nah, setelah yakin, apa bukti keyakinannya? Ya kan? Kan setiap keimanan itu, keyakinan butuh pembuktian. Karena iman kan bahasa hati. Yang di hati itu kan perlu dibuktikan. Ya, semua perasaan itu bisa kelihatan ketika ada pembuktian. Bagaimana taunya orang itu marah? Kalau terpendam kan nggak ketahuan. Tapi ketika lisannya misalnya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak biasa, wajahnya sudah melotot, nah itu pembuktian namanya. Baik ya, cinta itu pembuktiannya apa? Nikah. Kasih sayang orang tua ke anak pembuktiannya apa? Ada pelukan, ada pemberian barang-barang dan seterusnya, ya, ada kasih sayang dipraktikkan dengan perilaku. Nah, itu butuh pembuktian. Implementasi dari semua bahasa hati itu, bahasa kalbu itu adalah perilaku. Nah, ini implementasi iman itu apa? Adanya ibadah. Karena itu setelah kita mengatakan saya beriman, la ilaha illallah, maka perlu dibuktikan. Disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meminta pembuktian keimanan ini dan menunjukkan. Kalau kita tanya, ya Allah, gimana cara saya membuktikan? Allah kan mesti menerangkan. Maka diturunkanlah kemudian ini perintah berupa ibadah. Ini pembuktiannya. Dan ini esensi kehidupan kita ada di sini. Pembuktiannya kan esensi itu ada di pembuktian. Kan kalau nggak dibuktikan nggak ketahuan kan isi imannya. Jadi setelah seorang mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah, ya kan? Semacam ini. Baik, maka pembuktiannya apa? Ibadah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Ya, saya penting jelaskan ini dulu sebelum masuk ke ayat 39 karena ini akarnya. Ya. Innani anallah, kata Allah, saya adalah Allah. Sungguh tidak ada keraguan, saya adalah Allah. Kata Allah, ya, la ilaha, nah, la ilaha illa ana. Allah, karena Allah yang berkata ana. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan diibadahi kecuali aku, kata Allah. Nah, kalau kalian yakin dengan la ilaha illallah, kata Allah, la ilaha illa ana, kita katakan la ilaha illallah. Kalau ana itu kan Allah yang mengatakan, kan? Saya, kata Allah. Kita kemudian kembalikan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maka apa kata Allah? Fa'budni, buktikan kebertuhanan engkau kepadaku dengan beribadah kepadaku. Ya, pembuktiannya lewat apa? Ibadah. Disinilah kemudian kita diperintahkan untuk ibadah. Ya, kita bertanya lagi, gimana caranya ya Allah? Seperti apa? Ya, maka turun ayat-ayat untuk menunjukkan kita ibadah. Ya, teruskan ayatnya, wa aqimis shalah, contoh tunaikan salat, kata Allah. Ya, li dzikri, untuk mengingatkan bahwa engkau itu bertuhan kepadaku. Ya, bahwa Tuhannya siapa? Allah, untuk mengingat kita itu hamba, Allah itu yang Tuhan. Nah, ini jelas sekali dalam Islam secara konseptual tuh, ini jelas, enggak ada celah bagi kita itu sulit mencari-cari untuk taruhlah bahasa anak sekarang ngeles misalnya, atau ingin mencari celah-celah yang menghindar dari ini, sulit. Jadi dikunci baik secara logika, argumentasi intelektualnya, sampai ke nilai rasanya, dalam sekali. Ya, karena kan Allah yang mencipta kita, sangat tahu kebutuhan kita. Nah, ini yang dimaksudkan, teman-teman sekalian, dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan esensi kehidupan dari sini. Jadi semua kehidupan kita itu sebagai pembuktian iman kita kepada Allah, kita beribadah. Ya, ini yang dimaksud Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan semua aktivitas kehidupannya sebagai ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita membuktikan bahwa karena kita iman, kita mau ibadah nih, ya kan? Nah, nanti pancaran dari ibadah ini, percikannya itu

value-nya lah, kalau kita katakan untuk orang sekarang, value-nya itu dipraktekkan dalam muamalah, interaksi sosial kehidupan kita. Jadi ibadah dalam konteks ini ritual mengatur hubungan kita dengan Allah sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah, ya kan? Ini ya. Nah, nanti dari sini ada value-nya. Value ketika kita ibadah kepada Allah itu dibimbing oleh Allah. Ya, apa bimbingannya? Berupa value kehidupan, nilai-nilai petunjuk kehidupan hasil ibadah ini yang bisa digunakan dalam muamalah interaksi sosial. Ya. Sehingga ada lagi yang mengaitkan di antara ulama yang muamalah itu termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Karena enggak lepas dari value ibadah. Value ini kan memberikan nilai pada sebuah pekerjaan. Ketika diberikan nilai, maka enggak lepas dari hasil nilai itu sendiri. Ketika interaksi sosial kita itu diniatkan atau dilakukan

sampai salah menggugurkan sebuah kewajiban. Ya bukan cuma itu, tapi memahami, oh ini maksudnya baca ini tuh ini, kenapa tangannya diangkat misalnya begini, ya ini substansinya begini, makna bacaannya begini, hikmahnya ini. Dipraktikkanlah itu dalam hidup. Nah, hasil dari pendidikan sholat yang dilakukan itu, salah satunya apa? Salah satunya bisa merubah perilaku seorang menjadi baik. Tercegah dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata jorok, kotor, gitu kan? Penyimpangan-penyimpangan seksual yang kita kenal saat inilah banyak marak, bahkan dikampanyekan, bahkan dipromosikan. Nah, itu tidak akan dilakukan. Termasuk apa? Perbuatan mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati kita dari hasil, maaf sekali, ya, konstruksi syahwat yang berlebihan dari nafsu perut dan akal. Dari mencuri, berselisih, mencela, ya, apalagi misalnya merampok, korupsi, menipu, sampai membegal, membunuh, dan sebagainya. Itu kan semua perbuatan buruk yang kita lihat dari penyakit sosial. Ya, penyakit sosial itu kan kalau bukan fahsya itu pasti mungkar, kan? Kan penyakit sosial. Ya, makanya di antara tugas-tugas Kementerian Sosial itu kan menyelesaikan problem-problem sosial. Ya. Nah, nanti problem yang terkait dengan misalnya fakir miskin, ya, bagaimana penyelesaiannya? Kan dipelihara oleh negara tuh, dalam konteks undang-undang kan seperti itu. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara gitu kan. Nah, bagaimana Islam berkontribusi, ya, memberikan kontribusi positif untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan kefakiran misalnya. Nanti ada skema zakat, ibadah lagi salah satunya, gitu kan. Nah, nanti skema-skema yang lain untuk mengentaskan perbuatan kriminalitas, mengentaskan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari fahsya, misalnya kan zina, selingkuh, dan turunan-turunannya itu. Nah, ini kontribusinya. Karena itu mesti diajarkan cara sholat yang benar. Ya. Nah, sholatnya pakai apa? Pakai iman. Makanya di Quran itu, ya, ada satu ayat saja dalam Quran yang menegaskan bahwa sholat itu adalah iman. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 143 di pertengahannya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini salat disebut dengan iman. Nah, jadi kalau orang salatnya pakai iman untuk pembuktian keimanan dia kepada Allah dan merasakan dia disaksikan oleh Allah. Ya, wa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin qala Allahu 'azza wa jalla hamadani 'abdi. Dia merasa disaksikan oleh Allah. Begitu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, kata hadis kan, hadis-hadis qudsi, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Nah, itu sholat pakai iman. Ketika sholat dilakukan dengan menggunakan iman, itulah menjadi ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau agak sulit mendapatkan kitab ini, bisa ke Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ya, ini jadi di Islam itu, korelasinya nyambung semua, tersinergi, dan ini bukan karya manusia, ya, terkorelasikan ke semuanya. Ini membuktikan bahwa apa yang kita yakini setidaknya sebagai seorang muslim itu punya basic pengetahuan yang kuat, argumentasi secara intelektual, ya, secara nas gitu kan, ya, nasnya juga jelas ada, bahkan di challenge kepada setiap orang untuk meriset otentisitasnya gitu kan, untuk menemukan, ya, kebenarannya dan sebagainya. Dan satu-satunya kitab di muka bumi yang men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenaran itu Al-Quran. Itu sangat luar biasa gitu ya. Bahkan kalau belum menemukan, silahkan kalau merasa ini karya manusia, bikin yang semisalnya. Itu banyak sekali kita temukan hal-hal demikian dalam Al-Quran untuk bisa membuktikan kebenaran, sekaligus juga bisa merasakan mukjizat Al-Quran sebagai pedoman untuk berkehidupan. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi dari mulai ada iman, ada ibadah, ada muamalah. Lalu dalam konteks kita beribadah pun, bermuamalah pun kan harus enak, harus nyaman. Ya, saya bertutur kepada Anda, kalau tuturnya kan baik, ya, sopan santun, beradab, kan nyaman diterimanya gitu kan? Ya kan? Nah, pun demikian seorang anak kepada orang tua juga bicara dengan anak, guru dengan siswa, di kantor antara sesama pejabat misalnya dengan karyawan ke bawahnya. Ya, itu akan sangat indah, nyaman kalau ada nilai etis di dalamnya yang dipraktikkan. Ya, maka yang mengatur interaksi ini supaya nyaman dilakukan, enak, tercipta harmoni, disebut dengan akhlak namanya. Maka kita banyak temukan tuntunan akhlak juga dalam Al-Quran. Ya, dan jangan lupa, bukan hanya akhlak sesama makhluk, tapi akhlak makhluk terhadap khalik pun ada. Ya, contoh tadi sholat misalnya, akhlak masjid, hey, anak cucu husuan pun tidak mudah untuk didapatkan. Gitu ya. Nah, ini perpaduan ini luar biasa. Kalau dipraktekkan dalam kehidupan, bagian-bagian ini, maka menjadilah risalah yang sempurna. Dengan pedoman ini satu, mengacu ya ke atasnya, dan dipraktekkan konteks dalam kehidupan, maka jadilah kemudian

misi khalifah fil ard, sebagai pemakmur di muka bumi itu, penyukses, bahagia, nyaman, tentram, itu potensial diraih. Sebagaimana Allah tunjukkan dan pernah saya kisahkan, yang sangat gersang, tertinggal. Apa hubungan tugas? Bukan tempat tinggal. Ingat baik-baik, tempat tugas, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Di jannah. Baik ya, tempat tinggal kita di jannah. Baik, jadi Allah sudah menyiapkan satu tempat untuk tinggal kita, jannah, yang kita terjemahkan dengan surga. Nanti setelah tugas ini berakhir, ya, tugas ini berakhir, kehidupan berakhir di bumi ini selesai di tempat tugas, baru di tempat akhir ini ada potensial kita dapati. Sesuai dengan apa? Sukses tidaknya misi yang kita bangun. Ya, kan tempat ini. Nah, kesini ya. Jelas ya? Nah, ini untuk memudahkan semua tugas yang ada di sini diberikan kemudian hudan. Konstruksi untuk bertugas ini sampai kemudian ke jannah, dari mulai turun, nih, turun ke sini, sampai ke akhir, sampai balik ke sini, itu selalu didasarinya dengan iman. Ini poinnya. Basicnya ini, asasnya. Jelas ya? Basicnya adalah iman. Karena semua bersumber dari ini yang paling awal. Gak mungkin orang bisa ibadah, gitu kan? Ibadah dengan benar tentunya, ya. Kalau tidak ada iman. Ya, kita kan sholat itu karena ada iman. Ya, karena iman itu sinyalnya ada. Kemudian begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iman kita merespon, kan? Ya, ketika merespon itulah kita didorong untuk menunaikan sholat sebagai pembuktian iman. Ya, ketika tidak ada dorongan itu, ini menunjukkan iman kosong. Ya, walaupun orang mengklaim misalnya saya muslim, tapi muslimnya cuma di lisan, kalimat la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, kan? Syahadu anna Muhammad Rasulullah, di lisan, gak nyampe ke kalbu. Sedangkan iman itu kan di kalbu. Kalau gak nyampe ke dalam kalbunya, nanti gak ada sinyal. Nah, inilah klaim keislaman saja tanpa disertai keimanan. Itu ada di Quran surah ke-49. Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ini sudah diantisipasi oleh Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna. Di era Nabi ada sekelompok orang Arab Baduy mengatakan, kami telah beriman. Kemudian turun penjelasan dari langit. Ya, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman. Serius, belum benar beriman. Ya, walakin qulu aslamna. Tapi katakan saja kami baru berislam. Karena syarat berislam itu kan diucapkan dulu dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sedangkan apa yang kalian ucapkan itu belum sampai ke kalbu. Ya, belum menjadi konstruksi iman untuk memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersikap, merespon untuk perintah ibadah. Nah, itu poinnya. Jadi basicnya itu ini. Jadi turunnya pakai iman, mengerjakan kegiatan di bumi pakai iman, implementasi iman itu bisa dipakai, dilatih dalam ibadah ritual ini. Nanti implementasinya ibadah sosial. Makanya nanti orang-orang yang jadi apapun di bumi ini dengan pekerjaannya, mau jadi dokter, jadi pejabat, birokrat, diplomat, di TNI, di kepolisian, di arsitektur misalnya, ataupun di kampus-kampus, di sekolah, kalau dia seorang muslim dan dia beriman, dia sholat, itu pasti akan ada petunjuk-petunjuk, sinyal-sinyal rabbani dari imannya yang membimbing dia beraktivitas. Ya, kalau tidak mengarahkan pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Imannya akan bekerja di situ. Ya, ada bimbingan. Memandang saja kok kita netral apapun, memandang saja pakai iman. Ya, beda pandangan dengan iman dengan pandangan tanpa iman dalam konteks muamalah ya. Ya, ada standarnya, standar ukuran. Kalau tanpa iman, semua itu dihargai sebagai sesuatu yang terhormat saja. Ya, udah mau pakai apapun, ya busana apapun, penutup seperti apa, ya gambarnya terhormat karena kan bukan standar iman. Tapi ketika seorang memandang dengan imannya, yang terhormat itu ada standarnya, ada ukurannya. Kapan menjadi terhormat? Kalau ukuran-ukuran keimanan itu dipakai, yaitu ukuran aurat. Laki-laki sekian, perempuan seperti ini yang boleh terlihat, ini yang tidak boleh. Jadi begitu kemudian matanya memandang yang menurut imannya tidak masuk standar itu, langsung dipalingkan tuh. Itu nanti kekuatan iman yang bisa mengarahkan itu. Yang gak punya iman gak bisa begitu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, nah, maka akan terjadi ghaddul basar, imannya akan membimbing bagaimana ia mesti memandang. Nanti kalau diterapkan misalnya yang skala kecil nih, pulang dari masjid misalnya kan, mau pakai sendal yang bukan sendalnya, ketika ada iman, imannya bergerak, itu bukan punya kamu.
Ya, lebih kompleksnya ketika di proyek misalnya harus tanda tangan yang bukan kebijakannya atau sesuatu yang mungkar, ya akan menolak hatinya. Tangannya enggak akan digerakkan. Ya, dan yang paling pokok tadi dalam memandang pun itu dibimbing oleh imannya, itu ada standar. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Perempuan pun tidak lepas dari ini. Nanti ada standarnya gitu. Dan semakin kuat imannya, nah semakin kokoh cara dia memandang, cara dia mendengar, sampai turun ke lisan, sampai ke kaki. Ya ada semua konstruksi ini tersambung semua. Jadi kuncinya di sini. Deh, akhlak juga gambaran iman. Semakin akhlaknya itu baik, semakin beriman. Ya kan? Kan Nabi itu dipuji itu dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau adalah pemilik akhlak yang sangat luar biasa, pemilik akhlak yang agung gitu kan? Sosok yang agung, diagungkan Nabi itu karena apanya? Karena akhlaknya. Gitu. Dan akhlak itu pancaran keimanan. Nabi itu kan implementasi yang paling utama, ya, tokoh paling utama yang mengimplementasikan la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa ibadah? Lihat Nabi, contoh Nabi, berakhlak juga lihat Nabi, muamalah lihat Nabi. Karena itu disebut uswah kan? Ya uswah itu satu sosok keteladanan ideal yang ketika diteladani jadi teladan lagi. Itu yang paling indah. Karena itu keberadaan Nabi pun dengan segala contoh yang melekat pada beliau diikatkan dengan syahadat. Setelah la ilaha illallah, ya kemudian Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa ada Muhammadan Rasulullah? Supaya kita tahu cara la ilaha illallah itu lewat Muhammad Rasulullah. Diperintahkan sholat. Lihat bagaimana Nabi menunaikan sholat. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi semua konstruksi ini, ibadah, muamalah, akhlak, basicnya iman. Diturunkan karena kita beriman, kan Allah yang menciptakan kita. Ya, ketika Nabi Adam AS diciptakan, diberikan tugas, dilatih, turun, ya karena imannya kepada Allah. Kalau enggak iman, enggak turun dia kan. Karena iman turun. Kita pun begitu, tercipta itu karena kita iman kan. Ya, tahu dari mana? Quran surah ke-7 misalnya, ayat 172. Di Islam itu lengkap sekali jawabannya. Quran surah 7, ayat 172. Ini kan sebelum kelahiran. Nah, ini saya perkuat ya, sehingga tidak menjadi statement pribadi ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali kan, karena kita sedang bicara agama. Ya, dinu wa dalil, itu kan? Ya, selalu terkait dengan dalil. Jelas, wa idh akhadha rabbuka ya min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Bahkan usia kandungan itu 4 bulan ya roh ditiupkan sudah ada komitmen dialog keimanan. Jadi sebelum berkehidupan tuh kita hidup dengan iman gini. Qalu bala shahidna, kami bersyahadat ya Allah menetapkan kau sebagai Rabb, sebagai Tuhan dan sebagainya yang merawat kami, memberikan kecukupan, kebutuhan, membimbing sampai kami kemudian wafat. Ya ini sudah bala shahidna. Makanya ketika dilahirkan ada fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dari rahim manapun dia membawa fitrah. Apa di antara fitrahnya? Kecenderungan untuk din. Kecenderungan untuk din. Dari mana taunya fitrah itu kaitan dengan din? Ya di Quran surah ke 30 ayat 30. Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu dengan ya kepada apa? Ya dirimu sepenuhnya kepada ketentuan ad-din dengan cara yang benar. Hanif. Ya mungkin banyak orang bisa menghadirkan ini din, ini din, ini din. Ini konsep berkehidupan, ini konsep agama, ini konsep macam-macam. Silakan kau cari, kau buktikan untuk menemukan satu kebenaran yang hakiki dengan cara yang benar, yang hanif. Nabi Ibrahim mencari dengan intelektualitasnya, mengamati ini klaim orang ini yang dipertuhankan ini. Carilah beliau. Diukur, kita kan diberikan akal Allah untuk berpikir, ini benar enggak Tuhan, ya kan? Ya, Quran kasih kaidah sederhana, laisa kamitsli syai, ya, yang disebut Tuhan itu enggak boleh sama dengan apapun, dengan penciptaannya, ya, terlebih manusia, ya, kemudian juga di bawah manusia apalagi, ada hewan misalnya, ada tumbuhan, ada macam-macam, ada benda lainnya, jadi totally different, mesti berbeda sepenuhnya. Kalau disebut Tuhan, enggak boleh sama dengan yang bukan Tuhan. Kalau nanti ada kesamaan sedikit saja, maka ada potensi dari manusia itu bisa menjadi Tuhan. Ya kan? Itu standar sederhana sekali. Nanti fokusnya apa? Di Al-Ikhlas, turun Quran surah ke-112 itu. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau manusia itu bisa bercabang, Tuhan mesti satu. Ya kan? Allahus samad, karena satu jadi tumpuan. Kalau banyak, bagaimana bertumpuknya? Ya, yang bisa berkembang itu makhluk. Tuhan mesti satu, gak boleh sama kan? Baik, kemudian, lam yalid walam yulad.
Ya, Tuhan gak boleh punya sifat beranak atau diperanakan. Karena yang berkembang biak itu, ya, yang beranak, diperanakan, itu adalah makhluk. Manusia beranak, diperanakan. Hewan demikian, tumbuhan juga demikian. Ya kan? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan mesti kuat, gak boleh lemah. Yang lemah punya sekutu itu ya manusia, punya teman. Dia gak bisa sendiri itu. Ya, butuh orang lain lagi. Saya mau nerangkan begini saja, Anda bisa menyimak, mesti ada yang merekam. Yang merekam ada yang bikin alatnya. Jadi gak bisa tunggal sendiri, Tuhan mesti lebih hebat daripada itu. Logis sekali, rasional sekali. Jadi semua disusun nih argumentasinya, logikanya, ini akalnya. Nah sekarang manusia itu kadang-kadang anehnya begini. Pada konteks kehidupan dunia, akalnya tuh dipaksa untuk sehat. Ya ini akal yang sehat, konstruksikan nih, jalan berpikirnya benar. Tapi logika dan akal yang sehat ini gak bisa dipakai untuk memahami konteks ketuhanan. Ya, konteks keberagamaan yang benar. Kok gak bisa dipakai menemukan Tuhan gitu. Karena kalau ngerancang ini mudah sekali, ngerancang hukum ini, ngerancang ini gini, logika ini begini. Menyimpulkan premis-premis ini benar begini, jalan berpikir yang benar begini, menguji kata-kata begini. Tapi menguji imannya gak bisa menggunakan logika itu. Ini sesuatu yang ironi gitu ya. Jadi ketemu sesuatu yang anti klimaksnya di situ. Kok untuk bisa memahami yang sesimpel itu tidak bisa digunakan? Kenapa berat sekali? Nah itu berarti ada sesuatu tuh, ya, yang belum sempurna sinarnya masuk ke dalam jiwanya. Itu barangkali sedikit ya teman-teman sekalian. Nah nanti di sini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Fitratallah illati fataran nasa alaiha, tanya kebuka begini. Nah, fitratallah. Inilah fitrah yang Allah lekatkan pada diri manusia. Jadi jiwa manusia itu ada spiritnya, ada rohnya. Roh itu kebutuhannya din. Dia gak bisa menemukan yang lain. Nutrisinya beda dengan akal. Akal itu membaca pengetahuan, knowledge didapatkan. Dari data jadi informasi, knowledge, saring. Fisik ini makanannya. Makanan materi yang kita makan, fisikal. Untuk menjaga kesehatan, kekuatan. Nah, roh makanannya apa? Ini, spiritual itu makanannya. Din. Ini fitrahnya. Makanya manusia mencari. Ya, dia mencari terus. Kata Allah, ya silahkan kau mencari untuk menemukan. La ikraha fid din, gak ada paksaan, kau cari. Ya, dengan kemampuanmu, dengan logikamu, aku sudah berikan fitrah iman. Ya, sudah dituntun oleh Allah. Ini nabinya, ini rasulnya, jelas, ini ada, ini petunjuknya. Tapi masih ingin mencari, silahkan cari. Sampai menemukan kebenaran yang sejati, silahkan. Tapi ingat, kau punya batas waktu, kan? Ya, disebut dengan ajal. Karena itulah manusia kan sering mencari. Kadang mencari ini, kadang ada yang ke pohon, kadang ada yang ke macam-macam, kadang ada yang ke alam segala rupa. Nah, ketika itu ditetapkan, didialogkanlah dalam Al-Quran. Layak nggak jadi Tuhan? Coba deh, masukkan nih standarisasinya. Ini standar ketuhanan sifatnya apa? Coba uji. Yang ini yang dipertuhankan masuk nggak dari standar Tuhan itu? Ini masuk nggak? Kalau nggak masuk, berarti ada yang di luar itu semua. Ya, maka disimpulkan, pencipta semua itu yang dipertuhankan. Dijawab oleh Al-Quran nanti. Ya, ini banyak ayatnya, teman-teman ngaji aja di Mira tuh yang pernah saya terangkan di bab akidah, saya terangkan insya Allah cukup lengkap di situ ya tentang konteks kebertuhanan. Nah, yang ini saya tekankan di sini sampai kita ketemu nanti semua konsepsinya ad-din, maka dijawab semua pertanyaan itu secara terstruktur, detil, sempurna dalam dalam syariat Islam. Karena itulah kemudian di Quran puncaknya surah ketiga ayat 19. Nah, Allah menerangkan dengan sangat tegas sekali innad-dina 'indallahi Islam. Jadi kalau Anda ingin mencari ya yang paling mudah, yang paling logis, yang paling kuat argumentasinya, yang standar-standarnya dihadapkan, silahkan Anda bisa lihat dalam Islam. Dan itu pun tidak dipaksa. La ikraha fid din, enggak dipaksa kok. Kalau ingin mencari, ingin belajar, silahkan. Justru saat seseorang muslim memaksa orang lain untuk meyakini misalnya ketuhanan Allah, dia maksa, dia berdosa. Indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Anda ambil konsekuensinya ketika kembali kepada Allah. Kita punya keyakinan, Anda punya keyakinan, silahkan dalam konteks kehidupan saling menghormati. Ketika ibadah masing-masing, gak usah saling mengajak, gak usah saling menempatkan bagian dari ibadahnya di tempat dia, ya, tapi tempatkan masing-masing saja. Nanti praktekkan itu dalam konteks muamalah. Setelah itu bawa pertanggungjawaban kembali kepada Allah. Yang dibawa apa? Ini keimanannya. Kalau ini dibawa hasilnya nanti value-nya disebut dengan pahala itu. Ya kan? Nah, tapi puncaknya ini dari iman. Jadi konteks kehidupan dunia disusun oleh iman, dan hidup pun pakai iman, wafat pun pakai iman. Nah, kembali ke akhirat pun, ini yang pertama kali dikonfirmasi keimanannya. Sama enggak saat turun dengan saat kembali kepada Allah itu? Sama enggak? Dan saat turun ke bumi, menjalani kehidupan, dengan saat kembali diambil akhir kepada Allah, sama enggak nih? Masih bawa imannya enggak? Makanya yang pertama kali dikonfirmasikan dari hasil pedoman tadi. Ya kan? Dan iman ini akan menuntun kita bisa berinteraksi dengan Huda, dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman, nggak bisa mengakses ini.
Ya, kalau enggak ada iman, dan seburuk-buruknya yang tidak punya iman, seburuk-buruknya yang tidak punya iman adalah bertindak yang tidak baik terhadap Al-Quran. Ya, Anda tidak yakin enggak ada masalah. Ya, orang-orang Islam itu meyakini Quran dan tidak meyakini, misalnya, ini kan standar dalam keyakinan, tidak meyakini kitab lain, ya, sebagai misalnya kitab wahyu misalnya, tapi pun dilarang. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan, untuk merendahkan, apalagi misalnya untuk mengotori. Taruhlah membakar, menginjak-injak, dan itu dilarang, mencela aja nggak boleh kok. Ya, yang diperkenankan itu menerangkan, menjelaskan, silahkan berargumentasi dengan cara yang paling indah. Ya, maka iman itu yang bisa menuntun kita bisa interaksi dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin. Nah, lawan dari iman itu disebut dengan kufur namanya. Al-kufru. Perbuatannya disebut dengan kafar. Jamaknya disebut dengan kafaru. Kafaru. Oke? Okay? Misal, seorang beriman, yakin dengan Al-Quran, maka dia interaksikan dirinya dengan Quran sebagai pedoman kehidupan. Dia turunkan nih, saya misalnya usia sekian, saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah. Apa nih dari Al-Quran yang membimbing saya bersikap sebagai seorang anak? Orang tua saya ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal. Apa yang saya lakukan sesuai dengan bimbingan Quran? Maka saya kerjakan karena iman saya nih. Oke, saya sebagai seorang suami, apa nih ayat-ayat tentang suami yang harus saya lakukan? Maka saya kerjakan sesuai dengan iman saya. Ya kan? Demikian seterusnya, saya kerja nih sebagai seorang guru. Apa nih tuntunan pengetahuan yang harus diajarkan? Bagaimana caranya? Seperti apa? Konteks pengetahuan sesuai dengan zamannya, kita bisa belajar dimanapun. Tapi value-nya kita ambil dari Quran. Bagaimana cara belajar yang benar? Ya kan? Bagaimana cara menempatkan ilmu secara baik, mengajar dengan etika, dan sebagainya. Nah itu kita ketika praktekkan semua ini karena iman, dapat nilai di hadapan Allah. Dijamin saat di dunia, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang dia mendapatkan lahum ajrun ghairu mamnun. Ya kan? Jadi saat di dunia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang, lahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat nilai dia, yang nilai ini menjadi bekal, konversinya menjadi bekal, untuk dibawa ke ya, rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah untuk menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan hukumnya berbeda antara dunia, alam kubur sampai akhirat. Mesti beda karena dimensinya kan tidak sama. Tapi yang dikonfirmasi awalnya keimanannya. Ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Nah, yang menutup dirinya, menutup cahaya imannya, mengcover, dia tutup kan, imannya, dia memilih, ya sudah, saya menutup diri saja dari itu. Ya, saya misalnya ada orang mengatakan misalnya ya, saya tidak beriman, kan? Dia tutup dirinya tuh, dia cover. Yeah, cover. Orang Inggris mengambil itu, kemudian mengatakan cover, menutup. Sehingga tak tampak, tidak ada kelihatannya. Ya kan? Nah itu, perbuatannya disebut kafara, jamaknya kafaru. Dia ingin menjauhkan dari itu, sehingga dia tidak kenal Quran. Bukan berarti tidak kenal itu tidak tahu Quran. Karena kan setiap waktu sekarang kajian banyak, YouTube ada, dengar ada, diperdengarkan. Bahkan sekarang di New York, adzan sudah kedengaran gitu kan. Beberapa tempat diakses sangat mudah sekali, dan sebagainya. Diperkenalkan. Ya, tapi dengan konteks diketahui itu, ya tetap dia memilih misalnya tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jelas ya? Bahkan ada yang kedua. Ya, bukan sekedar dia tidak mau tahu Quran, tapi dia juga berusaha untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan Quran dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini biasanya kalau kadzaba itu berdusta, kalau kadzaba mendustakan. Nah, kalau sudah kata kadzaba diletakkan pada sesuatu yang mulia, itu berarti ada action yang tidak pantas dilakukan. Ya, kadzaba yukadzibu, jamaknya kadzabu. Jadi ada kadzaba tunggalnya, ya, jamaknya kadzabu. Ya, nah ini dia. Ya, kalau sudah kadzabu itu bukan hanya sekedar tidak mau tahu, tapi juga mengekspresikan itu dengan ekspresi yang buruk. Ya, misalnya ada yang mencoba datang membakar, demonstratif misalnya, ada yang menginjak, ada yang apa, ini kadzabu namanya. Atau melecehkan secara verbal. Ya, mengolok-olok misalnya, mengingkari sekaligus mengolok-olok. Ya, misal di Quran turun ayat jilbab, maka mengolok-olok ayat itu misalnya, atau dipotong-potong, atau bahkan pada yang paling ekstrim, bahkan tentang akidah. Ya, ayatnya dikeluarkan, dialih fungsikan, macam-macam dalam konteks yang bisa berbeda-beda. Kalau Quran katakan demikian, itu potensi terjadi. Potensi apa? Terjadi. Nah, orang-orang yang konsisten dengan imannya, ini kita dalam konteks pemahaman keislaman ya, untuk meyakini. Kan karena kita yakin, makanya kita beramal. Ya kan? Dan kita punya peluang kan dengan keyakinan itu. Artinya setelah wafat masih ada peluang.
Orang-orang yang tidak yakin ya wafat, wafatnya enggak punya peluang. Kalau ada kehidupan lagi bagaimana? Kan? Nah, karena kita yakin kita lakukan. Karena itu hal yang paling awal kita lakukan menguji otentisitas Quran sebagai wahyu. Setelah kita yakin kebenarannya, validitasnya, yakin ini wahyu dan sebagainya, maka kemudian dari keyakinan itu kita berinteraksi kan? Dan itu dibuktikan dulu oleh Allah. Ya, bagaimana Quran itu mukjizat? Dari mana taunya begini? Dari awal kan tadi kita telah selesaikan. Ya, setelah paham ini semua, silakan lakukan. Nah, konsistensi ini yang kalau kita kerjakan, ini di dunia dapat apa saja? Diberikan. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, ketenangan, kenyamanan, perubahan hidup dan sebagainya. Dan dahsyatnya terbukti dalam sejarah. Yang paling gampang tadi, kok bisa orang hidup jahiliyah? Allah tidak turunkan tongkatnya Musa, mukjizat Nabi Isa dan sebagainya, cuma Allah turunkan Al-Quran. Berubah hidup mereka. Ya, berubah hidup mereka. Dahsyatnya luar biasa, jadi khair umat terbaik di zamannya. Dan kurikulum itu dipakai di generasi setelahnya. Kan tidak berhenti di Mekah saja, enggak berhenti di Madinah. Ketika itu dibawa oleh para sahabat ke Afrika Utara jadi maju. Ya, ke Andalusia jadi maju, punya peradaban setiap tempat, termasuk ketika dibawa ke Nusantara, Nusantara berkembang lebih maju. Ya, lebih maju luar biasa, dan kedamaian, ketentraman, dan sebagainya. Ya, jadi ketika nilai-nilai keislaman itu dengan spirit dari Al-Quran dibawa, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, dan itu memberikan sebuah nilai, tidak merusak sistem yang ada. Ya, berkembang, diberikan nilai, lebih berperadaban, lebih baik, dan sebagainya. Ini konteksnya. Ini dunianya. Ini dibuktikan oleh sejarah. Ini dahsyatnya di Islam itu, kitabnya ada, sosoknya bisa dilacak ada, nabinya ada, kuburannya ada, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan beliau ada. Dibuktikan oleh sejarah, nasabnya jelas, kuburannya ada. Itu kan? Kemudian perkembangannya bisa dilacak oleh sejarah. Dibawa ke sini jadi ini, sampai sekarang masih bisa disaksikan. Kan pembuktiannya jelas. Apalagi coba? Ya, ini semua hal yang terkait dengan hidup, pembuktiannya ada. Tinggal keyakinannya itu ada apa enggak. Ini umat Islam sekarang ini punya nilai keimanan yang sama enggak dengan orang-orang sebelumnya. Katanya pengen generasi emas, pengen gini, pengen gitu. Islam tawarkan value. Dan value itu ketika diterapkan dalam setiap tempat selalu berkesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Karena itu kan pedoman hidup untuk semua manusia. Enggak akan merusak, enggak akan berubah, dan enggak akan pernah bertentangan. Ya, dengan nilai-nilai baik yang diterapkan di tempat yang dia tinggal. Misalnya nih, kita punya dasar di Indonesia Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Itu gak akan pernah bertentangan dengan value yang ada dalam Quran, dalam hadis. Gak akan pernah, karena seiring berjalan bersamaan. Ya, nilai-nilai kebaikannya, nilai kemuliaannya dan sebagainya. Dan dahsyatnya dijamin oleh Undang-Undang juga. Dalam konteks kita beribadah ini. Ya, pemahaman ini. Nah, ini keimanan. Nah, bagi yang tidak yakin dengan ini, atau mengambil langkah ekstrim misalnya, dengan berekspresi yang ya, yang tidak pantas, secara kemanusiaan pun nggak pantas. Ya, di depan umum bawa-bawa Quran bakar ini secara demonstratif dan ekstrim, ya, itu kan tidak pantas gitu ya, ya untuk dilakukan, selangkah provokatif lah, atau mengolok-olok, ya, apakah dalam seminar aku ingin diviralkan, atau bikin konten, macam-macam, dan sebagainya, misal. Itu kan hal-hal yang tidak pantas, secara kemanusiaan saja hati kita menolak, kan, dan sebagainya. Tapi itu potensial terjadi. Ketika itu terjadi dan dipertahankan sampai wafat, ini bagaimana nih statusnya yang seperti ini? Kalau yang ini kan jelas statusnya yang beriman. Ini dalam konteks keyakinan kita ya sebagai muslim. Mungkin non-muslim juga punya konsumsi sendiri atau punya keyakinannya sendiri. Atau mungkin juga punya gambaran tentang kehidupan di kitabnya masing-masing. Ya silahkan bisa digali sesuai keyakinan lakum dinukum waliyadin. Ini dalam konteks keislaman. Maka apa yang didapatkan oleh ini semua di luar konteks yang iman tadi. Setelah dijelaskan, setelah diterangkan dan sebagainya. Maka itulah relevansinya dengan turunnya ayat 39. Ya walladzina katsaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yuk baca dulu ya. Ayat 39. Ada teman-teman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina katsaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayo kita dapati ya. Walladzina, adapun orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, ini mencakup lintas gender, ya lintas generasi, dan ini mencakup juga lintas profesi, macam-macam. Artinya, ya ada saja potensi orang-orang yang mungkin tidak yakin, yaitu haknya masing-masing. Ya, menutup diri, mengcover dirinya dari Al-Quran misalnya, itu haknya masing-masing. Ya, tidak yakin silahkan. Imal masyita fa innaka mayyit, ya silahkan kerjakan apapun, pada akhirnya kan Anda wafat juga. Ya, saya juga demikian, kita meninggal, kita semua meninggal. Nah, apa yang nanti akan menentukan di hari kemudian? Kan keyakinan kita masing-masing, bukan uang kita kan.
Uang kan selesai, gak dibawa dikubur juga. Bukan jabatan, jabatan selesai. Ya sama-sama pengen almarhum kan ketika meninggal itu. Sama-sama semua pengen almarhum. Ya yang menentukan apa? Keyakinannya. Makanya penting punya keyakinan yang benar saat hidup. Karena saat wafat yang dipertaruhkan keyakinan. Nah keyakinan itu bahasa Arabnya disebut iman, keimanannya. Itu poin pentingnya. Jadi sekarang silakan. Nanti yang dipertaruhkan keiman masing-masing. Karena itu Quran datang dengan risalah yang indah, silakan saling menghormati. Setiap orang punya pilihan, tapi nanti saat wafat, ya, nah keyakinan itu, keyakinan kita saat hidup itu yang dibawa. Adapun semua perbuatan kita di dunia itu selesai. Nah Al-Quran menjelaskan dengan sangat tuntas, hidupnya di dunia begini, setelah di dunia akan kemana, keadaannya di alam itu bagaimana, setelah di alam tunggu itu, ya, yang waiting roomnya di alam kubur, barzah itu nanti seperti itu, selesai, nanti terjadi apa, sampai kapan, kalau kembali kepada Allah itu bagaimana, tuntas dijelaskan. Bukan cuma alamnya, bukan cuma kehidupannya, sampai bekalnya rinci. Nah sekarang tinggal dikomparasikan saja. Ya di Islam ada begini, kalau ingin memperkuat keislaman silahkan dicari. Ada enggak di kitab-kitab lain menjelaskan seperti itu rinciannya. Sampai dengan dipandu dari yang paling simpel, yang paling kompleks. Ya kita punya satu panduan dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap sekali dijelaskannya. Ya. Ya, walladzina katsaru, adapun orang-orang yang masih tetap mempertahankan diri, menutup dirinya untuk tidak beriman. Ya, plus juga tadi kaitan dengan Al-Quran, dengan pedoman kehidupan. Ya, dia tidak meyakini itu. Wa kadzabu, dan juga ada yang mendustakan, mengekspresikan ya ketidakyakinannya terhadap Al-Quran dengan tindakan-tindakan yang ekstrim, entah itu mengolok-olok, bukan sekedar mengingkari atau bertindak provokatif dan sebagainya, yang kekinian rasanya ayat ini relevan untuk kita dapati pembuktiannya di beberapa tempat gitu kan. Ya kita perhatikan di Eropa kan ada semacam campaign yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, itu pembuktian. Jadi ketika itu terjadi, ini menunjukkan bahwa apa yang Quran sampaikan benar. Tinggal nanti belajar tentang bagaimana cara meresponnya. Ya, karena Quran itu indah sekali ketika menjelaskan satu persoalan tuh, itu melihatnya sangat detail sekali. Ya, coba dilihat dulu, jangan langsung responsif, apakah itu terhubung dengan motif-motif tertentu, ataukah memang yang diinginkan itu justru respon balik yang negatif, sehingga dengan itu jadi ada kampanye besar lagi. Nah, inilah orang Islam nih. Ya, sifatnya begini, sifatnya begitu. Namanya cara-cara elegannya bagaimana? Itu setiap ada kejadian, solusinya itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi dari segi perspektif hukum pun memang itu yang dibutuhkan, cara-cara elegan untuk bisa ya, meng-counter isu-isu yang tidak baik itu dengan sangat jeli sekali. Kalau ada begini, nah ini seperti ini, responnya begini. Dan hasilnya sangat sangat luar biasa ketika dipraktikkan, justru itu menunjukkan kebenaran Islam yang boleh jadi memberikan peluang hidayah ya, untuk orang-orang yang memang belum kenal, belum tahu, menjadi tahu, dan itu menjadi jalan hikmah bagi sementara orang untuk mengenal Islam, bahkan untuk berislam. Ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dengan berbagai tanda yang telah kami tampakkan ya, kebenaran-kebenaran dan sebagainya. Saya bacakan tafsirnya, saya di sini sekarang menggunakan kitab Jami' al-Bayan atau kita kenal dengan tafsir Imam At-Tabari ya. untuk lebih menjelaskan dari riwayat. Ya'ni walladzina jahadu ayati wa kadzdzabu rusuli ya wa ayatullahi hujjajuhu wa adillatuhu ala wahdaniyyati wa rububiyyatihi wa ma ja'at bihi rusulu min al-a'lami wash-shawahid ala dhalik wa ala sidqiha fima anba'at 'an rabbiha ya wa qad bayyana anna ma'na al-kufri at-taghthiyah 'ala al-shay'. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi disampaikan di sini, dan orang-orang yang mengingkari dengan sangat keras apa yang telah aku tunjukkan kata Allah ya dari berbagai pembuktian tentang kebenaran berkehidupan, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan logika bertuhanan, kemudian dijelaskan dengan datangnya rasul ya, kemudian dari mulai hujjah, dalil ya, argumentasi, pembuktian yang nyata, baik itu secara nas ya, jadi ada yang akli, ada yang nakli. Yang nakli itu nas, ini nasnya Qur'annya. Silahkan di-reset, kalau engkau nggak percaya Qur'an, silahkan dicek kebenarannya, struktur bahasanya, ada nggak yang seperti itu, silahkan. Baru setelah itu kontennya, kaji secara ilmiah, secara intelektual, secara akal, betul nggak seperti itu? Bagaimana pembuktiannya, perjalanan sejarahnya gitu kan? Ditunjukkan, lalu dikorelasikan dengan konteks kehidupan, rububiyah namanya. Rububiyah itu bisa dicek dalam kehidupan. Ya, lihat langit, lihat lautan, siapa yang mencipta ini? Manusia bisa desain itu nggak? Ya, oh ini alam semesta itu apa? Alam semesta itu kan tempat kita berkehidupan. Alam itu kan bahasa Arab namanya tanda. Kenapa disebut alam? Karena Tuhan memberi tanda di situ untuk mengenalkan Dia pada kita sebagai makhluknya. Ini jangan katakan misalnya ini perbuatan alam semesta ini. Nah, alam semesta itu kok tempat kita berkehidupan. Nah, alam, ya kan di semesta ini. Nah, alam itu dari bahasa Arab tanda, jamaknya disebut alamin, jamul jamak. Ya Allah mendeklarasikan dirinya dengan apa? Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi ketika kita mengatakan alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, itu kan alam langit, alam bumi, dikatakan semesta semuanya, maka di alam itu, di semesta itu ada tanda untuk mengenal Tuhan. Nah, itu poinnya. Allah tunjukkan tanda. Ya, tanya, kalau kita ngaji Quran lebih dapat lagi. Kamu lihat langit, kamu sadar gak yang mencipta langit itu siapa tanpa tiang dengan keindahan segala rupa? Bisa wujud begitu. Ya kan? Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dari kamu sendiri. Siapa yang mencipta sehebat sedahsyat itu? Ya, bagaimana kita bisa jawab, ya kan? Nah, ini enggak mungkin kecuali ada ya satu sosok, satu zat yang di luar ya kesamaan dengan sifat-sifat manusia atau sifat alam itu sendiri. Apa itu? Khaliqul alam, Rabbul alam. Ya Rabbul alamin, ya pencipta semuanya, perawat semuanya. Nah, itu tanda-tanda yang kita dapatkan dari analisis kehidupan ya, dari yang nampak, daratan, lautan ya, sampai kemudian di gurun dimanapun, sampai di udara. Nah, menunjukkan kita sadar bahwa ada pencipta ini semua, itu disebut rububiyah namanya. Disebut apa? Rububiyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, orang yang mampu menangkap itu, esensi keberhidupan, itu disebut dengan ulul albab namanya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 190. Baik, nah ada orang-orang yang sudah ditampakkan semua itu, dianalisis, sampai kadang-kadang yang benar nyatanya. Misal, Quran berbicara tentang Fir'aun, bagaimana ditenggelamkan di lautan, pembuktiannya bagaimana, dan sebagainya. Jasadnya ditemukan muminya. Dan sepakat, ilmuwan sepakat, ketika ditemukan itu ada kandungan-kandungan garam. Menunjukkan dia tenggelam di lautan dan sebagainya. Sifat-sifatnya sama persis sampaikan oleh Al-Quran. Jadi ada yang tertuliskan di dalam mushaf, di Al-Quran, ya jelas kita temukan, nanti ada pembuktian dalam konteks kehidupan kita. Pembuktiannya sudah nyata. Nah, itu yang disebut dengan ada hujjah, ada adillah. Ada hujjah, ada adillah. Ada hujjah, ada dalil. Ini ada nih pembuktiannya. Ini ada nasnya. Ini pembuktiannya. Nah, kalau sampai semacam itu belum yakin juga, kan, dia tetap tidak beriman, bahkan ada yang berespon dengan provokatif, dengan ekstrim dan sebagainya, sudah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka pertanyaannya yang seperti itu kemudian selesai, hidupnya selesai dan meninggal, kan meninggal juga. Jadi yang, mohon maaf, yang baik meninggal, yang tak baik juga meninggal, semua manusia kan meninggal. Gak ada yang bertahan sampai sekarang. Semua apa? Meninggal. Nah, sekarang saat meninggal itu bagaimana keadaannya? Kan harus dijawab. Kan harus ada jawaban, kan Islam memberikan jawaban seperti apa dalam konteks keislaman. Nah, di sini Islam datang dengan jawaban. Islam datang dengan apa? Jawaban. Di dunia kan kita selesai nih, materi selesai sebagainya. Pertaruhan kita kan keyakinan kita. Ini yakin gak nih setelah kehidupan, setelah kematian ada kehidupan lagi, yakin gak? Nah, keyakinan itu kan iman. Nah, kita sudah mendapatkan semua keterangan tadi, punya keyakinan kita kerjakan. Ada yang gak yakin dengan itu, dia punya konsep lain atau cara pandang lain, silahkan nanti dipertaruhkan. Nah, dalam Islam pada orang-orang begini, itu apa jawabannya? Maka Quran menyampaikan, ulaika ashabun nar. Ya, ya Allah mesti adil, mesti adil. Nah, bagaimana keadilan Allah diterapkan di sini? Bagi orang-orang yang benar bertugas dengan keimanannya, dengan di dunia dia bertugas karena iman, kehidupan dijalani dengan iman, wafat karena iman, itu kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia patuh, dia taat kepada Allah, dia menjaga imannya, maka pulang dengan imannya itu dia mendapatkan ini. Ya, jannah. Dari mana itu bisa kita dapatkan keterangannya? Al-Baqarah ayat 25 yang pernah kita kaji. Quran surah kedua ayat 25. Itu dijelaskan sangat terang dari mulai iman, hubungan nanti dengan amal soleh. Amal soleh itu nama umum untuk ibadah, muamalah dan akhlak. Ketika digabungkan karena Allah, dikerjakan karena imannya, maka amal berubah jadi soleh. Ya, jadi amal itu tadinya netral. Amal itu netral, mau baik juga netral. Ya, Anda memberi orang lain misalnya makanan itu kan baik kan? Nah, itu masih amal tuh. Tapi ketika dikerjakan karena dorongan iman, iman saya yang menyuruh saya berbuat seperti itu. Ya, saya diminta bersedekah karena yakin dengan iman, maka amal itu disifati dengan saleh. Ya, dari mana konstruksi itu? Quran surah ke-103 Al-Asr. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika iman itu mensifati mendorong amal, maka amal punya sifat baru namanya saleh. Nah, ketika amal menjadi saleh, maka diberikan nilai-nilai itulah yang disebut dengan ajrun. Bahasa kita yang disebut pahala. Maka perbuatannya menjadi nilai perbuatan yang berpotensi dapat pahala, disebut hasanah. Setiap perbuatan baiknya dapat 10. Di mana ditemukan? Quran surah ke ya, berapa? Ke-6 ayat berapa? 160. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan setiap perbuatan punya nilai saleh di dalamnya dapat 10. Nah, 10 ini yang dimaksud dengan pahala ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun kabira. Ajrun hasana. Tuh, kita baca surat Al-Kahf kan? Ya kan? Alhamdulillahilladzi anzala. Ya? Apa? Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu
iwaja qayyima. Kemudian apa? Diundir ba'san syadida. Kemudian wa yubashiran mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Tuh, hasana itu ada sifat hasana. Maaf ya teman-teman, maksud saya ini kameramen apa, karena malam Jumat tuh saya tekankan mereka tuh. Ya, nanti silakan yang yasinan mau al-kahfan, al-kahfian silakan. Jadi kalau tadi saya bilang, hey, ini yang ini, supaya enggak pada bengong nih yang di depan-depan. Ya. Ya, alhamdulillah kita biasakan itu ya. Ajran hasanah, dikonfirmasi lagi. Nah, ini nanti yang terkumpulkan, diakumulasikan. Ini yang dibawa nih, bawa pulang. Nanti konstruksinya di sini. Wa basyiril ladzina amanu imannya. Wa amilus solihati, amal solehnya. Plus amal soleh. Karena iman saya beramal, amal menjadi soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, saat pulang dapat ini. Nah, sekarang ada orang tidak beriman, ingkar, dia tutup diri, ini konteks keislaman ya. Kemudian otomatis enggak disebut amalnya sebagai soleh, amal saja. Ya, tahu dari mana? Misal Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 Al-Furqan ayat 23. Ini ada orang pemilih enggak beriman misalnya. Ya, dia menutup dirinya kufur, orangnya disebut dengan kafir. Dia memilih diri untuk tidak beriman, tapi dia berbuat baik di dunia misalnya. Nah, bagaimana jawabannya? Islam datang lagi dengan jawaban yang sangat elegan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nah, karena dia berbuat dalam konteks kehidupan di dunia, tanpa iman kami balas di dunia. Kan? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat, karena tidak ada iman, enggak ada standar tuh. Ya kan? Enggak bisa jadi amal saleh, jadi amal saja. Kan ingat, ya, saat pulang ke akhirat itu, ya, konstruksinya kan berbeda dengan dunia, dimensinya tidak sama. Kan kita itu meninggal, misalnya meninggalkan dunia, ya, karena kita punya keyakinan tadi kan, ada kehidupan setelah kematian. Maka persiapannya apa? Saya tuh siap-siap karena iman saya. Jadi yang dipertaruhkan keimanannya saat pulang. Nah, dia gak pakai iman tuh. Di dunia aja dia beramal. Karena dia beramal di dunia, amalnya gak bisa disebut saleh. Amal saja karena tanpa iman. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Salehnya gak ada di situ. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat gak bisa dinilai. Ya, kalau dinilai menjadi tidak adil di situ. Kenapa? Karena yang satu pakai iman, satu enggak pakai iman, enggak ada keadilan di situ. Dia enggak yakin dengan apa yang disampaikan di Quran, dia enggak yakin, dia cuma mengerjakan ya dengan konteks dunianya, Allah balas dengan dunia karena rahmannya Allah. Di akhirat tetap keadilan berlaku. Ini poinnya. Nah, bagi orang-orang yang memilih tadi untuk kafaru dan wa kadzabu, ini yang ekstrim dan sebagainya. Bagaimana ini? Enggak bisa di jannah juga kan? Enggak bisa di jannah, enggak bisa disamakan. Maka mesti ada tempat lain, ya, mesti ada tempat lain. Karena dia tidak membawa misi dengan baik, tidak mengerjakan dengan benar, bahkan provokatif, bahkan mengingkari, dan dalam konteks yang lebih dahsyat lagi, ya, bahkan mendustakan ketuhanan misalnya Allah yang telah menciptakannya dalam konteks keislaman, ya. Maka apa yang terjadi? Gak bisa masuk ke sini. Allah harus adil. Masuknya ke tempat selain ini. Disebut an-nar. Ulaika ashabun nar. Maka nggak bisa ke sini, nggak bisa masuk. Yang ada ke tempat ini, di nor, ya kan? Nah, itu kan konsekuensi logis ya kan? Kalau Anda mendapati sesuatu yang baik, baik tempatkan di tempat yang baik kan? Yang tidak baik tempatkan di tempat yang tidak baik kan? Ya, atau lawannya. Nah, di akhirat itu cuma dua tempatnya, imma jannah atau nor, imma surga atau neraka. Jadi kalau nggak ke surga ya ada di sini. Ya, kecuali yang tempat transit disebut dengan araf itu yang seimbang amal baik dan buruknya dan masih ada iman di dalamnya. Ya, ini poinnya. Maka ada ulaika ashab ashabun nar. Dan saat masuk neraka pun itu Allah masih menerapkan keadilannya. Ya. Dia tanpa iman masuk ke sini. Ashab, ashab itu kan teman lekat yang tidak pisah. Ya, jadi kalau benar-benar enggak ada iman, ya itu lama di sini terus ya tidak pisah, artinya abadi. Ya, khalidina fiha an-nar, saya turunkan di sini. Ya. Dan ini pun yang ketika dikerjakan tidak ada imannya, itu diukur lagi berdasarkan dengan standar perilaku keburukannya saat di dunia. Nanti dikelompokkan pada 7 bagian ekstrim. Ya, makanya nanti ada sab'ul mubiqat, saya 7 yang mencelakakan itu yang pokoknya itu, hati-hati itu. Ya, dan neraka pun Nabi deklarasinya jelas. Ya, nar itu disusun dengan 7 pintu. 7 pintu itu maksudnya 7 pokok keburukan. Ya, makanya nanti ada masing-masing tuh, kalau kita ngaji kan nanti ada lava misalnya. Kalla innaha lava.
Ya. Kemudian ada apa lagi? Khutamah. Apa lagi nih? Untum nih yang di sini. Kemudian apa lagi? Hawiyah. Hawiyah. Tuh. Ada lafa, khutamah, hawiyah. Apa lagi yang antum tahu? Ada sa'ir. Ashabus sa'ir di surah Al-Mulk. Apa lagi? Saqar. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa lagi? Jahim. Ashabul jahim. Ya. Yang paling dahsyat apa? Jahannam nomor 7 yang terakhir. Ini yang hati-hati banget. Jahannam. Jahannam yaslaunaha. Tuh. 7 nih. Ya, lada 1, khutamah 2, hawiyah 3, sa'ir 4, sakar 5, jahim 6, jahannam 7. Pas 7. Ya, dan itu pun masih terangkat juga pintunya 7. Buka Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-44. Quran surah 15 tuntas banget di Quran itu ayat 44. Laha sab'atu abwab, neraka itu ya ada 7 pintu. Ya, ada enggak di dalamnya itu? Ya, ada. Dan setiap pintunya itu juz'um maqsum, ya, ada bagian-bagiannya. Ini bagian tuh ini porsinya nih. Tuh, sampai yang paling dahsyatnya. Tuh. Ya mesti hati-hati teman-teman sekalian. Ya, nanti di coba buka di Al-Hijr ayat 44 di halaman 87. Halaman 87 paling kanan berarti. Nah, nanti di Az-Zumar ayat 71 diterangkan lagi hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Ya, sampai nanti orang-orang ini ketika datang karena dia enggak ada bekal itu dia mesti ke sini, dibukalah pintunya itu wa futihat abwaabuha. Ya. Dibuka pintu-pintu sesuai dengan ya keburukan-keburukan perilakunya, silakan. Dari tingkat-tingkat ini nih. Nah, nanti yang masuk sini pun ada dua golongan lagi. Golongan yang tidak beriman, ada golongan yang mengaku ada iman atau beriman tapi berbuat buruk dalam hidup, tidak mencerminkan keimanannya. Misal ngaku muslim tapi enggak sholat, ya masalakakum fisakar, kalau dalam naku minal muslim. Kenapa kok kamu kumpul sama orang yang beriman di sini masuk sakar? Kami ngaku muslim tapi enggak sholat. Kan? Sengaja meninggalkan sholat misalnya. Atau ada lagi yang sholat tapi juga senang mencela orang. Ya, sholat senang bikin hoax, sholat senang berselisih, senang konflik, senang provokasi, itu ada tuh. Di hadis muslim tuh ada yang masuk neraka karena yang begitu. Maka dimasukkan di situ. Ya, dibersihkan dulu. Ada keterangan dari nabinya? Ada. Ini kita sampaikan di sini. Nomor hadis 797 dalam konteks riwayat di tafsir ini. Ini keunggulan tafsir ini. Jadi beliau kan karena masa awal-awal nih. Ya, masuk golongan salaf di awal, termasuk kitab tafsir paling awal. Jadi saya akan hadirkan yang Ibnu Abbas ini yang awal sekali, setelah generasi ini baru At-Tabari. Ya, kalau Ibnu Abbas kan di eranya orang sudah banyak paham, paham Quran, sudah banyak mengerti, paling yang aspek-aspek muskilnya saja. Kata-kata yang rumitnya, makanya startnya ringkas. Tafsir Ibnu Abbas ini yang Tanwirul Mikbas ini ringkas sekali. Kayak seperti kayak tafsirnya Jalalain ya. Jalalain itu ringkas padat. Untuk yang simpel-simpel, karena di eranya banyak yang paham. Setelah itu kan mulai, karena interaksi dengan Quran agak jauh, dijelaskannya lebih lengkap lagi. Di zaman ini riwayat sudah banyak yang tahu, jadi tinggal simpel-simpel-simpel. Era semakin berkembang, dekat-dekat kayak kita sekarang ini, ya kan? Sudah interaksi dengan Qurannya pada jarang, gitu kan? Nah, tapi pada jadi mufti, ini yang repot tuh. Udah jarang ngaji, memberi fatwa, ini repot tuh. Terus baca terjemah, nggak bisa baca dengan baik, kayak Qurannya masih udah ngasih pandangan. Yang paling bahaya itu paling musibah orang yang berilmu disalahkan oleh orang yang tidak berilmu, itu paling musibah, itu paling musibah ya. Balik ke sini, yuk kita bacakan riwayatnya. Hadatsana bihi Uqbah bin Sinan al-Basri qala hadatsana. Jadi At-Tabari menerima ini ya, At-Tabari Imam Ibnu Jarir At-Tabari menerima riwayatnya langsung karena beliau kan dari kalangan awal-awal nih. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala haddathana bi Uqbah bin Sinan al-Basri, beliau menerima dari Uqbah bin Sinan al-Basri, qala haddathana Ghassan bin Mudhar, qala haddathana Sa'id bin Yazid, wa haddathana Suwar bin Abdullah al-Andari, qala haddathana Bishr bin Mufaddal, qala haddathana Abu Muslim wa Sa'id bin Yazid, wa haddathana Ya'qub bin Ibrahim wa Abu Bakar bin Aun, qala haddathana Ismail bin Aliya an Sa'id bin Yazid an Abi Nadhr an Abi Sa'id al-Khudri. Wah, ini sanad ini. Wah, di Islam tuh indahnya begitu. Ya. Gak boleh satu diterima sebagai informasi dari aspek keagamaan, apalagi yang terkait ibadah misalnya, apalagi akidah, kecuali ada transmisi periwayatnya. Dan itu diseleksi orang-orangnya secara selektif. Jadi kalau di ilmu namanya sanad, kalau di orang namanya nasab. Nah, ilmu sanad dengan ilmu nasab berbeda. Jangan pakai ilmu sanad di nasab, itu gak akan nyambung.
ya kan? Walaupun bisa diurut-urutkan begitu, ada, tapi ada perbedaan. Dan itu ada disiplin diri sendiri. Ya, nanti lain waktu kita bahas, ya. Lain waktu kita bisa bahas. Nah, ini kita sedang bicara tentang sanad. Nanti di Muqaddimah Sahih Muslim, Ibnu Sirin juga berkata demikian yang pernah saya sampaikan. Ya, baik. Al-Isnad bin Ad-Din, bahwa sanad itu termasuk bagian dari ya, perangkat agama. Jadi laulal isnadu, kalau tanpa isnad itu, ya, maka orang bisa mengatakan apa yang dia inginkan, makanya ngarang-ngarang, harus ada verifikasinya. Nah, ini di Islam ada demikian. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari mendapatkan ini sampai tersambung ke sahabat mulia sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat mulianya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nari alladziina hum ahluha." Adapun ahli neraka itu yang dinilai sebagai ahlinya, keluarganya. Jadi, ahli kan enggak bisa keluar, masuk di situ kan namanya keluarga. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Maka mereka kekal di neraka itu. Ya enggak hidup enggak mati, ya begitu aja. Begitu disiksa, hancur, ditumbuhkan lagi, diadakan lagi, ya. Itu yang paling rendah loh. Paling rendah dan enggak keluar dari neraka. Itu ada di Quran surah ke 4-nya An-Nisa ayat ke 56. Oh, yang tadi yang 87 itu Al-Hijr bukan nama 87, An-Nisa yang 87. Ya, Al-Hijr ayat ke 44, di An-Nisa ayat 56. Coba buka An-Nisa ayat 56. Paling kanan tuh. Ya, 87 betul. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Ada ayatnya? Ya, innal ladzina kafaru tadi tuh. Yang Al-Baqarah 39 kan dibuka dengan wal ladzina kafaru gitu kan? Kadzabu bi ayatina, dijawab oleh Allah yang serendah-rendahnya. Kan kalau kadzabu sudah provokatif tadi, sudah ekstrim dan sebagainya. Ya, kafaru ingkar. Ini yang paling rendah di neraka itu, yang paling rendahnya. Nabi tadi sampaikan la yamutuna fiha wa la yahyaun. Ya, la yamutu wa la yahya. Ya. Jadi ini sudah enggak hidup, enggak mati. Artinya apa? Disiksa sampai habis, sampai gosong, sampai macam-macam, selesai itu dihidupkan kembali. Ya, artinya dihidupkan itu ditata seperti baru lagi, seperti awal lagi untuk merasakan hal yang sama. Maka Allah sampaikan innal ladzina, sungguh aku tegaskan orang-orang yang kafir, mereka ingkar sejak kehidupan di dunia, enggak yakin dengan keadaan yang aku jelaskan tentang akhirat, ya, tentang alam kubur sebelumnya. Ya, innal ladzina kafaru bi ayatina. Baca Al-Baqarah 39, wal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sekarang dikeluarkan dulu yang terendahnya, kadzabunya dikeluarkan dulu, ya. Ditetapkan yang kafarunya dulu, yang kadzabu dihindarkan dulu. Karena kadzabu itu kan sudah ekstrim. Nah, sekarang diambil titik yang paling rendahnya tapi dia kufur. Kadzabunya dikeluarkan, dimasukkan kafarunya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Ya, masyaallah. Allahu akbar. Ini kan yang Al-Baqarah ayat 39, Quran surah 2 ayat 39. Ini kan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ya, tina. Ya kan? Nah, ini kan kita enggak bisa samakan. Jadi ada yang kafaru saja, ada yang kafaru dan kadzabu. Ya, kalau kafaru saja dia ingkar kan dengan Quran, dengan berbagai hal, imannya dia ingkari, sudah. Kan? Nah, ini ada yang kafaru dan kadzabu, sudah ingkar, dia provokatif, dia bertindak ekstrim dan sebagainya. Maka oleh Quran dipisahkan dulu. Nih, yang walladzina kafaru, kafaru saja tanpa kadzabu. Jadi, turunlah Quran surah ke-4 ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina. Tuh. Silakan bandingkan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Yang kafar saja tanpa kadzabu dijawab di Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Golongan yang pertama yang kufur saja, ya, walaupun dia tidak bertindak provokatif, tidak ikut tindakan ekstrim, tapi dia menjaga kekufurannya sampai wafat, tidak beriman. Ya kan? Sudah gitu kan? Maka apa yang terjadi? Walaupun dia dapat masuk ke dalam nar itu, tetap serendah-rendahnya salfanus dihimnaro, ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka. Ya. Nah, cara mencelupkan begini, celupkan seperti begini kan? Kalau bikin teh celupkan begini. Ya, masukkan, angkat kan begitu kan? Ya, enggak dicelupkan kan enggak begitu saja. Celupkan kan celup, angkat. Nah, itu begitu dicelupkan, kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuhnya. Dan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu indera perasa yang paling pekat. Bisa sering mengilustrasikan kalau ada orang dicambuk gitu kan, cambukan pertama sakit rasanya, ke
kedua sakit, dicambuk terus di tempat yang sama sampai kulitnya mengelupas, maka sakitnya akan berkurang. Ya, karena beberapa saraf yang ada di dalamnya itu kan, ya sudah baal istilahnya itu kan, sudah mulai kurang berasa lagi. Ya kan? Tapi kalau dipindah di tempat lain, rasanya akan sakit kembali kan seperti awal. Nah ini diilustrasikan, dimasukkan ke dalam neraka itu oleh Sakamisri Syai. Habis itu semua dengan kulit-kulitnya. Maksudnya habis, terasa sakitnya luar biasa semua. Nanti begitu diangkat lagi, badalnahum juludan ghairaha, dibentuk lagi dengan kulit yang sempurna lagi. Liyadzuqul adzab, supaya antara yang pertama dirasakan itu terus sama dengan yang selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Itu aja. Ya, sekali celup itu seharinya kan 1000 tahun. Berarti kalau 1 detik kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dimasukkan 1 detik saja itu sama dengan 48 hari. Makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutuna fiha wa la yahyaun, itu enggak hidup enggak mati. Artinya udah hancur habis, naik, dihidupin, dibentuk lagi, dibaruin lagi, terus lagi begitu. Selamanya. Khalidan fiha, itu yang paling rendah. Paling rendah. Nah nanti yang paling dahsyat ada kadzabu di mana? Ya, contoh di An-Nisa, kita ambil di surat yang sama saja supaya enggak jauh-jauh buka mushafnya. Ya. Quran surah keempat di ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Quran surah 4 ayat 140. Ya. Sudah? Paling kiri sebelah bawah, persis paling pojok paling bawah kiri. An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, ini kafar, wa yustahza'u biha. Yustahza itu bentuk daripada takdzib. Kan tadi saya katakan yang takdzib itu mendustakan, itu ada langkah provokatifnya, kadang kan mengolok-olok gitu kan, ya kan ada yang bukan sudah dia ingkar, dia mengolok-olok gitu kan, ya ada ngolok-olok aspek tauhid, ngolok-olok masuk ibadah, macam-macam lah gitu, kadang diplesetkan ayat Quran, dan yang paling ekstrim kan yang tadi saya sempat contohkan. Nah itu yang paling rendahnya saya dari sifat takdir itu istihza. Ya, mengolok-olok, merendahkan, ya mengalihkan kepada konteks yang lain dengan tujuan hawa nafsu semata. Perhatikan, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi, ya, an idza sami'tum ayatullahi yukfaru biha, diingkari, kafar, yukfar. Wa yustahza'u biha, ini praktik dari takdir. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Tingkat tertinggi jahannam. Okay? Allah, kalau anda menyaksikan ada orang-orang yang provokatif terhadap ayat-ayat Allah ke Al-Quran, dengan ngolok-ngolok atau yang paling ekstrim macam-macam, udah yang pertama jangan balas dulu dengan tindakan anarkis. Nggak usah anarkis. Ya, gak usah bersikap anarkis dulu, tinggalkan aja, gak usah dikasih panggung. Ya nanti kalau dia merasa sepi, dia ngolok-ngolok pakai di dalam seminar, gak usah ada yang hadir dalam seminarnya, tinggalin aja. Channelnya gak usah diikutin, abaikan aja. Ya, dan hebatnya Quran tuh gini, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia mau balik lagi, paham? Oh gak laku nih, gak punya teman nih, sadar dia, taubat, itu sampai begitu. Jadi jangan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ini sikap provokatif, tindakan memancing amarah dunia saja untuk memberikan satu legitimasi bahwa Islam tuh itu kasar, Islam perusak, macam-macam sebagainya. Provokatif nih. Ya, misalnya ada yang provokatif pembakaran setempat ini, udah enggak usah kita capek-capek keluar, enggak usah mencela ini dan itu. Ya, celaan dalam hati kita tetap ya harus ada, kita enggak suka seperti itu. Tapi harus jeli juga, lihat apakah ini satu pancingan saja, apakah ini kesannya hanya untuk membenarkan bahwa umat Islam ini anarkis gini, nanti muncul video lain lagi, dipotong-potong, musimnya kan begitu sekarang ini. Ya kan? Udah, gak usah terlalu repot, macam-macam. Secara diplomasi, bagus nih. Ya, pemerintah sudah diplomasi lewat Kemlu tentang kejadian yang kemarin di Swedia misalnya kan, beberapa ke tempat-tempat lain. Ya, secara diplomasi, sampaikan, karena umat Islam terbesar kan di sini. Apa reaksi umat Islamnya? Gampang aja, udah tinggalin. Tinggalin itu, termasuk tinggalkan semua hal-hal yang terkait dengan itu. Pemerintah yang bersangkutan misalnya, mengakomodir itu. Bahkan memberikan hak untuk itu, ya sudah. Kalau itu keputusan dari mereka, sudah yang terkait dengan mereka, boikot oleh umat Islam. Tinggalkan kan tinggalkan, produknya nggak usah dibeli, nggak usah dipakai. Ya, nanti kalau udah itu ditinggalin, kita nggak usah reaktif. Nggak usah pakai aja. Ini produknya, ini negara mana nih yang melakukan itu? Oh ini, dia melindungi nggak? Kalau dia menghukum, berarti benar tindakan. Tapi kalau difasilitasi, udah, berarti membenarkan nih. Udah produknya nggak usah dibeli. Ya, dari makanan, dari produk ini, dari tokonya, dari retailnya, tinggalin aja.
Ya, ada di kita enggak di Indonesia? Oh, ada. Udah umat Islamnya konsisten. Enggak usah dicelang, enggak usah diapa-apain, jangan dibeli. Boikot semuanya, tinggalkan. Ya, udah selesai. Aku tinggalkan ini, selesai. Nah, ini dampaknya seperti ini. Sehingga mereka merasakan

Ya, tadi kafaru wa kadzabu. Ada yang ingkar dan provokatif ekstrim, atau yang kedua munafik. Ya, dia ada yang mengaku muslim, mengaku di lisannya, tapi memang profesi yang dia pilih bekerjanya selama berkehidupannya seperti itu. Nanti orang-orang demikian ditempatkan ke tempat yang paling dahsyat. Di narnya apa itu jahannam. Ya, bahkan nanti kalangan munafikin itu tempatnya yang terdalam, karena dia mengaku muslim tapi menjelek-jelekkan agamanya sendiri. Bahkan juga bukan cuma menjelekkan, dia menista Qurannya sendiri. Yang dia yakini gitu kan, ya, tapi keyakinannya itu cuma keyakinan artifisial saja, pura-pura saja. Maka apa yang terjadi? Ya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sungguh orang-orang munafik itu ada tempatnya yang terdalam. Makanya didahulukan sebelum kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Munafik, kafir. Fi jahannam jami'a. Fi jahannam. Nah, ini jawaban dari apa yang disampaikan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya kan? Nah, di tempatnya di neraka ini golongannya. Lalu bagaimana dengan golongan yang beriman, ya, tapi dia juga tidak mengimplementasikan imannya dengan baik. Artinya masih, ya, sholat tapi maksiat, ya, STMJ kan, sholat terus maksiat jalan, gitu kan. Ya, kemudian apalagi misalnya, ya, ada yang masih korupsi, sudah juga disadarkan, diketahui, dihukum, ya, masih juga korupsi juga misalnya, atau masih mengendalikan dengan cara yang gak benar, udah narkoba, Allah sayang-sayang tuh ditangkap, diperbaiki, direhab ini, ya, di lapas masih mengendalikan lagi misalnya macam-macam tuh, sampai dia wafat gak tobat misalnya, misal yang seperti itu, ya, dalam sisi ini bagaimana kalau dia mengaku muslim tapi dia tetap bermaksiat dan sebagainya, jangan disalahkan keislamannya. Saya sering katakan, kalau peci gak masuk kepala, jangan dipotong kepalanya, sesuaikan pecinya. Jadi jangan diukur dengan, ya, orangnya, diukur dengan praktek ajarannya, bagaimana mempraktekannya, ya kan. Ya, ajaran Islam itu benar, simbol-simbolnya aja kan simbol kebenaran, simbol kebaikan. Buktinya apa? Penjahat itu kalau seburuk-buruknya tetap kalau pas masuk persidangan pakai peci kalau laki-laki, pakai jilbab kalau perempuan. Itu menunjukkan fitrah bahwa apa? Jilbab membawa kebaikan, peci membawa kebaikan. Cuman orang yang tidak baik. Itu problemnya. Ya itu yang kadang-kadang bikin sebel gitu kan dalam konteks tertentu. Kalau tobat ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang sifat untuk mencari iba dari hakim atau menarik perhatian, tapi sekaligus membuktikan fitrah. Bahwa pada fitrahnya itu cenderung pada kebaikan. Itu poinnya gitu kan. Nah, nanti ada yang mengolok-olok pada konteks itu, diolok-olok dan sebagainya. Maka bagaimana jika ada orang muslim, Islam bermaksiat seperti itu? Nanti ditimbang di akhirat. Ya, kalau misal 40,99 itu kan ini amal baik. Tapi 50,001 itu amal jelek. Jadi solehnya 49,99 itu sudah plus dapat macam-macam. Ditambah sunnah, tambah segala rupa gitu kan. Dan kurang layak dapat nilai-nilai kebaikan yang lain, maka berlaku keadilan Allah. 0,01-nya harus dibersihkan dulu. Maka apa komen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, walakinna aqwaman asabathum an-nar bi khatayahum aw bi dhunubihim fa amatathum imatatan hatta idza saru fahman udhina fi syafaati. Ada golongan orang-orang yang beriman tapi di dunianya banyak berbuat maksiat, banyak salah, banyak mengumpulkan dosa dan enggak sempat mentaubati itu. Ya, cuma ada bekal ya keimanan di dalam yang pernah dipraktekkan beberapa dalam kehidupan, pernah sholat, pernah macam-macam, terus berlumur maksiat, gak sempat tobat, dia meninggal. Maka dicuci dulu tuh keburukannya itu. Jadi kalau yang tadi itu yang tidak beriman dan tidak beriman provokatif itu abadi, gak hidup, gak mati. Kalau yang ini dihukum di neraka sampai wafat. Sampai habis maksudnya. Yang tadi dicelupkan, dicelupkan juga nih. Celupkan sampai apa? Hatta idza saru fahman, sampai gosong kayak arang. Jadi setelah gosong kayak arang, selesai itu. Meninggal segala rupanya. Udhina fi syafaati, maka izinkan mendapatkan syafaat. Diizinkan, kata Nabi, mendapatkan syafaat. Allah nanti perintahkan. Nanti kan sangat viral sekali di hadis muslim. Di hadis syafaat kan di akhir itu ada. Ya, ketika Nabi sedang sujud mohon kepada Allah kan. Ya, kata Allah SWT menyatakan dalam hadis kutsi, idfa raksak, sal tu'ta. Ya, Nabi Muhammad SAW angkat kepalamu dari sujud. Engkau minta, engkau akan diberi. Maka Nabi meminta syafaat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk bagian dari yang mendapatkan syafaat itu. Makanya rajin salawat. Ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Rajin salawat. Malam Jumat, tiap hari, tiap waktu, rajin salawat. Ya, rajin salawat setidaknya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sekaligus pembahasan malam ini
memberikan kepada kita penjelasan yang utuh bagaimana Islam memberikan pedoman kehidupan yang sangat tuntas.

0: komprehensif, holistik, semua aspeknya dibahas. Ini menunjukkan kebenaran dalam ajaran Islam, kebenaran konsep-konsep juga, baik itu konsep ketuhanan, konsep ibadah, muamalah, interaksi sosial, sampai konsep kehidupan. Menunjukkan sisi kebenarannya tinggal kembali kepada kita masing-masing. Dan elegannya pun dalam konteks kita beriman dan yakin itu, tetap kita diminta oleh Quran untuk toleran satu dengan yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Menghormati apa yang orang lain yakini. Tidak perlu memaksakan, silakan orang bertanya, jelaskan. Ya, kemudian saling berargumentasi dengan cara yang baik, tidak saling mencela. La ikraha fid din, bahkan tidak ada paksaan. Jangan pernah memaksa orang, hanya menjelaskan. Ya, itu satu hal yang sangat indah yang bisa kita dapati, dan tinggal kita mempraktikkan dalam kehidupan itu semua. Ini yang bisa kita bahas, teman-teman sekalian, di pertemuan malam hari ini. Terima kasih doa-doanya. Alhamdulillah berikan kekuatan untuk bisa mengajar malam hari ini. Semoga Allah sehatkan kita semua. Yang kedua, saya selalu mengupdate bahwa alhamdulillah masih ada kesempatan untuk berwakaf menyempurnakan pesantren. Ini di akhir-akhir finishing kita untuk tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu ada 12 bangunan dibangun bersamaan. Untuk langkah awal kita bisa menggunakan itu semua. Insya Allah teman-teman sekalian masih ada peluang. Teman-teman yang ingin berwakaf bisa disalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI nomor 111 3x1 ya. Ya, yang malam ini ingin langsung atau ingin mencatat silakan 111 3x1 nya, kemudian 4 4 4 4 4x4 nya, lalu 142 111 4 4 4 4 142 atas nama Mahad Islam Rafi Akhir. Di atas nama Mahad Islam Rafi Akhir. Dipersilakan teman-teman, itu wakaf ya, bukan donasi. Saya tidak pernah minta donasi. Wakaf itu artinya peluang ibadah. Siapa yang ingin ibadah lewat harta, yang semua hasil dari itu diwakafkan. Diwakafkan, dimaukufkan, diberhentikan, semua kepemilikannya diserahkan kepada Allah. Jadi hanya Allah yang memiliki, kita kemudian mengelola itu semua dengan cara yang benar dan diniatkan ibadah. Maka semua lahannya enggak ada yang memiliki. Ya, adidayat tidak, semua tidak ada, termasuk juga bangunannya, kita serahkan lillah, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang kedua juga saya menegaskan kembali apa yang telah saya sampaikan, teman-teman mesti berhati-hati. Satu, jika ada yang menyampaikan kepada Anda peluang-peluang untuk mengundang, misalnya saya pribadi, untuk mengisi di tempat manapun, baik di dalam ataupun di luar negeri, saya tidak memiliki agen apapun. Hati-hati teman-teman sekalian, saya tidak memiliki agen apapun. Jadi kalau ada yang menawarkan jasa ini, apalagi yang meminta materi tertentu, abaikan saja. Ya, teman-teman yang ingin menyampaikan undangan atau apapun kami mengajar, sampaikan lewat Ahyar Center saja. Di Ahyar Center, biasanya kami bikin jadwal setahun sekali dari Oktober ke depan. Langsung ke Ahyar Center saja, itu deskripsi nanti ada nomornya. Teman-teman kontak ke situ aja, dan gak ada satu kali pun hal-hal terkait dengan permintaan materi ini dan itu. Ya, gak ada. Gak ada tarif, gak ada minta ini itu, gak ada sama sekali. Ya, jadi teman-teman sampaikan, kalau saya sehat, waktunya pas, saya datang. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu ya, kalau ada agen-agen tertentu atau apa, karena ada beberapa kasus yang saya perhatikan demikian. Bahkan saya kemarin audit juga beberapa yang saya lihat, ternyata ada beberapa pihak yang ketika saya datang, saya cek itu ada yang mengatasnamakan surat, bahkan bawa stempel, bawa ini itu, dan itu tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali menawarkan jasa ini harga sekian, na'udzubillah min dzalik, itu dosanya berlipat tuh. Ya, pun yang kedua itu terkait dengan produk-produk ya, yang tiba-tiba ada video-video saya yang terkait dengan itu juga saya harapkan tuh segera bertobat, segera diperbaiki, yang gak baik yang seperti itu berjualan demikiannya, yang ada buku tentang sholat tuh, entah karangan siapa atau penerbitnya dari mana, ya hati-hatilah, ya, hati-hati yang dilakukan tidak berkah tuh ya, rezeki yang didapatkan haram, ya, hati-hati, ya, saya kasihan saja untuk mengingatkan, karena rezeki Allah sudah bagi, gak akan pernah kekurangan, jadi kalau ada yang baik, cari dengan cara yang baik. Ya, saya cuma kasihan, saya tidak dirugikan ya, kecuali konteks hukum positif. Ya, saya hanya kasihan karena itu saya mengingatkan. Dan dampaknya ke kami, kadang-kadang ditanyakan, ada yang konfirmasi, saya sudah beli buku Ustaz yang ini, padahal saya tidak pernah menulis tentang itu, yang terkait dengan sholat, masih kami rumuskan karena banyak sekali yang kami sampaikan. Ada buku lain yang pengarangnya entah siapa, kemudian dikonfirmasikan, ada yang tanya ini itu, saya tidak bertanggung jawab dengan itu. Karena saya masih lihat ada videonya di YouTube itu ya, beberapa video-video dengan akun-akun yang berbeda. Ya, taqillah, taqwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya itu teman-teman sekalian, terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah himpun kita dalam kebaikan, rahmati kita, sayangi kita, maafkan saya belum bisa berbuat banyak, dan mohon maaf juga kalau belum konsisten dengan baik mengamalkan apa yang saya share atau saya ajarkan. Semoga teman-teman berkenan memaafkan dan memohonkan ampunan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dalam kebaikan dan mengampuni hal-hal kurang yang boleh jadi masih tampak pada diri saya. Terima kasih banyak. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman yang rekam yang semuanya. Semoga Allah berikan pahala berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Mendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

pendengar. Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah Alhamdulillah.

Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Nyindir nih. Ustaz Somad ceramah ngambil amplop. Saya enggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer ke rekening. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Dah, pelajaran pertama. Dua, sampai di Badar perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsi na alfi dinarin zahabiyin. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum. Buku ini pemenang Nobel Sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50 ribu keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50 ribu keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus 5/5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50 ribu keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya kalaulah alumni Al-Qur'aniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insyaallah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya. Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tony, Tini dan Tony bisa bekerja sama? Enggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50 ribu keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab, 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nangkap ya.

0: Syekh Al-Qoyyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dunnun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu. Itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya. Bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

101 Kumamba. RDSFM. RDSFM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang isinya, sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal itu tidak akan bisa ia dapatkan, dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan. Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat, dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat. Janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia, dan jadikanlah semua pikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang, dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya. Tetapi bagikan seorang tukang bangunan yang membangun, setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. Saudaraku tercinta, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam, dan seyogyanya seseorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Dalam keadaan tersebut dia harus selalu merasakan kegalauan dan sibuk karenanya. Kegalauan yang kedua, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Kegalauan yang ketiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa mendatang. Kegalauan yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan 2 tempat untuk manusia pada hari kiamat, tetapi dia tidak mengetahui kemanakah dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Kegalauan yang kelima, dia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau membencinya. Siapa yang merasa galau dengan 5 hal di atas dalam kehidupannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tertawa. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, berapa jarak antara kalian dengan mereka orang-orang salih? Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka meninggalkannya, dan dunia meninggalkan kalian, tetapi kalian terus mengejarnya. Seakan-akan engkau tidak mendengar berita orang-orang terdahulu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh zaman terhadap mereka yang ada. Jika engkau tidak tahu, maka itu semua adalah rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh angin dan hujan. Demikianlah mereka semua telah berlalu, dan orang-orang yang ada sekarang ini berlalu, sehingga mereka semua kelak dikumpulkan. Sampai kapan engkau tidak bangkit, sedangkan waktu yang ditentukan telah dekat, dan sampai kapan bendungan di dalam hatimu tidak terbelah? Sungguh, engkau akan bangkit ketika semua penutup telah terbuka, dan engkau akan mengingat kata-kataku ketika tidak bermanfaat lagi apa yang engkau ingat. Saudaraku, lihatlah orang yang mendapatkan dunia dan perhiasannya. Apakah dia pergi dengan membawa selain amal dan kafan? Al-Hasan Al-Basri, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita. Beliau rahimahullah berkata, aku mendapati suatu kaum, para sahabat Nabi, dan bersanding dengan beberapa orang dari mereka. Mereka sama sekali tidak merasa senang dengan dunia yang didapatkan, dan sama sekali tidak mengejar dunia yang lari dari mereka. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Bahkan, salah satu di antara mereka hidup selama 50

agar amal itu diterima. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka perasaan sedih selalu menghantui. Dan mereka pun terus memohon kepada Allah agar diampuni. Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah sebagai kasih sayang dan karunia bagi mereka. Pendengar, di manakah kita di antara mereka? Engkau menyambungkan dosa dengan dosa dan berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan ahli ibadah dengannya. Dan engkau lupa, sesungguhnya Allah mengeluarkan Adam darinya menuju dunia hanya karena satu kesalahan, dosa. Pendengar, saudara-saudaraku, mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan menjauhi segala kekeruhan, inilah keadaan kita. Adapun keadaan Abu Darda, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau dalam ungkapannya, "Aku mencintai kefakiran karena kerendahan hatiku kepada Allah. Aku mencintai kematian karena kerinduanku padanya. Dan aku mencintai kondisiku dalam keadaan sakit sebagai penghapus atas dosa-dosaku." Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 100% Kumamba. RDSFM.
1: Saya pernah membaca satu kisah yang viral, dan kisah ini akhirnya membuat saya membedah di dalam kitab. Kisah viral ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sebelum COVID. Ada satu kisah seorang perempuan yang merupakan satu wanita yang selalu berada di dalam rahim parti setiap malamnya. Satu waktu mengalami depresi, frustasi dengan kehidupan parti-partinya setiap malam. Akhirnya dia datang ke masjid karena niatnya dia ingin mendapatkan ketenangan, karena dia sering melihat kok orang datang ke masjid tenang ya. Karena beliau datang dari keluarga yang betul-betul awam, kalau kita sering menyebutnya dengan keluarga abangan, maka beliau datang ke masjid dalam kondisi sebagaimana pakaian yang beliau kenakan ketika parti-parti masuk ke area masjid. Kalau tidak salah berita viralnya ini masjid di Bekasi, tapi saya tidak tahu di masjid yang mana. Jangan salahkan orang Bekasi. Orang Bekasi tidak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang membuli Bekasi. Beliau datang ke salah satu masjid di Bekasi, dan ketika datang ke masjid Bekasi dengan pakaian yang selalu beliau kenakan dalam kondisi parti-parti, pada saat itulah ada beberapa orang yang ada di masjid tidak nyaman dengan kedatangan beliau. Dipandangi dengan begitu tajam, lalu seakan-akan beliau ditelanjangi dalam setiap pandangan itu, dan cenderung dibentak-bentak karena seakan-akan orang yang di masjid merasa wanita ini menghina masjid ketika datang dengan pakaian semacam itu. Padahal dia tidak bermaksud untuk menghina masjid, karena memang beliau tidak tahu apa yang harus beliau kenakan ketika datang ke masjid. Maka Masya Allah, ketika datang ke masjid, akhirnya beliau tidak nyaman ketika menanyakan tempat wudhu, ketika menanyakan tempat sholat, ketika menanyakan di mana mukena. Maka ternyata beliau tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Dan beliau tidak lama setelah itu keluar dari masjid dan akhirnya datang kembali ke diskotik tempat biasanya beliau mengadakan parti-parti. Ketika pertama kali dia datang ke diskotik yang sudah beberapa hari beliau tinggalkan, baru saja masuk, bartender itu kenal dengan beliau, menyambutnya dengan ramah, memberikan kepadanya minuman opening ketika dia baru datang ke diskotik, dan malam itu bartendernya itu sangat lembut sekali. Sudah, minuman ini gratis untuk kamu. Dan akhirnya dia betul-betul

bisa mendapatkan ketenangan di tempat itu walaupun hingar-bingar musiknya itu sangat luar biasa. Kisah ini langsung ditulis oleh beliau dan tulisan ini sempat viral kalau Bapak dan Ibu pernah membaca. Ada ribuan orang yang komen. Maka di antara quote yang beliau tekankan di situ adalah, saya datang ke masjid tapi saya tidak mendapatkan penerimaan padahal saya sedang butuh dengan Allah. Tapi ketika saya datang ke diskotik, bartender malah menyajikan kepada saya minuman-minuman yang sebenarnya sedang saya hindari. Tulisan ini walaupun sudah cukup lama, tetapi tetap relevan pada kehidupan hari ini. Yang benar itu harus baik, tapi yang baik juga harus benar dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan kebenaran di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Kehidupan hari ini adalah kehidupan materialisme dan kapitalisme. Dan ini dua penyakit yang sangat merongrong keimanan dan keimanan dan ketakwaan kehidupan seorang muslim. Materialisme bukan sekedar paham, kapitalisme bukan sekedar paham. Tapi materialisme dan kapitalisme itu merupakan sebuah penyakit yang merongrong keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Tidak ada obat ketika zaman sudah terbentuk dengan materialisme, kapitalisme, kecuali tidak ada imun yang harus kita tingkatkan kecuali adalah kesyukuran. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi. Ada tiga fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal. Dan fitnah ini pasti ada dan tidak mungkin skip dan tidak mungkin terabsen dalam kehidupan manusia sebelum munculnya Dajjal. Yang pertama ada namanya fitnatu akhlas, yang kedua fitnatu sarra', yang ketiga fitnatu tuhaimah. Yang pertama itu fitnah pertikaian dan perpecahan. Dan hari ini kita pun sudah mendapatkan pertikaian dan perpecahan. Baik dalam bentuk kita bernegara, sudah terjadi polarisasi. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah kembalikan negara ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ataupun teleporisasi dalam kehidupan kita ketika kita bermasyarakat, di dalam kita mengikuti agama, bahkan juga terjadi friksi dan pertikaian dalam tingkat yang paling kecil, milieu keluarga. Makanya kita mendapati itulah yang disebut dengan fitnatu akhlas, fitnah pertikaian. Tidak mengherankan kalau angka perceraian semakin tinggi. Yang kedua, fitnatu sarra'. Fitnatu sarra' itu fitnah melimpahnya harta di mana-mana. Sehingga akhirnya padang pasir lalu mengeluarkan emas dan barang-barang berharganya. Semuanya dimudahkan dalam masalah harta sehingga akhirnya terbentuklah paham materialisme dan kapitalisme. Yang ketiga nanti fitnah tuhaimah. Dan fitnah ini pun sudah nyata kita dapatkan. Kita begitu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya di dalam kebenaran dan bukan hanya di dalam agama. Bahkan kita membedakan mana barang yang ori dan mana barang yang kawi saja susah. Bukan hanya membedakan barang, membedakan laki atau perempuan saja sekarang susah. Kita sangka laki, tapi perempuan. Kita sangka perempuan, ternyata laki. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan fitnah duhaimah. Makanya kalau kita melihat kuning, yang kuning belum tentu emas kalau di fitnah duhaimah. Kita jangan berdebat, itu kuning, emas, enggak, itu kotoran, enggak, itu emas, enggak, itu kotoran. Hanya ketika dipegang, nah itu kan kotoran, nah itulah fitnah duhaimah. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya pada kehidupan ketika fitnah ini bertubi-tubi datang pada kehidupan kita, maka tidak ada sikap bagi kita kecuali bersyukur. Karena sesungguhnya materialisme, kapitalisme yang sering kita jumpai, terkadang menjadikan kita, imun keimanan kita menjadi turun. Akhirnya kita melihat suami kita dengan pandangan negatif. Akhirnya melihat istri kita dengan kita bandingkan dengan orang yang pernah kita jumpai. Dan itu tidak ada kata akhirnya dan tidak ada kata finishnya. Apa perkara yang bisa menjadikan kita meningkat imun kita di tengah zaman kapitalisme dan materialisme? Maka sesungguhnya tidak ada yang paling kita hadapi kecuali adalah kesyukuran kita. Kita bersyukur kepada Allah, syukur itu akan menjadikan kita tenang dan bersahaja di dalam kehidupan. Syukur itu menjadikan kita tidak ngoyo, walaupun tetap kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi tetap bersahaja. Kesyukuran itulah yang mahal, karena kesyukuran itulah yang menjadikan kita tetap bersahaja, walaupun tetap
kita memiliki cita-cita yang tinggi. Orang mukmin selalu bersahaja dalam setiap urusannya. Mereka tidak akan memiliki ambisi kecuali dalam kehidupan negeri akhiratnya. Makanya kita tidak memiliki sikap kebersahajaan kita di dalam kehidupan sampai betul-betul ketika kita senantiasa memiliki kesyukuran di dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan hidup itulah yang harus kita sikapi dengan syukur supaya kita tidak ngoyo ketika kita ingin sesuatu. Kalau zaman sudah termasuk di dalamnya fitnatu sarok, kalau zaman itu sudah betul-betul materialisme, maka dampaknya, kata sebagian ulama, maka yang akan laris itu adalah orang itu tidak pernah mau bersabar di dalam menunggu rezeki. Akhirnya, di antara dosa yang paling banyak, kalau orang itu sudah berada pada zaman yang disebut dengan fitnatu sarok, orang itu tidak akan pernah menikmati proses kecuali mereka memotong kompas. Dan dua dosa yang paling banyak sebelum munculnya Dajjal apa? Bapak dan Ibu tahu? Dosa yang paling banyak pada zaman sebelum munculnya Dajjal itu ada dua. Dosa zina dan dosa riba yang paling mendominasi. Kenapa dosa riba dan dosa zina? Dosa zina itu karena orang tidak mau bersabar terhadap ketentuan akad yang telah ditentukan waktunya dalam takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dosa yang kedua, dosa apa? Yaitu dosa riba, ketika orang tidak sabar menunggu setiap tetesan rezeki yang Allah putuskan kepadanya. Makanya perkataan Nabi sangatlah bersahaja ketika Nabi mengatakan, janganlah lambatnya satu rezeki membuatmu memotong kompas untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Dan itu yang kita akan jumpai sehari-hari. Makanya saya ingin menyampaikan teguran untuk saya. Bapak dan Ibu, kalau akan membeli rumah, lalu tawarannya kan dua. Kita nabung sesuai dengan kemampuan kita, atau kita memakai cara riba. Akhirnya ada yang memakai cara riba. Rumah ini akan dibeli dengan cara riba 15 tahun. Akhirnya keluarga kecil itu mencicil riba setiap waktunya. Padahal hitungan riba itu tidak ditentukan dalam hitungan volume dinar. Tapi hitungan riba dihitungnya dengan volume dirham yang jauh lebih murah daripada dinar. Kalau satu dinar 11 juta hari ini, kalau dirham itu seharga sekitar 500-an. Orang itu kalau sudah ngambil riba, hitungan kapan itu sudah terkena dosa. Tidak dihitung pada volume dinarnya, tapi dihitung pada dirhamnya. Kalau sudah mencapai dirham, hitungannya sudah berjalan dosa besarnya. Ada rumah 10 juta, ada rumah 15 tahun. Akhirnya dia mencicil dengan riba, dan setelah 15 tahun, akhirnya rumah itu kebeli. Sebenarnya di dalam akidah dan keimanan, rumah itu sebenarnya sudah Allah tetapkan untuknya semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena dia tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan untuk menunggu sabar, akhirnya dia mengambil dengan jalan kompas, dia mengambil jalan riba. Dan ketika dia mengambil jalan riba, rumah itu pun juga menjadi miliknya, tetapi dia akan bertanggung jawab dengan hitungan dosa ribanya per dirhamnya, bukan per dinarnya. Kalau rumah itu harganya 2 miliar, maka dibagi dengan hitungan 1 dirhamnya itu berapa. Dan itulah kelipatan dari dosa ribanya. Dan itu mengerikan sekali. Dan itulah yang terjadi ketika kita akhirnya tidak bersyukur. Akhirnya apa? Dua dosa yang akan sering terjadi kalau orang tidak bersyukur. Dia banyak zina, dan banyak orang menggampangkan masalah riba. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kita terhindar dari zina, semoga kita pun terselamatkan dari riba. Karena sesungguhnya riba itu merupakan dosa yang tidak bisa dipandang dengan pandangan yang salah. Saya kenal kok orang yang makan riba baik-baik saja. Dosa riba tidak pernah diterjemahkan dengan kasus baik-baik saja yang kita jumpai dari orang lain. Dosa riba harus dikembalikan sesuai dengan perkataan Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan kita menata kesyukuran kita. Kalaulah lambatnya rezeki datang kepada kita, maka janganlah kita memotong kompas dengan kita melakukan perkara riba ketika kita tidak bersyukur kepadanya.
Semoga Allah menuntun kita, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Bukan kita, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita pasti dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak dan Ibu, keluarga besar Syamila dan keluarga Plita, tahukah kita bahwasanya tidak ada yang paling kita inginkan di dalam langkah kehidupan kita ketika berjalan pada kehidupan kecuali kita menjadi penghuni surga? Karena penghuni surga itu puncaknya seseorang mendapatkan rezeki terbaik. Kalau kita hanya mendapatkan rumah itu dunia, tapi kalau kita sampai mendapatkan surga itu rezeki, makanya dunia dan rezeki itu beda. Saya kalau berdoa untuk anak saya, ini subjektif saya, boleh diikuti, boleh enggak. Saya enggak pernah meminta kepada Allah, ya Allah banyakkanlah dunia untuk anak saya, enggak. Sederhanakanlah dunia anak saya, tetapi limpahkanlah rezeki selapang-lapangnya. Karena rezeki itu lebih tinggi daripada dunia. Dan sesungguhnya ketika kita pada perjalanan kita, rezeki terbaik kita itu adalah surga. Sebagaimana di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-11. وَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَأْمَلْ صَالِحَ يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Siapapun yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di dalamnya banyak kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dia kekal di dalam surga itu. Maka Allah lalu berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-11 sebagai closingnya, itulah rezeki terbaik pada kehidupan manusia. Karena semuanya kita ingin mendapatkan surga. Dan mendapatkan surga itu bukan aib. Sebagaimana kata orang-orang yang tidak punya ilmu yang mengatakan, jangan beramal karena surga. Kita itu disuruh sama Allah sendiri supaya kita beramal mendapatkan surga, karena surga itu rahmatnya Allah. Saya pernah ditegur sama anak saya dengan teguran lembut, tapi tidak secara langsung. Pagi-pagi ketika lagi semuanya dalam kondisi krodit, anak saya ada yang sedang bercermin di depan cermin bersama saya. Anak saya berkata kepada saya, "Bi, tolong doakan saya menjadi ahlul ilmi ya." Saat itu saya berkata, "Amin, insya Allah kamu menjadi ahlul ilmi." Saya dekap. Tapi tidak sampai beberapa detik, tiba-tiba dia merevisi permintaannya. Enggak jadi deh. Enggak jadi ahlul ilmi. Seketika saya kaget. Dan saya berdebar-debar. Jangan-jangan dirubah pengen menjadi petugas pemadam kebakaran ini. Karena dulu waktu kecil dia suka sekali dengan pemadam kebakaran. Saya tidak tahu ya kenapa rata-rata anak kecil itu suka dengan pemadam kebakaran. Semoga para petugas pemadam kebakaran dapat banyak keberkahan. Yang amin kan berarti keluarganya ada yang petugas kebakaran. Maka ketika pada saat itu langsung saya kaget. Lah pengen jadi apa kok enggak jadi? Anak saya belum genap 9 tahun lalu berkata, "Saya pengen nanti menjadi ahlul jannah." Saya tanya kembali, kenapa pengen jadi ahlul jannah? Karena yang ahlul ilmi belum tentu menjadi ahlul jannah. Itu saya ditegur. Tapi dari situlah akhirnya kita bisa mendapatkan bahwasanya puncak tertinggi ketika kita mendapatkan rahmat adalah ketika kita menjadi ahlul jannah. Dan itu merupakan permintaan Nabi setiap waktunya, ketika Nabi selalu meminta diberikan surga Firdaus. Makanya maaf sekali. Tidak betul kalau ada orang mengatakan, tidak apa-apa saya di neraka selama saya mendapatkan ridhonya Allah. Ya tidak bisa. Wong ridhonya Allah tidak pernah ada di dalam neraka. Ketika kita paham bahwasanya surga itu merupakan puncak tertinggi yang kita harapkan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ada tiga hal yang paling kita nantikan kalau nanti kita berada dan menuju kepada surga. Ada tiga perkataan dalam opening ceremony ketika seseorang itu akan menuju kepada surga yang paling kita harapkan. Semoga kita termasuk salah satu yang mendengar panggilan itu pada indahnya seremonial ketika para malaikat menyambut para penghuni surga. Ketika mereka sudah selamat melewati sirat dan ketika sudah kumpul di tempat yang bernama kontoroh. Bapak Ibu tahu kontoroh? Kontoroh itu tempat yang lapang di depan surga. Di depan delapan pintunya ada sebuah tempat yang lapang yang bernama kontoroh.
Pada tempat itulah nanti para malaikat melakukan seremonial untuk menyambut para penghuni surga. Dan ada tiga panggilan yang paling kita nantikan di antara deretan ayat dan hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling kita nantikan kalau nanti kita termasuk di antara penghuni surga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika malaikat lalu memberikan salam opening seremonial kepada manusia yang beriman, yang menepati janjinya kepada Allah. Ketika malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran yang pernah kalian lewati ketika dalam kehidupan di dunia. Sesungguhnya kesabaran kalian menjadikan kalian menjadi penghuni surga. Ini ucapan yang pertama. Makanya akhirnya semua orang nanti betul-betul merasakan gegap gempita, kegembiraan ketika memasuki surga. Kenapa? Seluruh kesabarannya sudah ditinggalkan di dunia. Dan yang tertinggal hanyalah kesyukuran pada apa yang Allah janjikan pada kehidupan di surga. Makanya Bapak dan Ibu tahu kenapa kita kalau meninggal dunia, kalau orang beriman disebutnya mustarih, orang yang istirahat karena ketaatan panjang yang telah dilewati. Bapak dan Ibu tahu kenapa kita ketika baru meninggal dunia, apa kegiatan orang di dalam kubur? Kegiatan orang di dalam kubur itu adalah tidur sebagaimana pengantin baru. Kenapa? Kenapa orang baru meninggal dunia kok tidur? Di dalam hadis yang sahih, itu bukan hanya sekedar kita baca hadisnya, tapi coba ulik maknanya itu apa? Kenapa kita kalau baru meninggal dunia di dalam kubur? Kegiatan penghuni kubur kalau dia mendapatkan kenikmatan itu cuma tiga. Melihat surga, tidur sebagaimana pengantin, dan reuni kecil dengan anggota keluarganya yang lebih banyak. Kalau saya meninggal dunia, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, saya ketemu dengan bapak saya ketemu dengan ibu saya ketemu dengan kakak saya. Kalau semuanya sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Dan kenapa di antara tiga kegiatan itu salah satunya adalah tidur? Karena ingin memberitahukan kepada kita seakan-akan secara tidak langsung. Allah tahu kamu lelah, Allah ngerti kamu letih. Makanya ketika meninggal dunia, tidur dulu, istirahat dulu. Kan bangunnya kamu jam 3, kamu nutup aurat, kamu jaga diri yang haram, lelah. Makanya ketika meninggal dunia, salah satu menunya tidur sebagaimana pengantin. Makanya ucapan malaikat yang pertama kali kita dengarkan adalah Salamun alaikum bima sabartum. Maka sesungguhnya nanti akan mendapatkan ucapan itu. Makanya nanti kalau akhirnya sudah mendapatkan ucapan itu, kita diberhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ucapan kedua yang akan kita nantikan ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu ketika ucapan malaikat dan ucapan Allah ketika menyambut manusia yang beriman ketika memasuki surga itu apa? Ucapan malaikat itu mengatakan adalah udkhulul jannah antum wa abaukum. Yaitu ketika para malaikat itu mengatakan kepada orang yang beriman, masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu yang paling kamu kasihi dan paling kamu cintai. Maka itu ucapan kedua yang paling kita rindukan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Makanya sesungguhnya ada orang tua nanti yang mereka itu memasuki surga bukan hanya karena sholatnya semata, bukan hanya karena puasanya semata, tapi banyak orang tua yang nanti memasuki surga karena dia mendapatkan syafaat dari kehidupan putra putri tercintanya yang telah dia didik menjadi jejak kebaikan yang menyusulkan dia kepada kebaikan akhirat. Makanya nanti maaf ya, kalau anak kita sholih dan anak kita sholihah, lalu dia lebih dulu menuju ke surga dan kita naudzubillah min dzalik ketinggalan di belakang karena audit kita cukup panjang di dalam dosa dan kemaksiatan, anak kita di depan pintu surga tidak akan mau masuk surga sampai akhirnya menunggu kita untuk memasuki surga. Dan anak-anak itu yang akan memberi syafaat kepada kita supaya kita pun dikumpulkan bersama mereka di depan pintu surga. Kalau sudah nyusul anaknya yang soleh itu, barulah Allah nanti berfirman, udkhulul jannah antum wa abaukum. Masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tuamu ketika memasuki surga. Dan akhirnya bergandengan, dipegang tangan bapaknya, dipegang tangan ibunya, dan akhirnya bareng-bareng ke dalam surga. Yang paling indah itu apa?
bapak ibu kita menjadi sebab syafaat orang tuanya, kakek nenek kita, dan kita pun menjadi sebab syafaat untuk orang tua kita. Itu yang paling indah. Itulah kenapa di dalam kehidupan kita berkeluarga, bertemu kembali di akhirat. Ucapan yang ketiga, yaitu ucapan yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Ketika kita mendapati salah satu perkataan malaikat, ketika malaikat menyambut para penghuni surga, ketika sudah ada kabar keselamatan, ketika yang kedua kita dimasukkan ke surga bersama dengan orang tua kita, yang ketiga adalah ucapan yang paling indah. Dan itu relate dengan kehidupan kita ketika memiliki pasangan. Apa yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf 70? Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama dengan pasangan-pasangan yang kalian cintai dan kalian kasihi, tuhbarun, dalam hati dan dalam kondisi ketika kalian itu digembirakan. Sehingga nanti kalau pasangan suami istri sudah masuk ke surga, begitu bergembira sekali. Kenapa ada kondisi dan keadaan yang disampaikan oleh Allah dengan kata tuhbarun, digembirakan? Karena nanti kalau seorang keluarga sudah memasuki surga, tidak ada perselisihan sedikit pun ketika sudah di surga. Makanya akhirnya apa kenikmatan keluarga ketika ketemu kembali di surga? Bukan kenikmatan biologis, tapi kenikmatan tertinggi ketika suami istri dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu, kenikmatan tertingginya apa? Mengobrol. Tidak ada habisnya dari pagi, siang, sore, tanpa terputus. Kalau kita hari ini kan ngobrol, tapi kita terdistract dengan handphone. Kadang-kadang ketika melihat handphone kita ketrigger, sehingga akhirnya bertengkar. Tapi nanti kalau di surga tidak ada pertengkaran, ngobrol terus. Makanya Allah sampaikan di dalam surat At-Tur, surat Az-Zukhruf kita tarik pada surat At-Tur 25. Apa yang Allah sampaikan? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Nanti pasangan-pasangan keluarga itu nanti ditemukan, mereka dihadapkan dan mereka berbicara, ngobrol, tidak ada kata hentinya dan tidak ada kata stopnya, dan mereka saling bertanya, tidak ada kata berhentinya. Makanya bisa jadi nanti ketika di surga, Pak, kalau kita bersama dengan pasangan kita, obrolannya apa? Bisa jadi obrolannya dimulai dengan pertanyaan, sebagaimana di dalam surat At-Tur. Istriku, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena aku taat kepadamu, wahai suamiku. Masya Allah. Istrinya tanya kembali sama suaminya, suamiku, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena aku sabar menghadapi dirimu. Kita. Tenang, Pak, saya wakilin dulu, Pak. Saya wakilin dulu, nanti sebentar lagi yang ibu-ibu. Bisa jadi. Karena apa? Karena di dalam surat At-Tur 25-26 itu di situ ada kata pertanyaan. Makanya maaf ya, laki-laki nanti sering banyak yang salah asumsi dan salah kesimpulan. Kenikmatan di surga itu nanti sama bidadari. Salah itu. Karena kenikmatan bapak kalau bapak masuk surga bersama bidadari itu hanya biologis. Tidak lebih dari itu. Tidak ada kenikmatan ngobrol dengan bidadari. Ingat gak dulu ketika kita makan mie ayam di Pekayon? Pekayon? Mana itu Pekayon? Gak ada Pekayon. Gak ada, Pak. Gak ada dia. Karena dia tercipta dari surga dan tidak mengenali berbagai macam ujian demi ujian dan air mata demi air mata yang dilewati oleh para wanita ketika mereka dulu di dunia. Karena wanitanya ini melewati air mata, kesedihan, keridhaan, itulah yang menjadikan para wanitanya ditinggikan derajatnya di akhirat dan menjadi pemimpin para bidadari. Dan itulah kenapa, salah satu alasannya, kenapa bidadari itu tidak pernah, kenapa para wanita tidak pernah cemburu sama bidadari. Karena wanita di dunia yang memasuki surga tahu levelnya dan tidak mau disamakan dengan level bidadari yang membuat mereka cemburu. Makanya nanti, Pak, kalau kita di surga, rumah kita ada 4 pintu. Rumah kita ada 4 pintu. Pintu yang pertama, pintu yang akan mempertemukan kita dengan Allah dan kita bisa melihat wajahnya Allah sebagaimana melihat rembulan di pertengahan bulan. Pintu yang kedua, yaitu pintu yang menjadi tempatnya para pelayan-pelayan surga untuk terus menyambut kita dan terus membuat kita tercukupi dengan semua kebutuhan kita.
dan mereka bagaikan mutiara, kaanahum lu'lu'um maknun dalam surat At-Tur. Kenapa mereka diibaratkan oleh Allah sebagaimana mutiara? Karena mereka kayak terus, kayak pelayan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah beristirahat. Pintu yang ketiga, pintu ketika seorang laki-laki ketemu dengan bidadarinya. Dan pintu yang keempat, pintu yang bisa dia melihat apa yang terjadi kepada penduduk neraka supaya menambah rasa keberuntungan yang dia rasakan ketika memasuki surga. Nah, pintu yang ketiga ketemu bidadari. Makanya tidak ada nanti orang ketika ada sebuah dialog, seorang istri tanya sama suaminya, "Bang, kemana? Mau ketemu bidadari sebentar." Istrinya berkata, "Ya sudah, hati-hati ya, fi amanillah." Pastikan itu tidak pernah terjadi kecuali di surga. Kalau bapak ngomong itu, lalu tiba-tiba ada sandal terbang, berarti bapak masih di Bekasi. Karena kita akhirnya paham, itulah berita yang membuat kita bertambah keimanan kita. Kenapa Allah sampaikan detail semacam itu tentang kehidupan? Bahwasanya salah satu fragmen terindah ketika nanti kita di surga itu ketika kita bergandengan tangan dengan pasangan kita ketika menuju kepada surga. Supaya membangun keimanan kita bahwasanya perkara-perkara di dunia ini harus disikapi dengan perkara-perkara yang kita imani dari kehidupan akhirat. Menjadi suami kalau tidak ingat surga, pasti kita akan lelah, Pak, menghadapi berbagai macam kekurangan istri kita. Istri kita kalau tidak ingat surga, maka dia akan kelelahan untuk menghadapi kita dengan berbagai macam egonya dan logikanya yang terkadang tidak bisa diterima oleh mereka yang dominan dengan perasaannya. Maka mengingat surga, itulah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Apa yang membuat Ibunda Asiyah binti Muzahim kuat ketika menghadapi Fir'aun? Yaitu ketika beliau mengatakan, "Bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga." Karena mengingat surga bagi pasangan suami istri itu memberi kekuatan. Tapi kalau kita berkeluarga, yang kita handalkan itu adalah cinta. Cinta itu bisa menipis karena kekurangan, dan cinta itu bisa berkurang karena kesalahan. Tapi kalau kita membersamai pasangan kita karena sama-sama ingin mendapatkan surga, kita memiliki rasa maaf yang lebih besar, dan kita memiliki permakluman yang lebih kuat ketika kita mendapatkan kekurangan pada pasangan kita. Jangan mempertahankan keluarga karena cinta. Karena sesungguhnya itu pasti akan putus di tengah jalan. Tapi mempertahankan keluarga kita, itu adalah karena kita sama-sama ingin untuk menjadi salah satu di antara penghuni surga. Untuk mendapatkan janji manis yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 70. Masuklah kamu ke surga bersama pasanganmu dalam kondisi digembirakan. Dan itulah energi terbesar di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini, karena kita paham bahwasanya panggilan terindah nanti di surga itu salah satunya panggilan ketika kita bersama dengan pasangan kita. Itulah yang menjadikan kita ingin untuk terus mempelajari tentang kehidupan pernikahan. Ini menjadi penting untuk kita karena semuanya kita paham hari ini bukan masalah cintanya yang habis, tapi hari ini bukan masalah cintanya yang menghilang. Tapi hari ini karena banyak ilmu yang tidak kita ketahui di dalam hubungan kita pernikahan, sehingga akhirnya menjadikan banyak sekali konflik yang terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga. Kajian kita ini merupakan sebuah kajian komunitas kita untuk menghadirkan kembali arti keluarga dalam kehidupan kita ketika salah satu takdir terpanjang dalam kehidupan kita yaitu takdir menikah. Kita menjadi anak kadang-kadang takdirnya cuma 20 tahun. Saya takdir saya menjadi anak bagi orang tua saya 36 tahun sampai orang tua saya meninggal. Berarti 36 tahun takdir saya menjadi anak. Tapi bisa jadi takdir kita menikah ada yang 37 tahun, ada yang 39 tahun. Dan itu kita dapatkan bahwasanya salah satu takdir terpanjang kehidupan manusia itu adalah pernikahan. Dan itulah yang menjadikan kita terus belajar. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari maka bisa jadi menyelamatkan kita dari bala dan menyelamatkan kita dari musibah dan fitnah. Karena fitnah pada kehidupan keluarga itu bisa datang kapan saja yang tidak pernah kita duga.
Fitnah itu bisa merambat begitu cepat sebagaimana kegelapan yang tidak pernah kita ketahui bagaimana, yang tidak pernah kita tahu dalam kegelapan itu kemana arah kita berjalan. Makanya maaf ya, kadang-kadang fitnah bisa muncul di tempat kantor. Kadang-kadang fitnah bisa muncul di tempat parkir. Dan kadang fitnah pun bisa muncul di tempat yang kita anggap baik tetapi ternyata memunculkan fitnah yang menjadikan hilangnya sakinah dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin mempelajari salah satu pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kesekian kalinya ini adalah pembahasan tentang salah satu part, yaitu adalah bagaimana kita membahas ketika di antara kehidupan kita, ketika berkeluarga itu ada konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini sebenarnya materi kemarin saya juga sampaikan di satu tempat. Dan saya perlu ulang kembali dan saya perlu resonansi kembali supaya kita semakin paham bagaimana kehidupan kita ketika kehidupan kita terkadang pada kehidupan kita berkeluarga terjadi konflik dan terjadi masalah yang hadir pada kehidupan kita pada saat kebersamaan kita. Ini yang kita bahas. Tampilkan novel. Ini yang akan jadi pembahasan kita. Next, lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan panjang, tentunya yang kita harus miliki adalah framework yang benar. Apakah setiap keluarga itu ketika ada konflik itu adalah aib ataukah tidak? Ini tentunya penting untuk kita mengerti, karena sesungguhnya mungkin banyak di antara kita itu merasa bahwasanya kehidupan kita berkeluarga itu harusnya tidak ada konflik. Semakin jauh dari konflik, kita merasa itu pasti lebih sunnah dan pasti lebih baik. Bisa jadi jawaban itu benar, tapi bisa jadi jawaban itu juga tidak benar. Karena terkadang konflik itu memang harus hadir dalam kehidupan kita. Saya pernah tertarik dengan salah satu guru besar, Syekh, yang menyampaikan dalam satu daurah. Di dalam satu daurah itu disampaikan, mana yang lebih baik? Apakah keluarganya Nabi yang beliau pernah melewati konflik? Ataukah keluarganya Imam Ahmad yang sepanjang beliau menikah 20 tahun, beliau tidak pernah konflik dengan istrinya. Lalu disandingkan, mana yang lebih baik? Tentunya seluruh ulama tidak ada yang ragu dan tidak ada yang berselisih. Bahwasanya keluarganya Rasulullah lebih baik daripada keluarganya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Walaupun keluarganya Imam Ahmad 20 tahun beliau menikah, tidak pernah satu pun ada konflik sepanjang pernikahan. Berbeda dengan keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah ada konflik. Rasulullah pernah konflik salah satunya dengan Ibunda Aisyah, dengan Ibunda Fatimah, dengan Ibunda Hafsah. Maka ketika beliau konflik dengan Ibunda Hafsah, beliau sudah yakin untuk menceraikan Hafsah. Ketika beliau sudah mau untuk menceraikan Hafsah, pada saat itulah turun Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, irji'i ilaiha, fa'innaha sawwamah, fa'innaha qawwamah. Jangan dicerai Hafsah itu ya Rasulullah. Rujuklah kepadanya, karena dia merupakan wanita yang banyak puasanya, dan dia wanita yang banyak sholatnya. Dari pesan yang disampaikan Malaikat Jibril, dari Allah yang menjadikan Nabi Muhammad tidak jadi menceraikan Hafsah. Tapi keluarga Rasulullah pernah beliau mengalami konflik? Pernah. Makanya maaf, Rasulullah pernah berada di masjid selama satu bulan ketika beliau sedang konflik bersama dengan istrinya. Dan beliau banyak di masjid. Rata-rata dulu para sahabat itu, kalau mereka sedang ada gesekan dengan keluarga mereka, maka tempat yang dituju oleh para sahabat itu ke masjid. Makanya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib pernah mengalami konflik dalam keluarga. Maka mereka pergi ke masjid. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak dapati ada temannya, kok lebih sering di masjid, lebih panjang daripada biasanya. Mungkin dia sedang konflik dengan keluarga. Jam 12 sholat duhur, jam 9 sudah datang ke masjid. Masya Allah. Sampai ketika adzan duhur, dia bingung ini adzan duhur atau asar ya gitu. Mungkin dia lagi banyak konflik dengan keluarganya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya bagaimana yang terbaik tetap keluarganya Rasulullah. Karena apa? Karena setiap konflik tidak selalu membawa keburukan. Tapi konflik itu terkadang membawa kebaikan dan keberkahan. Bapak dan Ibu,
tolong saya diluruskan dan dikoreksi kalau saya salah. Kadang-kadang kita pernah enggak ketika habis bertengkar, tapi justru kita merasa setelah itu rukunnya itu mesra, mesranya itu menambah ketika habis bertengkar. Itulah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak semua konflik itu aib dalam kehidupan keluarga. Makanya kalau kita menjumpai ada satu keluarga sedang bermasalah pada kehidupan keluarganya, maka itu bukan aib, tapi itu merupakan cara yang Allah berikan pada satu kebaikan. Karena terkadang setelah kita bertengkar, maka mesranya itu jadi berbeda. Itu pula yang sering kita jumpai kadang-kadang kalau ada seorang bapak habis marahin anak, lalu anaknya nangis sambil sesenggukan. Maka biasanya anak itu tidur, pasti bapaknya tidak akan bisa tidur. Kecuali nanti mendekat kepada anaknya, mencium kening anaknya, mencium pipi anaknya. Dan dia meminta maaf kepada sang anak. Kenapa kita sangat merasakan cinta kepada anak ketika habis marah kepada anak? Karena tidak semua kemarahan kepada pasangan dan anak itu aib. Tapi terkadang caranya Allah mengembalikan kemesraan ketika kita habis bertengkar. Ini bukan berarti kita harus menetapkan jadwal bertengkar setiap bulan. Bulan ini kelihatannya kita belum bertengkar apa? Oke. Ayo kita bertengkar. Masalah apa yang belum kita pertengkarkan ya? Biasanya standar TikTok yang tidak ada habis-habisnya ini. Maaf ya, kurang-kurangi standar TikTok. Kenapa saya mengatakan itu? Karena konten yang dibuat oleh para konten kreator itu, kalau saya melihat, tidak pernah berdasarkan jurnal, tidak pernah berdasarkan dalil, tidak pernah berdasarkan perkataan siapapun. Dibuat kontennya. Mereka membuat konten hanya berdasarkan supaya engagement-nya itu tinggi, supaya mereka bisa berdagang dan berbisnis. Makanya kepada para konten kreator, buatlah konten yang kamu tahu ada dalilnya dan ada jurnalnya sampai kamu mengeluarkan satu konten. Tolong nanti dipotong ya, ini dipotong khusus nanti. Kembali ke tadi, disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya setiap keluarga ketika mengalami kehidupan konflik, maka tidak selamanya konflik itu adalah aib dalam kehidupan keluarga. Sehingga ketika kita merasakan beratnya kita dalam kehidupan keluarga, tidak menjadikan kita akhirnya bingung kenapa konflik ini harus terjadi. Karena terjadinya sebuah konflik yang ada pada kehidupan itu terkadang memberikan kepada kita banyak perkara. Konflik itu bisa membuat kita mengevaluasi, konflik itu bisa membuat kita akhirnya mawas diri, dan konflik itu bisa membuat kita merenungkan ketika kita betul-betul tahu bagaimana cara kita manajemen konflik yang terjadi pada kehidupan kita berkeluarga. Konflik itu pasti ada. Mari kita merujuk kepada surat An-Nisa 35. Pada surat An-Nisa 35, Allah itu menyampaikan kepada kita tentang satu hal, di mana Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat jelas, bahwasanya konflik itu tidak akan terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim pada kehidupan keluarga mereka. Perhatikan di sini, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Allah itu menyampaikan di dalam surat An-Nisa 35, jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka seorang laki-laki mengirimkan mediator dari pihak keluarganya, dan pihak perempuan mengirimkan mediator dari pihak dirinya. Semoga itu terjadi islah yang Allah mempertemukan keduanya, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenali. Disinilah kita akhirnya paham, Allah menyampaikan, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Maka sesungguhnya Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap keluarga itu pasti pernah mengalami syiqaq. Apa itu syiqaq? Syiqaq itu adalah perselisihan. Dan sebagian ulama itu mengatakan perselisihan yang terjadi, kenapa Allah tidak menggunakan kata khilafat, tapi Allah menggunakan kata syiqaq. Syiqaq itu perselisihan, persengketaan, tapi datang dari kedua orang yang ternyata, tapi datang dari kedua orang yang mereka itu masih mencintai. Artinya orang yang saling mencintai itu bukan tidak mungkin bahwasanya terkadang mereka berselisih. Makanya kalau kita pernah mendapati antara Abu Bakar dengan Umar pernah bertengkar setidaknya 4 kali sepanjang hidup mereka. Mereka bersahabat, mereka pernah bertengkar 4 kali dalam 4 perkara. Itu sebenarnya jatuhnya ranahnya syiqaq. Kenapa syiqaq? Bertengkar tapi masih mencintai.
kita bertengkar sama anak, tapi kita masih mencintai, itu namanya syukur. Ya, makanya yang kita harus pahami, kalau kita bertengkar, kita harus yakin orang yang kita hadapi adalah orang yang mencintai kita, dan orang yang kita hadapi adalah orang yang kita cintai, walaupun pada saat itu sedang menjauh karena ada perselisihan yang terjadi. Makanya Allah menggunakan kata syibak, perselisihan yang terjadi karena masih saling mencintai. Makanya maaf ya, kadang-kadang setan itu kalau sudah kita sedang bertengkar, seakan-akan kita mengenali ini musuh kita, dan ini adalah, kita adalah musuh dia dan dia musuh kita. Salah. Dia bukan musuhmu ketika sedang bertengkar, karena itulah pertikaian, tetapi datang dari hati yang tetap saling mencintai. Maka disinilah akhirnya kita mengenali bahwasanya pertengkaran itu bukanlah aib. Sehingga akhirnya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan bertengkar atas masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga, maka tidak berkategori dosa. Yang menjadi dosa kalau manajemennya itu tidak benar untuk menyelesaikan. Tapi ketika mereka bertengkar, maka sesungguhnya itu bukan aib. Dan itu merupakan perkara yang dimaklumi oleh Allah, diwajarkan oleh Allah dalam kehidupan ketika mereka bersuami istri. Karena apa? Mengharapkan tidak pernah ada badai dalam pernikahan itu adalah kemustahilan, sebagaimana mengharapkan kapal berlayar di atas padang pasir. Tidak mungkin terjadi. Next. Maka setelah kita memahami bahwasanya konflik itu pasti hadir dalam kehidupan, dan kita tidak pernah duga konflik itu kapan datangnya. Kadang-kadang kita tidak bisa untuk memastikan kapan konflik itu datang. Bisa jadi di waktu pagi saling mengungkapkan rasa rindu, tapi menjelang duhur tetapi saling ngeblok nomor WA-nya masing-masing. Insya Allah di sini tidak ada lah. Yang di sana. Tapi yang di sana semuanya pindahan dari sini. Maka bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu terjadi. Kapan saja. Dan kita tidak pernah duga. Karena apa? Karena sesungguhnya suami kita yang memiliki hatinya adalah Allah, istri kita yang memiliki hatinya adalah Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan pasang surutnya pernikahan kita ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, Ustaz, kenapa ya kehidupan orang mukmin itu terkadang ujiannya itu bernama pasangannya? Karena salah satu hikmahnya, kadang-kadang kita diuji dengan pasangan kita, terkadang ketika mengecewakan, supaya bapak tidak mencintai berlebihan istri, dan supaya istri tidak berlebihan mencintai seorang suami. Karena sesungguhnya cinta yang paling benar itu hanyalah karena Allah. Kadang-kadang konflik itu dihadirkan supaya kita jangan sampai mencintai makhluk lebih besar daripada kita mencintai Allah. Ingat, bapak dan ibu, ini teguran untuk saya. Allah itu bersifat ghayur. Apa itu bersifat ghayur? Allah itu maha pencemburu. Konsekuensi dari maha pencemburunya Allah itu apa? Kalau kita mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai Allah, biasanya sesuatu itu yang akan menyiksa kita dalam hidup. Karena kita telah berani mencintai makhluk daripada kita mencintai Allah. Jadi kalau kehidupan keluarga, kadang-kadang kita menjumpai kekurangan istri kita, dan kita menjumpai kekurangan pada suami kita, dan saya menjumpai kekurangan pada istri saya, dan pastinya istri saya menjumpai banyak kekurangan saya dan kesalahan saya. Itu sebagian ulama itu mengatakan, kenapa itu terjadi? Supaya kita terbentur-bentur dan sadar, tidak ada yang patut diperjuangkan kecuali yang pertama adalah cintanya Allah. Saya itu kagum dengan kisah cintanya Buya Hamka. Saya sudah nyampaikan beberapa kali. Tidak apa-apa saya sampaikan kembali. Buya Hamka itu, Pak, ketika istrinya meninggal dunia, sedihnya luar biasa. Tapi kesedihan yang dirasakan Buya Hamka menjadikan Buya Hamka tetap sensitif sama Allah. Allahumma filahu warhamu wa fiyu. Buya Hamka setelah beliau meninggal istrinya, beliau sedih, maka beliau memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah, yang jauh berkali-kali lipat diperbanyak dibandingkan ketika dia masih ditemani istrinya. Istrinya beliau itu saya lupa namanya, sangat sederhana sekali.
Pernah dalam satu waktu saya pernah baca di biografinya Buya Hamka, istrinya disuruh naik ke panggung, ditanya, apa yang ibu lakukan? Saya enggak melakukan apapun, saya hanyalah tukang masak dari suami saya bernama Buya Hamka. Maka ketika istrinya meninggal dunia, maka diperbanyak sholatnya, tilawahnya. Anak-anaknya beliau lalu menyadari ada perubahan pada diri Buya mereka. Lalu mereka tanya, Buya, kenapa setelah sepeninggal Umi, sholatmu ditambah, puasamu ditambah, tilawahmu ditambah? Nah, jawabannya itulah yang membuat saya itu, Masya Allah, ya. Ahli Tauhid itu, selalu kisahnya mereka itu harum untuk selalu dikenang. Walaupun sudah meninggal puluhan tahun hingga ratusan tahun. Buya Hamka itu lalu menjawabnya apa? Jawaban Buya Hamka itu bagus banget. Buya Hamka menjawab, aku ternyata setelah ditinggalkan ibu kalian, sedihnya itu luar biasa. Dan aku khawatir, jangan-jangan cintaku kepada umi kalian melebihi cintaku kepada Allah. Maka aku tolak hal itu. Aku berbanyak sholat, aku berbanyak tilawah. Dan aku berkata, ya Allah, aku tambahkan sholatku, aku tambahkan tilawahku. Supaya engkau tahu, engkau tetap zat yang paling aku cintai dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Jawaban dari Buya Hamka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terkadang konflik itu dihadirkan di antara kita. Kenapa? Supaya kita tidak sampai jatuh cinta habis-habisan kepada manusia. Karena cintanya kita kepada istri dan suami sampai habis-habisan dan akhirnya meninggalkan cinta kita kepada Allah itu juga tidak boleh. Kita mencintai pasangan kita karena sama-sama membangun kecintaan kita kepada Allah. Dan itulah yang harus kita sadari. Sehingga setiap hikmahnya, kenapa akhirnya kehidupan kita berkeluarga itu terkadang mengalami konflik. Supaya konflik itu menjadikan kita paham. Tidak ada yang betul-betul sangat mencintai kita kecuali adalah Allah. Terkadang kenapa istri kita mengecewakan? Ya supaya Bapak berharap kepada Allah. Dan Bapak bisa memahami. Wa ila rabbika farqab. Hanya kepada engkau ya Allah saya berlari. Yang aku cari. Kenapa seorang suami mengecewakan untuk istri? Supaya istri pun bisa mengatakan wa ila rabbika farqab. Hanya kepadamu ya Allah yang aku harapkan semuanya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ngerti bahwasanya hikmahnya dalam konflik. Ketika Allah berikan konflik tetapi hati kita masih mencintai. Sampai Allah mengatakan kata syikab di antara kita. Kata konflik itu hadir karena hikmah. Supaya kita menghargai kembali rasa cinta kita kepada Allah. Dan mengevaluasi apa yang kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Coba kalau nanti Anda pertengkaran, mungkin akan banyak kesalahan yang terbawa sampai mati. Coba kalau tidak ada ketegasan sampai menyebabkan pertikaian, mungkin seorang istri akan dalam kondisi bengkok setiap waktunya. Bapak dan Ibu tahu apa perkara yang paling berat dari nasihatnya Imam Ahmad? Imam Ahmad itu pernah nasihatin anaknya ketika anaknya mau nikah. Ada 10 nasihat. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad berkata sama putranya Abdullah ketika menikah. Ada 10. Nanti kalau kamu nikah, buktikan cintamu, sampaikan rasa cintamu setiap waktunya. Biarkan istrimu untuk menghiasi rumahmu, karena rumah itu singgasana istrimu. Kalau kamu ikut-ikutan mencampuri untuk menghiasi rumahmu, padahal itu singgasana istrimu, maka kamu membangunkan singa bangun dari tidurnya. Makanya maaf Pak, kalau sudah urusan rumah biar dia yang urus. Saya pernah melihat ada satu rumah pink Pak. Maka saya tanya sama bapaknya, Bapak warna favoritnya apa? Dia jawab sampai malu-malu, biru Ustadznya sudah tahu. Berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Maka di antara 10 nasihat-nasihat itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika menasihati putranya mau nikah, ada satu di antara nasihat itu yang paling menurut saya, secara subjektif dari saya, paling susah. Apa itu? Sesungguhnya, di antara nasihat yang paling susah itu apa? Istrimu itu makhluk yang bengkok. Kalau kamu terlalu kasar, kamu mematahkan. Tapi kalau kamu membiarkan, dia akan terus selamanya bengkok. Jangan terlalu keras sampai dia membencimu. Jangan terlalu lembut. Nanti kamu akan diinjak-injak olehnya. Yang terbaik,
tengah-tengahnya. Lah itu yang paling susit, dan ternyata apa yang saya pilih, ternyata apa yang saya pandang, ternyata benar. Sebagian ulama mengatakan itulah di antara nasihat Imam Ahmad yang paling berat. Maka disitulah akhirnya kita memahami bahwasanya konflik itu pasti terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Itu bukan aib, itu bukan masalah. Selama kita tahu bagaimana cara kita mengelola setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Sekarang akhirnya para ulama pun membedah apa yang menjadikan akhirnya konflik itu terjadi. Karena dari semua konflik yang pernah terjadi dalam kehidupan keluarga, maka akhirnya para ulama itu merangkum kepada kita sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi pada kehidupan keluarga. Kalau ini pernah terjadi pada kehidupan kita dan keluarga kita, berarti kita berada di antara poin-poin yang ada. Entah nomor satu, entah nomor dua, entah nomor tiga. Tapi tidaklah konflik terjadi pada kehidupan keluarga kita semuanya, kecuali dirangkumkan oleh para ulama. Apa penyebab terjadinya konflik di dalam kehidupan rumah tangga? Mari kita cek satu persatu. Dan kita tidak usah untuk melihat kehidupan keluarga orang. Jangan sampai nanti kita punya teman, ada bermasalah, ada konflik, lalu kita berkata, kelihatannya konflik keluarga kamu itu nomor tiga kelihatannya, jangan gitu. Tapi kita untuk menilai diri kita. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh para ulama? Karena sesungguhnya mengapa konflik ini hadir di antara kita pada kehidupan keluarga, maka sesungguhnya ini dimulai dari sebuah niat yang salah di dalam pernikahan. Seiring waktu ketika niatnya itu salah, meningkatkan eskalasi pertikaian yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Karena niat itu memang tampaknya sepele, tampaknya kecil, tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi ternyata menjadi penyebab terjadinya banyak pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kalau orang itu menikah sudah salah niatnya, bahwasanya pernikahan itu tidak datang semata-mata karena Allah, maka secara pelan tapi pasti dia akan dikalahkan dengan niat yang salah. Sehingga akhirnya dia akan dikuburkan oleh niat yang salah. Karena niat itu mempengaruhi kekuatan kita dalam kita melakukan semua perkara dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu, saya ceritakan sebuah kisah nyata. Semoga nanti Bapak dan Ibu bisa menangkap korelasinya dalam kehidupan pernikahan kita. Amin. Ada sebuah kisah yang disebut dengan kisah Iblis Yantasir. Sebuah kisah yang disebut dengan kata Iblis Yantasir, Iblis menang. Gimana kisah ini bermula? Kisah ini bermula ada satu kampung pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kampung itu ada satu pohon besar. Ada pohon besar yang dikeramatkan dan akhirnya dijadikan menjadi sumber kesyirikan. Salman, tutup. Dijadikan tempat sumber kesyirikan. Akhirnya ketika ada satu pohon, saya ambilkan contoh supaya ilustrasinya lebih mengena. Ketika akhirnya, ketika akhirnya pohon ini dikeramatkan dan akhirnya menjadi sumber kesyirikan, ada satu pemuda yang beriman kepada Allah dan memiliki jiwa akidah yang salimah. Dia tidak terima kalau pohon ini dikeramatkan. Dia mendengar kabar di pojok kampung ada pohon yang dikeramatkan. Seketika akhirnya pemuda tersebut mengambil golok, lalu dia ingin mendatangi pohon itu, menebangnya supaya reda kesyirikannya. Dia jalan, kata Rasulullah, dia jalan sampai akhirnya setan yang melihat bagaimana seorang pemuda akan menebang pohon yang pohon itu telah berhasil dinobatkan oleh setan sebagai tempat kesyirikan. Ketika akan ditebang, setan tidak terima, iblis tidak terima. Maka ketika iblis itu tidak terima, iblis itu berwujud manusia, lalu menghadang di tengah jalan. Ingat ya, di dalam akidah Ahlussunnah, iblis dan malaikat itu bisa berwujud manusia sampai nanti hari kiamat. Cuma kita tidak bisa menebak-nebak, dan jangan menebak-nebak. Bapak, malaikat ya? Bukan. Enggak. Allah malaikat. Kalau bapak menduga orang malaikat tapi setelah itu makannya di warung Padang, fix dia bukan malaikat. Karena malaikat enggak mau diajak makan. Makanya
hati-hati. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, enggak mau diajak makan, sebagaimana tamunya Nabi Ibrahim, nah itu malaikat. Karena Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu itu kan nyembelih sapi, dihidangkan ke tamunya, tamunya enggak mau, karena malaikat tidak makan. Makanya nanti Pak, kalau saya datang ke rumah Bapak, dihidangkan makanan, saya ngomong, saya enggak makan.

dan tidak jadi memotong pohon ini, aku akan jamin setiap hari ketika bangun tidur ada dinar di bawah bantalmu. Lalu pemuda itu berpikir, okay, benar ya, benar. Pulang, pulang. Akhirnya pemuda itu pulang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap dia membuka bantal di pagi hari ada dinarnya. Dinar itu 4,25 gram, Pak. Harganya sekarang 11 juta 300 ribu. Saya tahulah masalah dinar itu. Maka setiap harinya ada dinar di bawah bantalnya. Lalu kemudian tiap hari sampai akhirnya beberapa waktu, Nabi tidak menyebutkan secara detail kapan waktunya, sampai pada satu waru dia membuka itu bantalnya dan ternyata loh tidak ada dinar. Marahlah kembali, saya harus potong itu pohon itu. Ambillah dia golok kembali, set. Dia jalan kembali menuju ke pohon tersebut untuk dia tebang. Di perjalanan iblisnya berwujud manusia datang kembali dan berkata, kemana kamu? Aku akan menebang pohon. Kamu telah berkhianat. Tidak ada dinar hari ini yang aku jumpai di bawah bantalku. Aku akan menebang pohon itu. Jangan. Aku akan tebang. Loh kalau gitu duel. Pemuda itu berkata, aku pernah kalahkan kamu sekali dan mudah bagiku untuk mengalahkan kamu kedua kalinya. Iblisnya tersenyum. Mereka bertempur dan akhirnya seketika iblis yang kalah. Pemuda itu kalah. Ketika pemuda itu kalah dan di bawahnya iblis dan mau dibunuh sama iblis, pemuda itu sempat bertanya, kenapa yang pertama aku menang, kenapa dua aku kalah dengan cepat? Perhatikan jawaban iblis nanti berkaitan di sini. Apa jawaban iblis? Kamu ketika pertama kali datang ketika menabang pohon, tidak ada yang kamu miliki pada hatimu kecuali ikhlas ingin menabang pohon itu karena Allah. Dan Allah membersamaimu dan memberikan kekuatan ekstra. Aku pun tidak berdaya. Kalah. Tapi yang kedua kalinya ketika kamu akan menabang pohon ini, kenapa sekarang kamu kalah? Karena yang menjadikan kamu ingin menabang pohon ini yang kedua kalinya sudah tidak lagi murni karena Allah. Tapi sesungguhnya kamu datang kedua kalinya untuk menabang pohon ini yang kedua kalinya. Karena apa? Karena kamu tidak mendapati dinar di bawah bantalmu. Karena niatmu sudah duniawi. Kecil bagiku untuk mengalahkan dirimu. Ditebas dia, mati Pak. Kisah ini akhirnya menjadi salah satu di antara pokok pembahasan di beberapa kitab. Memberikan kepada kita sebuah penjelasan. Niat itu penting sekali dan mempengaruhi apapun yang kita jumpai dan kita dapatkan. Niat itu kayak algoritma. Kalau niatmu karena Allah, maka sesungguhnya yang ada pada timeline kehidupanmu ada kebaikan. Tapi kalau niat kita di dalam pernikahan sudah salah ketika kita dulu nikah, mengharapkan dia karena posisinya tinggi, mengharapkan dia karena yang paling paras cantiknya, mengharapkan dia karena paling tampan dan lain sebagainya. Semua niat yang salah, itu ibaratnya algoritma. Niat yang salah menghadirkan berbagai macam konflik yang hadir dalam timeline kehidupan kita. Kalau niat sudah tidak karena Allah, Allah meninggalkan. Dan kalau Allah meninggalkan, biasanya konflik akan terus terjadi setiap waktu, setiap saatnya. Sesuatu yang sederhana tapi berdampak besar pada perjalanan hidup berkeluarga. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sebuah kisah nyata pada pertemuan pertama dulu kajian kita. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu pertemuan perdana. Basic kehidupan pernikahan itu harus semata-mata karena Allah. Karena kalau karena Allah, walaupun tampaknya itu normatif, tapi sesungguhnya itu betul-betul direalisasikan setiap waktunya, setiap saatnya, maka ketika cintanya kecewa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kasih sayangnya berkurang, Allah yang menambahkan. Dan ketika cintanya jatuh, Allah yang mengangkat kembali. Karena sesungguhnya semua itu biadihillah, semua itu di tangannya Allah. Siapa yang memiliki hati istri kita? Allah, Pak. Siapa yang memiliki hati suami kita? Allah. Bukankah Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman.

semua hati manusia itu diantara jari jemarinya Allah. Makanya maaf, saya mendapatkan nasihat yang sangat bagus sekali. Kalau kamu sedang ada masalah dengan pasanganmu, jangan fokus kepada dirinya saja untuk menyelesaikan dan menyembuhkan lukanya. Fokus kepada Allah. Karena Allah yang nanti akan mengendalikan hatinya untuk segera recovery dan sembuh dari luka yang mungkin pernah kamu lakukan. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Niat kita itu sangat mempengaruhi. Niat kita itu kayak algoritma primer yang akan menarik semua hal dalam kehidupan. Makanya kita mendapati Sufyan bin Uyainah punya dua saudara, ada Muhammad dan Imran, dua-duanya bin Uyainah. Muhammad, kata Sufyan bin Uyainah, Muhammad itu kakakku, abangku. Dia menikah karena dia ingin mendapatkan nasab yang tinggi. Tapi justru dia diuji oleh Allah dengan kehinaan. Aku punya adik namanya Imran bin Uyainah. Dia menikah karena ingin mendapatkan harta yang berlimpah, lalu dia memilih wanita yang kaya raya. Maka Allah uji dengan kemiskinan. Maka aku, kata Sufyan bin Uyainah, aku ketika melihat kasus terjadi pada kakakku dan adikku, aku mengambil pelajaran. Aku menikah, semata-mata aku jaga karena Allah. Lalu Allah memberikan kepadaku nasab, Allah memberikan kepadaku kemuliaan, dan Allah memberikan kepadaku kecukupan dan harta yang berlimpah. Itu Sufyan bin Uyainah. Makanya nama Sufyan bin Uyainah itu terkenal kalau kita orang yang sering mengkaji kitab. Jadi semuanya sangat tergantung pada permulaan. Sehingga terkadang ketika konflik itu terjadi dalam kehidupan keluarga, maka pertama yang kita harus pastikan, niatnya kalau sudah salah, maka sesungguhnya keluarga itu akan terus mengalami gelombang dan turbulens dalam kehidupannya, jauh dari kata kebaikan dan keberkahan, dan sesungguhnya akhirnya hanya menimbulkan banyak masalah. Kalau zat yang memiliki kekuatan di atas seluruh kekuatan manusia ternyata sudah meninggalkan ketika keluarga itu tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka berumah tangga. Niat yang salah. Ustadz, kalau saya dulu nikahnya karena rasa senang doang, mari kita istighfar, sholat taubah. Karena bisa jadi rasa senang kita berdasarkan fisik, itulah yang menjadikan akhirnya masalahnya tidak kelar-kelar. Sholat taubat itu penting bagi mereka yang menyadari kesalahan dalam garis start ketika memulai pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, apa yang menyebabkan terjadinya banyak pertikaian? Yaitu ketika kita memaknai pernikahan kita itu sebatas kita mendapatkan kebaikan. Lalu kita bersifat transaksional di dalam pernikahan. Kalau kita dalam pernikahan sudah melupakan ihsan, nah biasanya pertengkarannya akan sering terjadi. Yayasan, kalau yang satunya karena Allah, yang satunya sudah karena duniawi dan profit, biasanya tidak akan ketemu lagi. Makanya hal terpenting dalam kehidupan kita berkeluarga itu apa? Ihsan. Saya kemarin, Pak, satu pekan yang lalu ikut daurah tentang kiwamah. Ada salah satu quote yang saya soroti sekali dan saya terkena sekali dengan kalimat itu. Apa kalimatnya? Beliau, Ustaz Asep, menyampaikan sebuah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Konsep tertinggi dalam hubungan suami istri itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Ihsan itu adalah kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, seakan-akan kamu merasa diawasi oleh Allah dan dilihat langsung oleh Allah. Itu ihsan. Artinya kehidupan kita berkeluarga itu, maka sesungguhnya harus disebabkan karena urusan ihsan. Kalau suami kita belum bisa membalas kebaikan, berarti siapa yang menyempurnakan kebaikan untuk seorang istri? Allah. Kalau seorang wanita tidak mendapatkan kebaikan, dan seorang suami tidak mendapatkan kebaikan dari istrinya, berarti sesungguhnya jangan berhenti untuk menjadi baik, karena sesungguhnya yang akan membalas kebaikan itu adalah Allah. Karena dalam kehidupan pernikahan itu teorinya simpel.
kamu sedang pasang, istrimu lagi surut. Istrimu lagi pasang, di kamu sedang surut. Kadang-kadang kamu sedang surut, istrimu juga lagi surut dalam keimanan. Dan kita tidak bisa mengharapkan kita pasang, istri kita pasang, lalu kita bisa berbuat kebaikan. Sesekali kita bisa merasakan itu. Tapi kan tidak selamanya. Suaminya lagi pasang dalam keimanan, istrinya pasang dalam ketakwaan. Tapi kan terkadang kamu lagi pasang, dia lagi turun. Dia lagi naik, kita lagi turun. Maka tidak ada yang bisa untuk menjadi meeting point di antara ketidakmenentuan antara pasang dan surutnya kita dalam keimanan. Kecuali meeting pointnya itu apa? Ya berbuat kebaikan karena Allah. Makanya perkataan bagus sekali ini. Dari Umar bin Khattab, ketika Imam Khattab pernah ditanya, wahai fulan, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Ditanya sama Amirul Mukminin, loh, kenapa kamu ingin bercerai? Sudah tidak ada lagi cinta. Ada perkataan bagus dari Umar bin Khattab. Apa alam tubnal buyut illa alal hub? Apakah setiap pernikahan itu harus dibangun karena rasa cinta? Mana itu letaknya tanggung jawab? Mana letaknya berbuat baik? Dan mana letaknya ihsan? Ini kurang, ada kurang kalimat di sini. Ini, wa ainal ihsan. Kalau semua konsep rumah tangga itu dibangun atas rasa cinta, mana itu arti tanggung jawab? Mana itu arti ketika kita siap mengambil komitmen ketika kita menikah? Dan mana itu ihsan? Kalau semua pernikahan itu harus berdasarkan cinta. Mana letaknya ihsan kalau akhirnya semuanya karena cinta? Karena kita terkadang sedang memaknai pernikahan itu urusan transaksional. Kita pinginnya kita sedang berbuat baik, dia harus baik dong. Maka ketika kita sudah menuntut orang itu berbuat baik kepada kita karena kita sudah berbuat baik, itulah yang biasanya menjadi sebuah gesekan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita merasa semua kebaikan itu harus dibayar secara kontan dan di waktu instan. Apakah semuanya harus gitu? Kan enggak, Pak. Karena berbuat baik dengan pasangan itu kadang-kadang sebagaimana kita menanam benih. Kita hari ini berbuat baik, kita mendapati istri kita besok berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada suami kita, terkadang nanti suami kita baru bisa membalas kebaikan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Makanya sakinah itu kan beragam dan variatif. Ada orang baru nikah 1 tahun langsung mendapatkan sakinah. Ada orang ketika menikah 5 tahun baru mendapatkan sakinah. Ada orang menikah 20 tahun, Mbak, baru mendapatkan sakinah. Kenapa? Ya karena sesungguhnya sakinah itu sebagaimana ikhtiar yang kita lakukan untuk berbuat baik. Dan terkadang hasilnya tidak langsung Allah berikan seketika. Tidak semuanya yang baik itu dibalas dengan yang baik. Bukankah Nabi Ismail pada pernikahan pertamanya tidak mendapatkan kebaikan? Bukankah orang soleh yang banyak diuji dengan pasangannya? Tapi kenapa mereka tetap untuk bertahan dalam kehidupan? Karena ihsan. Makanya kata-kata yang paling powerful yang pernah diucapkan seorang ulama namanya Ibnu Abdul Bar itu apa? Kalimat paling powerful yang saya pernah dengarkan itu apa? Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah basi dan tidak pernah expired. Terutama kebaikan yang kita berikan kepada pasangan. Banyak ya, maaf ya, ini saya setuju ya. Saya pernah mendengar Ustaz Adi, kalau tidak salah, beliau berkata, apapun konflik yang terjadi, jangan pernah ngomong apapun. Yang kalimat itu nanti akan menjadi penyesalan kita. Kalau kita masih ihsan, omongan kita tetap terjaga. Supaya tidak menjadi buah pahit yang kita petik di masa mendatang. Makanya kalau lagi bertengkar, jangan pernah ngomong, alah nasihatin kamu itu tidak ada gunanya. Tanpa kita sadari, malaikat mengatakan, amin. Karena Rasulullah kan bersabda, fala takulu illal khair, fa innal malaikata yuaminun, ala takulun. Jangan ngomong, kecuali omongan yang baik. Karena malaikat itu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Bertengkar itu biasa. Tapi kalau kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya sangat menyakiti dan itu menjadi sebab
terjadinya buah yang pahit di masa mendatang. Itulah justru yang paling kita khawatirkan. Makanya hati-hati terhadap omongan. Saya pernah menjumpai ada orang, misalkan ada seorang wanita, biasanya kalau kehilangan suaminya dia berkata, "Ya Allah, mas, kamu kok meninggal? Terus gimana hidupku tanpa dirimu dan bersama anak-anak?" Dia lupa sama Allah. Dan kalau dia sudah ngucapin itu, apa yang terjadi? Amin. Akhirnya hidupnya susah. Kenapa dia akhirnya menjadi janda dan hidupnya susah? Sebab dari apa yang pernah dia ucapkan sendiri ketika diaminkan oleh malaikat. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya menjumpai kehidupan pernikahan itu tidak selalu sifatnya transaksional. Tapi yang kita yakini adalah kebaikan ibu kepada suami tidak akan pernah kecuali pasti akan mendapatkan balasan. Kebaikan suami kepada seorang istri pun kalau istri tidak menjawab, maka sesungguhnya itu pun akan terbalaskan oleh Allah. Ketika semua itu sudah disikapi dengan sikap ihsan. Mari kita ingat supaya menjadi afirmasi di pikiran kita. Konsep tertinggi dalam hidup berumah tangga adalah ihsan. Kamu melakukannya semata-mata karena Allah yang melihatmu. Itu yang kita sering dapatkan. Perkataan para ulama. Apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas nama cinta? Tidak semua rumah tangga harus dibangun atas nama cinta. Yang ketiga. Maka sesungguhnya yang ketiga, saya khawatir jamnya berlebihan. Jam berapa sekarang? 17? Wah, udah kelewatan banget ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, apa yang menjadikan akhirnya keluarga itu akhirnya bermasalah? Karena terkadang ketika layar berkembang, ilmunya tidak menyertai. Itu yang tadi disampaikan. Makanya kita paham ya, laki-laki itu sederhana. Laki-laki itu pengen dihargai. Perempuan itu sederhana. Perempuan itu pengen dipahami. Maka kaidah kecil ini saja kadang-kadang kan ternyata begitu sulit untuk kita praktekkan. Makanya akhirnya ini MC-nya sudah datang. Saya ini orangnya sensitif, ini sudah datang tuh saya berarti tahu sadar. Makanya akhirnya ilmunya itu tidak menyertai. Sehingga akhirnya banyak benturan dan banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang itu disebabkan ketika suami istri tidak saling berusaha untuk mengupgrading keilmuan mereka. Kalau kita tidak mengupgrade keilmuan kita, maka sesungguhnya benturan dan karang itu pasti kita jumpai. Karena ilmu itu pelita dan pelita itu memberikan penerangan pada perjalanan hidup kita supaya kehidupan kita tidak terbentur dengan karang-karang yang melukai dalam kehidupan kita. Makanya maaf, kalau kita memahami bahwasanya ternyata kita kalau kuliah di teknik mesin saja, mempelajari mesin yang sifatnya itu baku, statis, dan dia tidak pernah dinamis, itu belajarnya 4 tahun. Masa kuliahnya ada 8 semester per kita evaluasi belajarnya, ditutup dengan skripsi, dengan ujian yang panjang, sampai akhirnya kita menjadi sarjana mesin. Hanya untuk mempelajari mesin aja 4 tahun, apalagi mempelajari tentang kehidupan pasangan kita. Karena dia makhluknya Allah yang dikirimkan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya benturan itu terkadang terjadi karena ilmunya tidak menyertai di dalam perjalanan hidup. Saya mantah kagum, ada satu kisah nyata di YouTube. Ada seorang perempuan datang kepada seorang syekh, guru besar. Dia datang kepada guru besar. Dia berkata, dia menyampaikan satu masalah yang terjadi, tapi di dalamnya banyak insight yang bisa kita ambil. Dia berkata, "Saya ini punya anak dua, Syekh. Yang satunya itu susah bagi kami untuk mengendalikan. Anak yang kedua itu Masya Allah gampang dikendalikan. Orangnya lembut, empatinya bagus dan lain sebagainya." Lalu beliau bertanya, "Kenapa rahimnya sama tapi melahirkan dua anak yang jauh berbeda?" Lalu jawaban Syekhnya itu memberikan kepada kita insight yang tidak biasa. Syahnya lalu nanya sama ibu ini di acara itu.
Dia berkata, boleh saya bertanya pertanyaan private dan pribadi? Boleh, Syekh. Apa pertanyaannya? Kalau memang tidak terlalu rahasia, saya akan jawab. Saya tanya sama ibu ini, Ummu Fulanah ini, gimana kondisi ibu ketika ibu mengandung anak yang pertama? Bagaimana kondisi ibu dengan suaminya? Dan bagaimana kondisi ibu dengan suaminya pada saat mengandung anak yang kedua? Karena anak pertama dan yang kedua terbentang jarak 5 tahun. Lalu wanita ini di ujung telepon itu berkata, saya jujur mengatakan, Syekh, ketika saya punya anak yang pertama, kondisi keluarga kami banyak sekali pertengkaran. Disebabkan banyak hal ketika kami belum belajar. Kami sering bertengkar masalah kecil, masalah remeh, bertengkar hampir tiap waktu. Pada kondisi keluarga semacam itulah saya hamil. Dan saya memiliki anak yang pertama. Oke, Syekhnya mengatakan, Toyib, gimana kondisi ibu ketika mengandung anak yang kedua? Kondisi saya ketika punya anak yang kedua, karena terbentang jarak yang cukup jauh sekitar 5 tahun, saya memiliki anak kedua setelah pernikahan saya kurang lebihnya 7 tahun atau 6 tahun. Setelah 6 tahun atau 7 tahun pernikahan saya, kami berdua banyak belajar, banyak mengikuti halaqah-halaqah ilmu di tempat kami. Dan kami banyak sekali mengikuti dan subscribe kajian-kajian online dari seluruh ulama dunia. Dan akhirnya memperbaiki kualitas kehidupan keluarga kami. Meminimalisir pertengkaran yang terjadi di antara keluarga kami. Dan ketika keluarga kami sudah mulai merasakan kehangatan pada kehidupan keluarga kami, pada saat itulah saya mengandung anak yang kedua. Lahirlah anak yang kedua. Dan anak yang kedua itulah yang kita jumpa itu sangat lembut, empati, baik. Yang itu menjadi pertanyaan dari ibu ini. Syekhnya lalu berkata, kedudukan ibu dengan suami ketika banyak bertengkar itu mempengaruhi kualitas anak. Kedudukan ibu ketika punya anak yang kedua sampai akhirnya ibu lebih tenang, hangat, dan suami pun bisa melaksanakan kewajibannya kepada istri sampai akhirnya kalian saling ridho, itulah yang menjadikan anak akhirnya terbentuk lalu menjadi janin yang solih. Dan itulah yang menjadikan keduanya nampak perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Saya baru nangkap korelasinya ketika Ustadz Zaidul pernah ngomong ke saya. Ustadz tahu gak, kondisi seorang ibu yang ingin mengaborsi anak, itu biasanya anak nanti ketika lahir akan lebih mudah ingin mati bunuh diri kalau ada masalah. Saya pernah dapetin perkataan ini dari beliau. Qadarullah, sekitar 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah. Saya habis ngajar di satu keluarga, dari keluarga Samsquad, keluarga besarnya, habis ngajar, tiba-tiba ada salah satu kerabatnya, anak muda, kelas 3 SMP-an, datang tiba-tiba ujuk-ujuk kepada saya, nanya, Ustaz saya mau nanya, saya sudah agak kaget, kenapa? Karena biasanya yang ikut pengajian saya itu sudah mulai beruban dan keriput. Ini anak masih muda banget. Saya tanya, iya ada apa nak? Gitu. Saya mau nanya Ustaz, iya. Kenapa saya mudah sekali pengen mati bunuh diri? Minimal saya tuh sukanya self-harm. Saya tuh suka melukai diri saya. Karena saya baru mendapatkan input ilmu dari Ustaz Zaidul beberapa waktu sebelumnya, maka pada saat itu saya langsung tertarik untuk tanya sama anak ini. Datang ke sini sama siapa? Sama mama. Papa ikut? Enggak. Boleh saya ngomong sama mamahnya? Boleh Ustaz. Tapi kamu minggir dulu ya. Iya. Saya coba praktekkan apa yang pernah saya dapatkan. Saya panggil ibunya. Ibu, itu anaknya tadi nanya ke saya. Nanya tentang masalah keinginan dia kalau ada masalah pengen mati bunuh diri. Iya Ustaz. Dia tuh dikit-dikit pengen mati bunuh diri, ma. Pengen mati bunuh diri. Makanya kalau saya menjumpai kamarnya dikunci, saya paling keringetan Ustaz. Makanya saya punya kunci double. Yang kunci itu bisa dibuka dari luar walaupun di dalam kamarnya ada kunci yang di dalam. Terus saya tanya sama ibu, bu boleh saya nanya pertanyaan pribadi? Boleh Ustaz. Ibu dulu pernah enggak punya keinginan mengaborsi putri ibu yang ini? Pertanyaan itu membuat beliau terdiam, lalu nangis. Setelah beberapa waktu,
Beliau akhirnya ngomong, iya Ustaz, saya dulu